0: berkurang. Adapun terkait penanganan karhutlah telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
1: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutlah dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
3: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
5: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
4: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
8: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
7: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
8: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
9: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
8: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
8: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
6: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
11: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
14: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir, kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan saat lagi nanti kami juga akan mengajak pendengar ya untuk mengikuti acara berikutnya, Opini Publik. Namun sebelum itu, pendengar, menemani pagi Anda, pilihan lagu hiburan dulu ya, kami hadirkan untuk memberikan semangat pagi nih untuk semuanya yang saat sekarang masih terus mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung, hingga di sini dulu ya saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan tentunya untuk menemani Anda di pagi hari ini yang saat sekarang masih mendengarkan 96,4 MHz dan AM 1413 kHz Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung. Dan tentunya pendengar untuk kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda untuk hadir dalam sajian acara kita yaitu Opini Publik.
0: Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya hadir kembali menyapa pendengar ya dalam program acara rutin kita yang kami hadirkan setiap harinya pendengar, yaitu sajian acara Opini Publik pendengar ya, di Opini Publik kita untuk pagi hari ini 26 Agustus 2026. Nah pendengar, dalam Opini Publik pagi hari ini saya akan ajak Anda pendengar, jadi kita masih menghadirkan rangkaian informasi dan ini juga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ya, secara masif yang terjadi di Indonesia dan Bangka Belitung khususnya pendengar. Nah kalau kita lihat ya dari data-data yang ada, mungkin Anda juga selalu update informasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi kalau saya lihat ya dari data-data yang ada, kalau BPBD ya, Bangka Belitung itu merilis berita bahwa ada 268 titik panas yang kepung Bangka Belitung ya, dan tentunya BPBD mengingatkan untuk selalu waspada kebakaran hutan dan lahan pendengar. Ratusan titik panas atau hotspot yang terindikasi sebagai kebakaran hutan dan lahan terus bermunculan di 6 kabupaten di Provinsi Bangka Belitung. Jadi berdasarkan data terbaru per minggu kemarin pendengar, satelit itu mendeteksi ada 268 titik panas yang tersebar di wilayah Bangka Belitung. Jadi analis kebencanaan ahli muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangka Belitung, Hardiansah, mengungkapkan bahwa data ini merujuk pada informasi dari BMKG Pangkal Pinang. Jadi menurutnya lonjakan titik panas ini dipicu oleh kondisi cuaca ekstrim pendengar. Jadi dari 268 titik panas ini meliputi di Kabupaten Bangka Tengah itu ada 52 titik, itu terbanyak ya di Bangka Belitung. Kemudian di Bangka Selatan itu ada 50 titik, kemudian di Belitung Timur ada sama 50 titik, kemudian Kabupaten Bangka Barat 43 titik dan Kabupaten Belitung 38 titik dan Bangka sendiri 35 titik. Jadi Hardiansah menegaskan bahwa hampir seluruh wilayah Bangka Belitung itu dikepung oleh titik panas pendengar, kecuali kota Pangkal Pinang ya. Jadi tingkat akurasi dari 268 titik panas ini ada di angka 8 dan 9 yang berarti indikasi kuat telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di lokasi tersebut pendengar. Nah dijelaskan kembali bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan ini hampir terjadi setiap hari dengan intensitas tertinggi itu terpantau di Belitung Timur, pendengar. Jadi sebagai catatan, tepatnya pada Sabtu lalu, pendengar, itu terjadi 3 insiden karhutla. 2 kejadian di Belitung Timur, kemudian 1 kejadian di Bangka Barat dengan luas lahan terbakar itu lebih dari 2 hektar ya. Jadi pihak BPBD menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah cuaca panas dan angin kencang seperti sekarang ini. Jadi sekali lagi warga juga diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang memicu api seperti membakar lahan, membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok yang masih menyala pendengar. Nah itu salah satu pemicu ya terjadinya kebakaran hutan dan lahan di tengah cuaca panas dan angin kencang sekarang pendengar. Nah itu ya, jadi itu data pertama yang kami hadirkan untuk Anda terkait 268 titik panas kepung Bangka Belitung. Jadi BPB dia sekali lagi mengingatkan untuk kita waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan pendengar. Baik, untuk Anda pendengar yang pagi hari ini juga ingin bergabung bersama kami, mungkin ingin menanggapi dari informasi-informasi yang kami hadirkan juga, silakan pendengar ya. Nah ini dari informasi terbaru juga 4 hari yang lalu. Nah ini ada informasi juga di Bangka Tengah ada sekitar 110 kejadian per sampai 21 Agustus 2026 itu kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dan ini diakui oleh Yudi Sabara ya selaku Kepala BPBD Bangka Tengah. Pendengar, kalau di Bangka Tengah sendiri itu ada sekitar 110 kejadian kebakaran hutan dan lahan ya, hingga yang tercatat itu di 21 Agustus 2026 luas lahan yang terdampak 178,92 hektar pendengar. Jadi bisa dibayangkan seperti apa para petugas kita berjibaku pendengar untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan ini pendengar. Nah, Kepala BPBD Bangka Tengah Yudi Sabara itu mengatakan bahwa peningkatan kejadian kebakaran hutan dan lahan ini cukup tinggi ya. Jadi dari fase memasuki Juli sampai dengan Agustus seiring dengan musim kemarau di hampir seluruh wilayah khususnya juga di Bangka Tengah ya. Dan dari Pusat Data Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Bangka Tengah sejak Januari 2026 itu ada 81 kejadian karhutlah dengan luas lahannya 146 hektar. Kemudian data terbaru itu per 21 Agustus menunjukkan meningkat dari 81 pendengar menjadi 110 kejadian dengan luas terdampak 178,92 hektar. Ya, yang awalnya 146 hektar kemudian kejadian terbaru sekarang ini sudah di 178,92 hektar yang terdampak. Jadi dengan demikian terjadi penambahan 29 kejadian karhutlah dan 32,92 hektar luas lahan terdampak dalam perkembangan data terbaru pendengar. Jadi di sini tentunya mengingatkan semua ya, tidak hanya BPBD Bangka Tengah dan semua unsur lah ya, ini menghimbau untuk terus melakukan pemantauan, kemudian selain itu juga melakukan penanganan ya terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah untuk mencegah api meluas dengan menimbulkan dampak yang lebih luas. Baik, saya ke pendengar dulu, saya sapa ada Pak Salasito. Selamat pagi nih Pak Salasito.
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Pak Salasito. Silakan Pak.
2: Ya, hari ini asap mulai kepung Bangka Belitung.
1: Ya, betul. Tapi tidak hanya Bangka Belitung Pak, di seluruh khususnya Kalimantan juga sama. Dampaknya lebih parah lagi ya Pak ya. Baik.
2: Ya.
1: Oke. Kalau sepengamatan Pak Salasito sendiri mungkin pernah melihat kejadian itu di mana Pak? Yang mungkin sempat terpantau di penglihatan Pak Salasito nih?
2: Ya, di sekitar antara Penyak dengan Palempat,
1: ya.
2: Kesan. Terus sampai hampir sampai ke bawah. Lahan itu terbakar.
1: Baik.
2: Karena itu lahannya lahan alang-alang.
1: Kering. Jadi, ya Pak ya, mudah terbakar ya.
2: Di pinggir jalan pula.
1: Iya, jadi sepengamatan Pak Salasito berarti di daerah Penyak ya Pak yang sering terdampak sekali ya.
2: Ya itu tiap tahun.
1: Tiap tahun.
2: Nah itu di daerah di sekitar saya.
1: Di mana Pak?
2: Di kantor gubernur ini.
1: Oh, di kantor ya. Gubernur.
2: Ya, dan di situ sampai tiap tahun itu kebakar terus.
1: Oke.
2: Alang-alang ya. Jadi sebenarnya ini pembelajaran.
1: Iya.
2: Dari peristiwa ini adalah pembelajaran. Saya dengar berita RRI beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya saya sudah senang sekali. Ya bahwa karena ada tindakan ya, pencegahan awal yaitu dengan modifikasi cuaca ya. Sehingga lahan-lahan yang tadi kering itu dengan modifikasi cuaca hujan buatan ya. Itu tidak terlalu kering sehingga dia ada basah.
1: Baik.
2: Nah, jadi sebenarnya langkah ini tepat ya. Kalau sudah kira-kira satu bulan panas bikin modifikasi cuaca.
1: Jadi maunya pas setiap bulan ya Pak, kalau sudah mulai panasnya sudah mulai kerasa begitu modifikasi gitu ya Pak ya.
2: Jadi nggak ada kebakaran hutan. Nah, biayanya gimana?
1: Iya.
2: Biayanya minta apa negara-negara tetangga itu yang nikmati oksigen kita itu ya. Ya, pemerintah kan bisa lobby itu Singapura ya. Malaysia bisa di lobby itu. Gimana nih agar tidak terjadi kebakaran hutan dan kamu tidak ispa kan gitu. Jadi lobby lah, bantulah kami untuk bikin hujan buatan di daerah-daerah yang di, yang potensi kebakaran hutannya tinggi. Karena kalau hutan ya, kalau hutan itu memang ya di bawah kekuasaan negara.
1: Betul.
2: Tapi kalau lahan kan punyanya punya warga kalau lahan kan.
1: Iya.
2: Artinya ada pembiaran di sini. Ya, ada pembiaran di sini. Dan saya pikir juga Pemda dalam hal ini harus bikin perda bersama DPR.
1: Perda apa, Pak? Lahan,
2: ya, perda tentang lahan terlantar.
1: Oh, ya.
2: Yeah. Jadi kalau misalnya ada lahan yang bertahun-tahun tidak digarap, itu diberi teguran. Kan RT-nya ada.
1: Ya.
2: Yeah. Ada kadusnya, ada kadesnya, ada, dan bisa dilihat melalui mereka. Tugas mereka kan ditambah lah.
1: Baik.
2: Ya. Ya, untuk modifikasi untuk kayak ini, melihat data-data lahan terlantar. Jangan dibiarkan.
1: Ya.
2: Ya. Jadi lahan-lahan yang terlantar yang di sekitar rumah ya, sekitar pekarangan kita juga sebenarnya kita berhak untuk menengkor pemilik lahan.
1: Baik.
2: Dibersihkan sebelum terjadinya panas, karena kita kan sudah tahu panas ini ada BMKG kan yang ngasih tahu kita bahwa sekian daerah mana yang bakal El Nino-nya kan gitu. Jadi informasi itu cukup dan harus dimanfaatkan, dan ini belum dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencegah kebakaran lahan, ya lahan bukan hutan ya. Baik. Kalau hutan itu
1: beda lagi.
2: Ya gitu ya. Baik. Saran saya. Terima kasih ya Mbak ya.
1: Yo, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Salasito. Nah, itu salah satu pendapat dari masyarakat kita, pendengar ya. Nah ya, jadi ada beberapa tempat juga pernah ya melakukan modifikasi cuaca di saat mungkin kebakaran hutan dan lahannya begitu makin meluas seperti itu. Tapi itu tadi balik-balik lagi ke anggaran yang tidak sedikit ya kalau melakukan rekayasa atau modifikasi cuaca ini. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, dengan siapa Pak?
3: Dengan Rambe Kelana.
1: Pak Rambe Kelana, silakan Pak Rambe, pendapatnya seperti apa Pak Rambe?
3: Dengan siapa? Dengan
1: sama Mbak Novi Pak Rambe. Ya baik, silakan Pak.
3: Masalah ini memang sesuatu yang sangat apa sekarang, sangat memperhatinkan.
1: Betul.
3: Jadi di sini pendapat saya, bagi kita warga negara Indonesia ini masyarakat, cobalah istilahnya berpikir, jangan sembarangan untuk mengadakan hal-hal yang sifatnya bisa membakar lahan itu, karena di samping cuaca yang kayak ini dan kita naik tidak sama nih.
1: Iya, dari sepengamatan Pak Rambe masih ada ya Pak ya, Bapak melihat orang membakar apa namanya lahan ya Pak ya. Oh, di tengah kondisi ya, cuaca sekarang.
3: Kebetulan kita tidak pakai pinangnya, tidak ada melihat kalau yang membakar lahan. Dengan mendengar beritanya.
1: Oh, mendengar beritanya saja, baik.
3: Cuman kita juga prihatin. Cuman di sini yang mau saya sampaikan, negara tetangga itu jangan cukup pandai berpikir. Kenapa saya bilang begitu? Kita Indonesia ini punya lahan paru-paru dunia.
1: Betul.
3: Ya. Jadi tidak ada kita berpikir itu untuk pembakaran lahan menimbulkan asap itu. Tidak ada kesengajaan itu. Semuanya itu karena kesilapan. Jadi jangan cuman ketiganya aja mereka menikmati, sehingga setelah terjadinya kebakaran, kebakaran mereka cuma menghujat bersama gitu. Jadi kalau dapat itu Anda jangan cuma menghujat, tolong dibantu untuk keselamatan paru-paru dunia.
1: Yeah.
3: Karena paru-paru dunia itu salah satu kita Indonesia ini.
1: Jadi,
3: kalau di Indonesianya itu termasuk di Jawa kali.
1: Baik.
3: Ya mungkin juga termasuk Bangka Belitung ya, ada juga. Nah, jadi bagi di negara-negara tetangga kayak Singapura, apa yang kebakar orang lain yang ada?
1: Mereka negara maju ya Pak.
3: Jadi artinya marilah bersama-sama, jangan mengambil kesalahan itu yang menjadi patokan. yang saling mendukungnya, saling membantu.
1: Baik.
3: Ini kesehatan kita semua.
1: Oke.
3: Karena dari dampak kebakaran ini banyak.
1: Itu aja Mbak mungkin. Baik, baik. Ya.
3: Baik, selamat bertugas buat.
1: Baik, terima kasih Pak Rame sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Nah, itu sekali lagi itu suara dari masyarakat kita. Ya, silakan saja itu berpendapat ya. Jadi kalau Pak Rame tadi tidak ada niatan ya untuk membakar lahan, bukan karena faktor kesengajaan juga seperti itu. Baik, pendengar yang pagi hari ini juga masih bergabung bersama kami, silakan dan telepon 94301 juga masih saya buka. Kemudian SMS dan WA juga silakan ya, 0811-717-9111. Nah, itu tadi ya. Jadi saya lanjut dengan informasi yang berkaitan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Bangka Tengah, pendengar. Jadi sekali lagi dari Kepala BPBD-nya mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan, kemudian melakukan penanganan juga terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah untuk mencegah api ini meluas dan bisa menimbulkan dampak yang lebih besar ya. Jadi selain kebakaran hutan dan lahan, Pusdalop BPBD Bangka Tengah juga mencatat ada 20 kejadian angin kencang, 11 banjir, 2 banjir rob dan 3 kekeringan untuk periode Januari sampai dengan Agustus 2026. Jadi selain bencana alam juga bencana non alam ya yang tercatat meliputi ada 3 kebakaran rumah, kemudian 2 kecelakaan mobil, 1 pohon tumbang dan 1 kejadian tersambar petir dan 2 kecelakaan kapal ya. Jadi secara keseluruhan jumlah bencana itu tercatat 154 kejadian yang terdampak terhadap 790 orang serta menyebabkan kerusakan pada 24 bangunan dan 255 rumah, pendengar. Ya, ini data-data terjadinya kejadian kebencanaan ya di Bangka Tengah, dan lebih spesifik yang kita bicarakan hari ini adalah bicaranya tentang kebakaran hutan dan lahan di Bangka Tengah itu sudah di angka 110 kejadian per 21 Agustus 2026 lalu, pendengar. Itu yang masuk data ya. Baik, untuk Anda pendengar silakan, saya juga masih mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 94301, kemudian SMS dan WA juga silakan di 0811-717-9111. Kalau di Bangka, nah ini lebih lebih menjadi kewaspadaan juga ya, karena ini juga beberapa kejadian kebencanaan kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di tempat objek vital ya, salah satunya seperti penjelasan yang didengarkan pada Warta Berita Daerah pagi tadi, wawancara bersama dengan Pak Ahmad Suherman ya, yang menjelaskan juga bahwa lokasi di wilayah lintas timur ya, salah satunya juga ada pusat di RA Anyer juga ya, kelistrikan kita di sana. Nah, itu kalau terjadinya hutan kebakaran hutan dan lahan juga besar sekali ya bahayanya ya, karena ada tempat objek vital kita di situ. Nah, kemudian kalau di wilayah Bangka itu untuk hutan lindung juga sempat menghanguskan sekitar 8,5 hektar ya. Itu kawasan hutan lindung. Sebelum saya lanjut, kita ke pendengar lagi dulu nih. Ya, halo, selamat pagi.
4: Halo, pagi juga Mbak Novi.
1: Pagi, Pak Azadin.
4: Iya.
1: Oke. Kabar baik Pak Azadinnya.
4: Alhamdulillah.
1: Baik Pak Azadin, seperti apa Pak di Bangka Tengah ini? Kalau informasi yang barusan saya sampaikan itu ada 110 kejadian Pak per Januari sampai dengan sekarang. Iya, tanggapannya gimana nih selaku masyarakat Bangka Tengah Pak? Pak Azadin, pagi. Yo, lanjut Pak, silakan. Tanggapannya berkait karhutlah di Bangka Tengah ini Pak.
4: Inilah pada Mbak, kita itu sedih
1: kan?
4: Juga gregetan dengan oknum ini. Ya.
1: Yeah.
4: Waktu kemarin saya pulang ke kampung ke Kemuja, di antara Rukem dengan petani itu baru saja dibakar orang tuh.
1: Okay.
4: Ada yang baru saja dibakar satu titik, yang udah lama berapa hari lagi 3 titik kalau nggak salah.
1: Mm-mm.
4: Ini saya ngomong dengan kawan itu, Pak, ini sengaja dia bilang, ya, ini pasti sengaja ini.
1: Mm-mm.
4: Inilah karena manusia ini ya, gimana ya, nggak mencintai lingkungan merugikan orang banyak.
1: Mm-mm.
4: Jadi saran saya begini aja, cobalah dibuat aturan jelas masalah ini, kan ini berulang terjadi kan.
1: Mm-mm, betul.
4: Begini, kalau memang tertangkap tangan, kan, yakinkan mereka buat itu, dihukum.
1: Yeah.
4: Disidangkan 9 tahun penjara. Mm-mm. Kemudian disebarkan se-Indonesia, buatlah televisi, suruh dihukum. Misalnya, saya misalnya Azadin dari desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini, polisi, melakukan kesalahan kriminal, membakar lahan dengan sengaja. Saya siap dihukum sekian tahun penjara.
1: Baik.
4: Kalau saya menolak berbicara secara ini, disamain hukumnya seperti itu.
1: Mm-mm.
4: Itu untuk memberi penjara, kan?
1: Baik.
4: Kalau enggak ini, enggak putus rantai ini.
1: Mm-mm.
4: Bukan orang yang bakaran, yang koruptor juga begitu, suruh ngaku di depan saya lama kan, dia penuh perbuatannya, seperti itu
1: sebenarnya.
4: Agar semua itu bisa teratasi lah, kemudian bisa antar desa ini cobalah ada kerjasama, karena kadang orang itu sengaja sambil merokok melempar, itu mudah mbak,
1: benar,
4: titik angin sudah terbakar. Kalau bisa ketangkap itu tolong antar kerjasama, ditangkap lagi. Ya kalau dia nggak melawan jangan dianya ya, jangan dipukul. Kalau dia udah melawan boleh tampar itu, itu nggak apa-apa kan. Jangan kepada kepolisian, harusnya itu. Memang kadang kasihan juga dengan kawan-kawan yang dari apa itu damkar segala macam.
1: Iya, relawan itu juga semuanya ya.
4: Iya, karena beberapa hari lalu di antara desa saya ini dengan desa Sungkak itu ada bak polisi mungkin dari Simpang Katik itu padam api orang dua. Waduh, kasihan lagi angin kencang.
1: Betul.
4: Yang bakar ini memang di mana ya pikirnya.
1: Pikirnya
4: banyak.
1: Kasihan
4: juga kan, polisi itu kan.
1: Baik.
4: Ya kalau bisa hukum mesti itu. Agar jelas kan.
1: Ada efek jeranya Pak ya.
4: Kecuali orang mengalami gangguan jiwa. Itu kan gak bisa kita protes kan.
1: Betul.
4: Keluarganya kita datangi. Gimana keluarga kamu ngapain dibiar gini. Harus. Itu ada efek untuk efek jeran. Kalau hanya jadi nggak bisa itu orang maling segala macam, kalau ada hukumnya pasti berbuat lagi korupsi.
1: Iya, baik.
4: Cuman yang itu tadi, cuman yang ini kasus yang koruptor juga seperti itu disiarkan itu bisa dia suruh ngaku, harus sebut namanya dari ini
1: hasilnya
4: kan. Itu nggak mempermalukan, itu nggak membuat apa menjatuhkan martabat, nggak, itu demi kebaikan.
1: Baik.
4: Itu saran saya.
1: Baik.
4: Karena umum yang sengaja membakar inilah yang masalah. Alam itu nggak akan mungkin terbakar ini, kalau nggak ada yang bakar kan begitu.
1: Baik.
4: Ke depan orang-orang yang berpikir secara akal, kita kan beri akal.
1: Benar.
4: Baik,
1: terima kasih Pak Zadin. Ya, terima kasih ya sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, itu suara dari pendengar kita bergabung ya di kesempatan kali ini. Dari Pak Dian juga di Riding Panjang ini. Kalau buka lahan gak boleh dibakar ya, karena cuma cara itu yang mudah terjangkau bagi rakyat, desil 10. Bawa desil sekarang ya Pak. Pemerintah punya nggak teknologi untuk rakyat buka lahan yang aman dan murah? That simple ya. Misal siapin ya Pak Bupati atau Pak Kades alatnya, karena demi program ketahanan pangan. Nah itu tadi. Jadi tantangan ya Pak Dian ya, kalau memang nggak bisa buka lahannya dengan cara dibakar ya, minimal disiapkan ya Pak ya, teknologi apa nih untuk rakyat yang bisa membuka lahan yang aman dan murah ya. Baik, terima kasih itu tanggapan dari pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, iya ini kita lanjut dulu nih ke pendengar lagi ya. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Novi. Oke, publik.
1: Iya, dengan siapa ini? Orang Bangkat Belitung Timur bukan ini ya?
5: Gante.
1: Iya, saya sengaja pancing biar nyebut namanya sendiri gitu ya. Iya, pura-pura nggak tahu, kura-kura dalam perahu ya, Pak. Iya.
5: Pura-pura dengan benci.
1: Jangan seperti itu. Baik, Pak Jante, kalau di daerah Belitung Timur, kalau informasi tadi katanya titik hotspot tertinggi itu di Belitung Timur ada 50 titik, Pak. Seperti apa? Pernah mendengar informasi terkait kebakaran hutan dan lahan di sana, Pak?
5: Aja,
3: pernah dengar rumah Irza, kan aku belum pernah dengar dari itu. Ya.
1: Oke.
3: Okay. Sebenarnya sama memang dari kedatangan kita sendiri ya dulu, para kita sendiri kan.
1: Ya.
3: Faktor pertama kita kan dari RT kan, Kadut, RW juga kan, desa-desa.
1: Ya.
3: Waktu musim kemarau ini waspada mana titik-titik yang rawan kebakaran.
1: Ya.
3: Kedegaan. Dan juga ini kadang-kadang ini berarti harus berhati-hati juga berarti.
1: Oh ya.
3: Yang di kendaraan luar dua atau yang bermotor tadi isap rokok dia.
1: Udah susah lempar ya.
3: Iya, lempar kiri kan. Tak ada lah pasti kan. Dan juga di mobil juga. Seperti itu juga. Kalau di desa aku ini berarti sampai dari desa aku sampai ke Tebarengiang itu kita nggak dapat tuh. Padang-padang-padangan,
1: rumput
3: gambut kan, itu pantang tersentuh berat tuh, motor kok kalau masih ada atau kebakar ya itu.
1: Okay.
3: Masuk ke kita menggantung kan banyak jalan gambut kan itu kan, juga itu memang harus waspada lah, bebas terkait harus ada kotorannya gitu. Jadi kalau ada udah ketangkap tangan, nah, jangan diberi tanda koma harus ada titik.
1: Nah, gitu. Jadi ada kejelasan sehingga ada efek jeranya begitu ya Pak ya.
3: Inilah haruslah kesempatan pertama ketika jadi kontrakan juga kan. Kalau membakar marka lahan untuk kebun kan, ladang, terus jangan dibakar lah. Dari bos tidak mungkin.
1: Iya.
3: Tapi itu ada lah, gitu. Janganlah membakar-bakar itu. Sebab itu lihat apa waktu api nyala tuh ada kunang-kunang atau kunang-kunang masih ada api.
1: Betul ya.
3: Nah, langsung lihat tuh di lahan yang ngambut itu lembah luas kebakar kan?
1: Jadi, kalau di daerah Belitung banyak Pak masih lahan gambut Pak?
3: Masih.
1: Banyak ya?
3: Padang-padang banyak aduh.
1: Ada
3: padang kan?
1: Iya.
3: Itulah banyak lah tadi. Jadi kerja keras ada patrolinya. Jadi udah ketekat tangan, dia kena kasih sanksi sekejam-kejamnya. Jadi nggak jadi terkoma.
1: Baik. Jadi rutin Pak di sana Pak melakukan patroli Pak para petugasnya Pak.
3: Belum.
1: Belum ada terlihat ya.
3: Dengar ini, yang terkait itu.
1: Iya.
3: Duduk di kantornya harus ada patroli ya.
1: Baik baik.
3: Kepolisian jadi TNI juga harus tegas. Masalah kebakaran ini.
1: Baik.
3: Jaga keamanannya. Terima kasih, Mbak Novi.
1: Sama-sama. Terima kasih. Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jante ya yang ada di Belitung Timur. Ya tadi sempat juga di awal sebagai pembuka kata saya juga sampaikan bahwa di daerah Belitung Timur termasuk cukup banyak nih hotspotnya di sana ya. Ada sekitar 50 titik kalau tidak salah. Nah ini kalau kebakaran hutan dan lahan sudah merambah ke daerah-daerah lahan gambut. Nah ini pemakamannya juga pemadamannya juga akan sedikit lebih sulit ya karena kalau lahan gambut ini kan ya kalau di atasnya padam belum tentu di bawahnya ini masih akan terus ya. Nah itu tadi jadi sekali lagi ini mungkin kepedulian dari masyarakat kita ya. Jadi di tengah kondisi kita sekarang ini ya janganlah ya melakukan apa namanya pembukaan lahan dengan cara dibakar dan sebagainya. Atau tadi pemicunya kadang-kadang kita anggap sepele ya dengan cuma membuang puntung rokok ternyata efeknya ini berkelanjutan sampai berdampak pada fasilitas-fasilitas negara, kemudian aset-aset vital kita, belum lagi juga mungkin yang dekat-dekat dengan pemukiman warga ya, seperti itu. Baik, saya lanjut juga terkait informasi hutan lindung kita khususnya di Bangka yaitu sempat terdampak juga sekitar 8,5 hektar yang hangus pendengar ya. Jadi personil Manggala Agni Daop Sumatera 14 Banyuasin ya itu sempat ya berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di hutan lindung tepatnya di Desa Mapur pendengar. Jadi luasannya itu 8,5 hektar pendengar. Jadi upaya ini dilakukan mencegah kebakaran yang lebih luas lagi pendengar. Jadi informasi yang kita terima pendengar dari Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kemenhut Perdian Krisnanto ya. Jadi itu di wilayah hutan lindung Desa Mapur pendengar ya. Jadi tepatnya di hutan kayu Pelawan di Rengas, Mentangor, Meranti, Pelempang ya, tanaman sapu-sapu dan juga semak belukar di kawasan hutan lindung itu semuanya terdampak pendengar. Jadi belum lagi di hutan lindung ini juga merupakan lahan gambut dengan kedalamannya lebih kurang 3 meter ya. Nah itu kejadiannya pendengar pada pukul 8.30 pagi, kemudian berhasil dipadamkan itu jam 13.10. Jadi bayangkan ya, dari intensitas atau interval waktu yang ada cukup lama, tim gabungan Manggala Agni Daop Sumatera 14 Banyuasin, kemudian pemerintah daerah, masyarakat di Mapur ya berjibaku untuk memadamkan kebakaran hutan lindung ini pendengar. Jadi dalam kebakaran hutan lindung di Mapur ini itu sempat mengerahkan mobil angkut personil ya, juga mobil Tedmon, kemudian kolapsibel tank, kemudian pompa jinjing juga dengan pemadam peralatan kebakaran tangan ya. Ya, ini salah satu langkah-langkah yang memang harus dilakukan pendengar, karena kondisi kemarau ekstrim ya, yang tentunya juga ini meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Dan sekali lagi kita semua ya selaku masyarakat semuanya dihimbaulah ya tidak membuka lahan kita ya, atau tidak membuka kebun dengan cara membakar ya, atau juga bagi yang sering membakar sampah di tempat-tempat rawan. Nah ini perlu diperhatikan juga ya, jangan meninggalkan api yang masih menyala ya. Kalau memang hendak pulang ya, pastikan benar bahwa api tersebut sudah padam ya. Jangan sampai perilaku kita itu nantinya merugikan atau merusak alam pendengar. Nah itu ya, sekali lagi ini dari Padian ya. Akas rambut dalam tanah itu masih membara, maka ada asap ngebul di atas tanah. Ya kalau lahan gambut atau lahan rawa, betul sekali Pak Dian. Kita ke pendengar dulu ya. Halo, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, Berita.
1: Iya, Mbak Novi Pak. Iya, dengan siapa Bapak?
6: Pak Parno di Petaling.
1: Baik Pak Parno, silakan Pak Parno.
6: Ya, masalah kebakaran hutan tuh Mbak.
1: Oh, iya betul sekali.
6: Kami itu kalau di wilayah Sumatera Begano, mungkin kejadiannya 90% adalah oleh tangan manusia sendiri.
1: Oleh tangan manusia sendiri, kenapa bisa berkata seperti itu Pak?
6: Ya, kebanyakan.
1: Buka lahannya Pak ya, buka lahan pertanian kah?
6: Pegawai itu kan sering melihat, kadang-kadang kan nggak sebut Mbak tadi lah, buang puting rokok atau kejadian kebakaran.
1: Betul.
6: Sudah sering sekali saya lihat Mbak masalahnya.
1: Betul. Itu Pak membuka lahan pertanian kah atau seperti apa, atau gara-gara puntung rokok juga Pak?
6: Kan itu kalau musim gini kan alang-alang kan banyak.
1: Betul ya.
6: Kerja itu kadang berngepot puting rokok tuh, tahu-tahu enggak lama ke ada muncul api.
1: Benar.
6: Itu sering sekali saya ngelihat menyebut begitu tuh.
1: Baik. Jadi kalau Pak Parno selalu mengingatkan teman-teman ya, janganlah ya puntung rokok dibuang sembarangan seperti itu ya Pak ya, kalau kelihatan Parno, di mata kita ya.
6: Yang masalah di biar tuh kan kalau angin kencang nggak berterbangan, disangka tuh kalau yang kabur tuh hidup,
1: betul
6: bisa hidup juga.
1: Iya.
6: Itu masalahnya.
1: Iya. Jadi ini faktor kelalaian ya Pak ya.
6: Tapi kalau di wilayah Jawa dulu Mbak, memang ada yang memang dari alam. Tapi seringnya dulu itu kalau yang di gunung itu.
1: Iya.
6: Kalau musim kemarau kencang kayak gini, kadang ada batu. Lepas dari atau kadang
1: betul. Iya ada percikan api begitu ya Pak ya.
6: Dari alam.
1: Betul ya.
6: Kalau di wilayah yang nggak ada gunung tuh kebanyakan mungkin inilah rata-rata tangan manusia sendiri lah.
1: Oke, oke. Okay, okay.
6: Kalau yang di gunung-gunung banyak batu memang kadang memang terjadi alami memang, Mbak.
1: Betul, betul. Ada gesekan-gesekan api dari batu itu ya.
6: Batu kebanyakan, Mbak.
1: Mm-hmm, betul, betul.
6: Gunung-gunung wilayah Jawa.
1: Tuh. Baik, baik. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Parno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya Pak Parno di Petaling. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini ya. Baik, dan pendengar, nanti kita akan coba nih berbincang bersama dengan beberapa narasumber ya. Kami masih akan coba berupaya untuk berbincang dengan itu. Dan tadi kalau kita dengar ya statement dari narasumber kita pagi tadi dalam wawancara bersama reporter kita, bersama Mbak Ratna Gosari. Nah, itu tadi kejadian kayak di Lintas Timur itu berulang, pendengar ya. Kebakaran sudah dipadamkan, kembali lagi terjadi. Iya. Nah, itu seperti apa? Sudah pasang drone nih, mau nangkep nih. Siapa pelakunya ya? Oke, baik. Dan pendengar Prasatu RRI Sungai Liat Bangka Belitung, nanti saya lanjut lagi nih untuk menyapa pendengar. Untuk yang ingin bergabung lagi bersama kami, pastikan nanti Anda bisa bergabung setelah saya break sesaat ya. Dan pastikan nanti Anda kembali memantau di 96,4 MHz Prasatu RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung pendengar. Dan untuk kesempatan kali ini, pendengar, saya masih akan lanjut menyapa Anda lagi sembari kita tersambung ya bersama dengan Satgas Karurha Bangka ya, kebakaran hutan dan lahan, Bapak Ahmad Suherman ya. Jadi kita akan berbincang seperti apa nanti tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Satgas sendiri karena kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka ini kembali berulang di sejumlah wilayah ya. Nah, mungkin juga nanti seperti apa gambaran yang terjadi terkait kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut yang tentunya juga ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan lahan biasa, pendengar, dan seperti apa juga bentuk antisipasi yang dilakukan. Dan kemudian seperti apa ya kalau misalnya kebakaran hutan dan lahan itu terjadi berulang di lokasi yang sama. Nah, menurut Satgas, apakah lebih banyak disebabkan karena faktor alam atau karena kelalaian masyarakatnya ya, atau karena juga bisa karena aktivitas pembukaan lahan atau justru ada indikasi kesengajaan, pendengar. Nah, nanti kita akan coba berbincang bersama beliau ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan respon positif dari beliau ya. Saya masih berupaya bisa tersambung bersama dengan narasumber kita. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kalau bicara soal kebakaran hutan dan lahan ya di wilayah Bangka Belitung, pendengar, tadi juga sudah saya sampaikan sedikit banyaknya seperti apa ya kondisi real yang terjadi di lapangan, pendengar. Di Bangka Tengah itu ada sekitar 110 kejadian, pendengar. Kemudian juga dari WPBD Bangka Barat sendiri, pendengar, saya beralih dulu bergeser ke wilayah Bangka Barat sendiri, itu ada beberapa wilayah juga yang terdampak, pendengar. Jadi dari pihak BPBD sendiri saat ini tengah berupaya melakukan pengawasan lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan ya, ini di wilayah Bangka Barat, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana daerahnya meningkatkan pengawasan di sejumlah lokasi rawan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut ya, disampaikan oleh Saprizal, ini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bangka Barat ya. Jadi pada musim kemarau ini mengakibatkan rumput, semak belukar, dan juga pohon-pohon kecil itu mengalami kondisi kering sehingga mudah terbakar ya. Dan kondisi seperti ini juga diharapkan masyarakat untuk bijaksana, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan seperti membakar sampah, kemudian menyiapkan lahan perkebunan dan pertanian dengan cara membakar, kemudian membuang puntung rokok sembarangan dan yang lainnya. Jadi dikatakan juga bahwa musim kemarau ini diperkirakan masih berlangsung sampai dengan akhir tahun dan tentunya keterbatasan sumber air juga perlu mendapatkan perhatian bersama, pendengar. Jadi pihaknya mencatat ada kejadian kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi ancaman serius karena sepanjang Agustus 2026 telah terjadi 58 kasus kebakaran hutan dan lahan dengan total luas lahan itu mencapai 82 hektar. Jadi sebagian besar kejadian ini di Kecamatan Mentok dan paling banyak kebakaran itu terjadi di lahan yang ditumbuhi semak belukar dengan sebagian lahan perkebunan milik warga. Jadi menurutnya lahan yang kering itu serta banyaknya semak belukar menjadi salah satu faktor yang

Ya, jadi dari BPBD-nya sendiri berusaha untuk melakukan pengawasan untuk lokasi-lokasi yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Baik pendengar, Kedandung di Mapur itu sulit dijinakkan apinya ya, karena lokasi yang nggak bisa dilalui roda 4 ya. Itu informasi dari anggota MPA. Baik, terima kasih ya Pak Dian sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini dan sempat juga memberikan tanggapannya pendengar. Dan saya juga masih berupaya ini, mudah-mudahan bisa tersambung ya bersama dengan Pak Ahmad Suherman ini selaku Satgas Karhutla Bangka pendengar. Ya mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi dengan beliau pendengar, iya mudah-mudahan ya, karena beliau juga kalau tidak sibuk bisa gabung bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung pendengar. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung yang mungkin reporter kita juga sedang mobile di kesempatan kali ini ya. Mungkin ada informasi nanti yang bisa di-share bersama kita dalam program acara Opini Publik pagi hari ini. Kita masih tunggu ya. Baik, pendengar Pro 1, saya masih coba nih, mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita Satgas Karhutla Bangka ya, kita akan bincang-bincang bersama beliau ya, ini terkait mengenai kebakaran hutan dan lahan ya yang ada di wilayah Bangka khususnya pendengar. Jadi Satgas atau Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Bangka ya, tentunya juga sekarang ini sudah meningkatkan ya, makin meningkatkan patroli kawasan hutan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan pendengar. Ya kami masih berupaya pendengar untuk bisa tersambung bersama beliau. Kita rehat sejenak, kita hadirkan dulu satu pilihan lagu untuk menemani pendengar.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Ya, baik pendengar, kita balik lagi masih dalam Opini Publik di kesempatan pagi hari ini, pendengar ya. Dan saya belum mendapatkan respon nih dari Satgas Karhutla Bangka ya, untuk bisa bersinergi bersama kita dalam Opini Publik di kesempatan pagi hari ini. Mungkin beliau juga sedang ada kegiatan lain ya. Jadi next, di lain waktu kita bisa berkomunikasi bersama beliau ya. Dan kali ini pendengar, kita lanjut lagi. Kalau tadi informasinya yang kami hadirkan untuk Anda terkait kebakaran hutan dan lahan yang ada di Bangka Barat, pendengar ya. Jadi informasinya sendiri bahwa saat sekarang juga sudah dilakukan antisipasi seperti itu. Kemudian juga kalau di Bangka Selatan itu sudah ada sekitar 91 kejadian kebakaran hutan dan lahan ya. Dan ini informasinya baru saja dirilis, pendengar. Jadi disampaikan langsung oleh Wakil Bupatinya, Wakil Bupati Bangka Selatan, Debbie Vita Dewi. Jadi sepanjang Januari sampai dengan Agustus itu ada 91 kasus kebakaran di Bangka Selatan ya, 14 kasus kebakaran hutan, kemudian 14 kasus kebakaran hutan, kemudian 56 kasus kebakaran lahan, kemudian 13 kebakaran rumah dan bangunan, 6 kasus tabung gas bocor, serta 2 kebakaran kapal ya. Jadi Agustus ini menjadi bulan yang mana kasusnya tertinggi ya, ada 37 kejadian, terdiri dari 3 kebakaran hutan, kemudian 33 kebakaran lahan, dan 1 kebakaran kapal, pendengar. Itu informasi yang baru dirilis. Jadi dengan tingginya kasus kebakaran di Agustus ini membuat kesiapsiagaan seluruh unsur penanggulangan kebakaran dinilai semakin penting, dan Pemda juga melalui apel kesiapsiagaan memastikan personil, kemudian sarana dan prasarana dapat bergerak secara terpadu ketika terjadi kebakaran ya. Jadi ini lebih fokusnya secara umum lah ya, kebakaran tidak hanya kebakaran hutan dan lahan saja, tapi kebakaran hutan, kebakaran pemukiman, kebakaran lahan juga, pendengar. Kemudian mungkin pendengar juga sudah cukup update ya dengan informasi terkini, karena beberapa waktu lalu di awal-awal Agustus kalau tidak salah itu juga pernah digelar satu acara, yaitu gelar pasukan kebakaran hutan dan lahan ya, yang dilaksanakan di Mapolda, di Pemprov, kemudian Polda Bangka Belitung. Itu memperkuat komando terpadu serta meluncurkan platform yang namanya Bubble Siaga, pendengar. Jadi pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam gelar apel pasukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan itu pernah digelar ya di halaman upacara Mapolda Bangka Belitung di Pangkal Pinang. Jadi apel ini yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, pendengar, kemudian juga dihadiri oleh Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Victor Tesito Sihombing ya, dengan jajarannya, kemudian Ketua DPRD Bangka Belitung, ada Bapak Didit Srigusjaya waktu itu kalau tidak salah hadir ya, kemudian ada jajaran Forkopimda juga, kemudian pimpinan instansi vertikal juga yang mendampingi gubernur, ada dinas DLHK, kemudian PLT Kepala Pelaksana BPBD, kemudian juga Kepala Dinas Kesehatan, pendengar, kemudian Kasatpol PP Provinsi Bangka Belitung ya. Jadi gubernur saat apel itu menegaskan bahwa gelar pasukan itu merupakan bukti nyata kesiapsiagaan serta sinergi terpadu antara pemerintah daerah, kemudian TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melindungi wilayah bumi Serumpun Sebalai dari ancaman kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi gubernur menjelaskan ya, dari hasil evaluasi penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan pada tahun lalu sampai dengan pertengahan 2026, Bangka Belitung masih menghadapi tantangan cuaca ekstrim dan tentunya kemunculan titik api atau hotspot ini, dan yang paling rentan itu mencakup area lahan gambut, kemudian kawasan perkebunan sampai dengan lahan tidur ya. Dan langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla ini sejalan dengan visi RPJMD Bangka Belitung Berdaya 2026, yaitu mewujudkan Kepulauan Bangka Belitung berdaya saing, berbudaya, mandiri, dan sejahtera ya. Dan salah satunya yaitu tadi ya, mendukung pencapaian tujuan strategis daerah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission serta perlindungan aset ekonomi masyarakat dari resiko bencana, pendengar. Nah, untuk mengantisipasi dampak buruk bencana, jadi gubernur juga menekankan ada 4 langkah strategis yang wajib dijalankan oleh seluruh personil dan instansi terkait ya, diantaranya meningkatkan deteksi dini atau patroli terpadu ya. Ini gunanya untuk apa, pendengar? Untuk mengoptimalkan pemantauan titik panas serta meningkatkan kehadiran personil di wilayah rawan kebakaran. Kemudian langkah strategis kedua adalah kesiapsiagaan sarana dan prasarananya ya. Ya, ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh peralatan kemudian sarana penanggulangan bencana dalam kondisi prima dan siap digunakan kapan saja. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan komando terpadu. Jadi di sini untuk mempererat koordinasi dan komunikasi secara antara kepolisian, kemudian TNI, pemerintah daerah, BPBD, Satpol PP dengan seluruh unsur pendukung lainnya ya. Dan yang berikutnya edukasi dan penegakan hukum tegas. Jadi ini maksudnya untuk mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta menerapkan penegakan hukum secara tegas dan profesional bagi para pelanggarnya, pendengar. Nah, itu ternyata sudah ada poin-poinnya, pendengar ya. Jadi sejalan dengan arahan ini dari Kapolda Bangka Belitung sendiri menegaskan bahwa kesiapan dari jajarannya untuk mengawal pencegahan dan penanganan karhutla di lapangan khususnya dalam menghadapi musim kemarau ini ya. Jadi sekali lagi pada momen tersebut gubernur juga memperkenalkan sistem pelaporan bencana digital terbaru. Itu namanya situs web Bubble Siaga ya. Jadi platform ini dirancang untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan bencana secara cepat, real time kepada pihak berwenang sehingga penanganan di lapangan dapat dilakukan secara akurat dan terkoordinasi. Ini nih inovasi ya, inovasi layanan publik berbasis teknologi yang sejalan juga dengan misi Pemprov Bubble dalam memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, terpercaya ya. Dan ini sudah dilakukan pada awal-awal Agustus lalu, pendengar, dengan menggelar pasukan Karhutla 2026 ya. Jadi perkuat komando terpadu dan sekaligus juga meluncurkan platform namanya Bubble Siaga, pendengar. Baik, pendengar kami, kemudian juga nah ini informasi terbaru dari BMKG, update informasi cuaca ini sudah masuk pendengar dan baru saja dirilis ya. Jadi disampaikan juga peringatan dini cuaca ekstrim 3 harian Kepulauan Bangka Belitung per 26 hingga 28 Agustus ya. Jadi ini khususnya kalau untuk wilayah peringatan dini cuaca ekstrim per tanggal 26, 27, 28 waspada hujan sedang dan lebat ya, ini tidak terjadi. Kemudian juga peringatan dini untuk angin kencang itu di daerah Belitung dan juga Belitung Timur. Untuk daerah lainnya Ini tidak ya. Jadi sekali lagi untuk yang di Belitung dan Belitung Timur, ya ini peringatan dini cuaca ekstrim dari tanggal 26 hingga tanggal 28 itu di Belitung dan juga Belitung Timur, pendengar. Baik, pendengar kami dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih untuk atensi Anda yang sudah bergabung di acara ini, atas atensinya yang sudah bergabung bersama kami ya. Dan saya mohon maaf juga karena di kesempatan pagi hari ini siokianya kita bisa berbincang ya bersama dengan Satgas Karhutla Bangka untuk mengantisipasi ya kejadian-kejadian kebencanaan khususnya kebakaran hutan dan lahan yang kejadiannya berulang ya. Jadi kalau ngelihat kondisi sekarang seperti apa, mungkin itu ya gambaran yang akan saya tanyakan terkait situasi kebakaran hutan dan lahan saat ini, yang mana kejadian kebakaran ini kembali berulang di sejumlah wilayah dan bahkan juga kejadian di tempat yang sama, pendengar. Dan juga seperti apa antisipasi yang dilakukan, kemudian juga melihat karakteristik ya yang berbeda dengan lahan-lahan biasa, khususnya di lahan gambut, pendengar. Dan terkadang memang kalau di lahan gambut yang terbakar itu api terkadang tidak hanya terlihat di permukaan tapi menjalar ke bawah tanah ya. Nah, seberapa besar kondisi menjadi tantangan bagi tim pemadaman dilakukan. Sebenarnya itu ya ada beberapa yang ingin saya tanyakan, tapi karena memang kondisi beliau mungkin belum bisa sinergi bersama kita. Next, mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa kita hubungi, pendengar. Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: 1.
1: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
2: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro Santo RRI sekalian Bangka Belitung. Senang sekali saya kembali hadir dalam acara kita di kesempatan pagi hari ini pendengar, yaitu Halo RRI, dan saya akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar dalam Halo RRI pagi hari ini, ya tentunya ada beberapa hal yang tadi ataupun sebelumnya ya pernah disampaikan oleh pendengar kita, baik itu informasi-informasi pelayanan publik yang sudah disampaikan. Nah, salah satunya adalah beberapa yang sudah mendapatkan respon ya dari pendengar kita, di antaranya mengenai RPAM di wilayah Bangka Tengah itu berpengaruh ya, salah satunya karena kotor dan juga keruh, kemudian juga terkait bantuan rumah yang ternyata tidak sinkron ya atau tidak sesuai yang dibutuhkan sehingga memberatkan pemilik rumah, kemudian pengadaan alat POC untuk pemanfaatan sampah jadi pupuk ya. Kemudian juga beberapa yang disampaikan oleh pendengar kita, terutama kondisi jalan ya yang ada di seputaran Nangnung dan juga di sejumlah tempat-tempat lain yang ada di wilayah Bangka Belitung. Kemudian juga masih beberapa waktu lalu berkaitan dengan pelayanan publik seperti lampu jalan ya, dan juga marka-marka jalan yang masih banyak sering dilaporkan oleh pendengar kita, dan juga memang ada beberapa yang disampaikan terkait mengenai hal-hal yang mungkin mengganggu ya, mengganggu kenyamanan, diantaranya adalah knalpot brong. Jadi itu beberapa yang pernah masuk di acara Halo RRI ya. Nah, untuk pendengar kami yang pagi hari ini memantau siaran ya di tempat-tempat pelayanan publik ya, ini ya, terutama di pasar. Nah, itu juga acap kali disampaikan oleh pendengar kita, terutama parkir ya. Parkir yang kadang-kadang di beberapa tempat juga masih banyak ya ditemui. Jadi setiap petak itu ternyata ada parkirnya, setiap petak juga ada parkirnya. Itu juga sering disampaikan oleh pendengar kita ya, baik secara langsung melalui atau juga disampaikan lewat telepon, atau juga disampaikan langsung ya kepada kita yang kadangkala berada di posisi di lapangan ya, posisi reporter dan juga penyiar yang acap kali bersinggungan langsung dengan masyarakat dan menyampaikan hal tersebut pendengar. Nah, itu ya, jadi hal-hal yang kadangkala kita anggap biasa, nah ternyata ini juga cukup mengganggu. Bayangkan katanya kalau berkaitan dengan parkir ini, kalau sudah 10 tempat singgah ada 10 parkir ya. Oke deh, baik. Dan juga itu beberapa hal yang kami sampaikan untuk pendengar juga. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar lewat Halo RRI Sungai Liat ini juga tidak hanya pas sampai di sini saja pendengar, bahkan kita juga kadangkala dari apa yang disampaikan oleh pendengar ya di acara Halo RRI mendapatkan respon juga dari pihak-pihak terkait. Nah, itu juga ada berita yang dipublish juga ya oleh pendengar, oleh reporter kita, dan dibuatkan beritanya pendengar. Jadi tidak selepas begitu pendengar menyampaikan informasinya bahwa sudah melaporkan nih misalnya terkait mengenai air pam ya. Nah, itu jadi Anda juga bisa simak lewat portal rri.co.id-nya ya, beritanya diturunkan, apalagi sudah mendapatkan respon langsung dari pihak yang berkompeten pendengar. Dengar. Jadi itu ya, silakan nih, saya juga mengajak pendengar bergabung, kalian telepon 94301, kemudian SMS dan WA kita di 0811-717-9111 pendengar ya. Jadi silakan saja Anda bisa manfaatkan ya media RRI ini ya, kemudian nanti akan kita tindak lanjuti juga dengan pihak-pihak berkompeten sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ya. Oke, baik. Ini ada juga informasi nih buat pendengar kita, nanti malam juga jangan lewatkan acara Lestari Alam ya. Jadi kalau bicara alam pasti akan berkaitan dengan jaga hutan, jaga kehidupan ya, stop untuk kebakaran hutan dan lahan ya. Ya kalau ngomong soal kepakaran hutan dan lahan ini tidak hanya di wilayah kita saja, jadi hampir merata juga di beberapa tempat yang terdampak secara langsung ya, yang mana yang seringkali kita dengar wilayah Kalimantan itu benar-benar sangat parah mendengar ya. Nah itu, jadi dalam acara Halo RRI ini ya silakan saja untuk pendengar yang punya informasi berkaitan dengan hal apapun ya silakan saja, kami tunggu kebersamaannya atau informasinya dari pendengar kita ya. Baik, dan juga bagi yang mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kepada publik juga boleh ya, silakan saja. Baik, untuk pendengar kami, sebelum saya lanjut, kita hadirkan dulu ya yang mau lewat berikut ini, dan setelah ini Anda juga bisa bergabung lagi bersama Pro 1 RRI di Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik pendengar, kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung, pendengar, dan berikut ya. Jadi pada edisi Senin lalu ya, untuk Pak Azzadin di Bangka Tengah itu sudah menyampaikan informasinya terkait mengenai hukum Indonesia lemah pada nggak punya kuasa. Ini dari Pak Azzadin, dan ini belum direspon ya. Kemudian Pangkus terkait mengenai pengadaan alat POC untuk pemanfaatan sampah jadi pupuk, itu sudah dijawab langsung oleh Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Bapak Boyandra, pendengar. Ya, kemudian juga dari beberapa informasi pendengar kita mengenai program bantuan rumah di mana bantuannya tidak sinkron ya, atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga memberatkan pemilik rumah. Nah, itu ya. Kemudian kalau

0: air bersih ya karena kemarau ini. Nah, kemudian juga belakangan mungkin kalau Anda sempat simak ya informasi dari berita-berita yang dihadirkan oleh RRI, nah itu sempat juga ada informasi mengenai beras 5 kg yang sulit didapat, tapi yang 10 kg justru banyak ada di pasaran, pendengar. Nah ini ya, nanti kita akan coba tanya ya dengan pihak yang berkompeten. Kemudian juga ada Pak Tony di Bangka Tengah. Makasih Pak Tony sudah gabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Ya selamat pagi untuk RRI. Ya selamat pagi, tolong tanyakan kepada pihak TVRI kenapa siarannya hanya sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, baik, kita nanti sampaikan, kita tanya ya ke pendengar kita yang sudah bertanya. Nanti saya coba ke Pak Emirizon ya, ini mungkin bisa memberikan jawaban kepada kita kalau bisa live langsung bersama kita pagi hari ini bisa, atau juga nanti beliau bisa menjawab langsung live di acara kita ya. Tapi sebelum itu pendengar, saya akan update dulu informasi terkait Satpol PP Kabupaten Bangka menggelar rakor advokasi optimalisasi dan evaluasi penegakan kawasan tanpa rokok, pendengar. Nah ini kita akan dengarkan laporannya bersama dengan reporter kami yang saat ini sedang berada di lapangan ya. Kita akan dengarkan dulu laporan dari rekan kami Irwan Aulia Rahman. Baik rekan Irwan, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, saat ini saya melaporkan langsung dari gedung pertemuan Geraha Maras kantor Bupati Kabupaten Bangka. Dan pendengar, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka menggelar advokasi dan juga optimalisasi dan terkait dengan penegakan kawasan tanpa rokok. Dan pendengar, dalam kegiatan ini juga tadi sudah dibuka oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Bapak Ahmad Suherman, dan saat ini sedang berlangsung penyampaian materi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Dan pendengar, dalam kegiatan ini juga membahas terkait dengan Perda nomor 11 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR, di mana saat ini kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bangka sudah ditetapkan beberapa titik dalam Perda tersebut, seperti di tempat pendidikan, pelayanan kesehatan, dan di kantor-kantor instansi pemerintah maupun di tempat ibadah. Namun dalam penegakannya, Satpol PP Kabupaten Bangka juga mendapatkan bantuan atau sebelumnya telah membangun atau membentuk Satgas penegakan kawasan tanpa rokok, di mana tim tersebut nanti akan membantu Satpol PP dalam penegakan kawasan tanpa rokok. Dan dalam penegakannya tersebut nanti Satgas ini mengupload penegakan apa penindakannya tersebut melalui aplikasi, yang nanti juga laporan-laporan tersebut dari penindakan tersebut akan menjadi bahan evaluasi terkait dengan penegakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bangka. Dan saat ini di rapat koordinasi kali ini dihadiri juga oleh Satgas dari berbagai daerah di Kabupaten Bangka, dan nanti di sini juga mereka akan mendapatkan pemahaman bagaimana melakukan penindakan. Makanya di sini mendapatkan advokasi seperti apa dalam penindakan, terus juga optimalisasi dan juga sosialisasi penegakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bangka. Dan diharapkan juga kawasan tanpa rokok juga nanti dapat berjalan optimal dan tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran di kawasan tanpa atau KTR di Kabupaten Bangka. Dan juga pendengar, menariknya tadi PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Bapak Ahmad Suherman mengatakan rokok pada musim kemarau ini

0: membahayakannya, membahayakan kesehatan, tapi juga bisa menyebabkan kebakaran lahan dan hutan. Karena saat ini di Kabupaten Bangka rata-rata ada 5 hingga 10 kebakaran hutan dan lahan yang kemungkinan diduga disebabkan oleh puntung rokok atau sengaja dibakar oleh orang. Demikian laporan saya dari Gedung Pertemuan Kantor Bupati Gedung Pertemuan Geraha Maras Kantor Bupati Bangka. Kembali ke studio.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan ya laporan dari reporter kami Irwan Aulia Rahman yang sudah melaporkan ya informasi kepada kita di kesempatan pagi hari ini terkait mengenai Satpol PP Kabupaten Bangka menggelar rakor advokasi optimalisasi dan evaluasi penegakan kawasan tanpa rokok, pendengar. Dan baik, terima kasih juga untuk pendengar kita Pak Tony yang ada di seputaran Bangka Tengah ya, ini terkait mengenai siaran TVRI, mengapa siarannya hanya sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat saja ya. Baik, nanti kita coba, dan saya sudah coba nih berkoordinasi bersama dengan Kepala TVRI Bangka Belitung ya, Bapak Emirizon, ya mudah-mudahan nanti bisa kita dapatkan informasi langsung dari beliau ya. Kemudian juga dari Pak Dian di Riding Panjang terkait cek fakta terkait beras 5 kg yang sulit tapi yang 10 kg ada di pasaran ya. Saya coba sudah menghubungi Pak Insyira dari Dinas Perdagangan, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bangka ya. Nanti kita coba tanya dulu ya, mudah-mudahan juga bisa bergabung bersama kita untuk memberikan tanggapan ya terkait apa yang disampaikan oleh masyarakat ini pendengar. Dan tadi juga ada beberapa yang sudah disampaikan terkait parkir juga ya, kemudian juga air bersih ya di masa musim kering seperti sekarang ini. Baik, untuk pendengar kami yang pagi hari ini masih bergabung, kita masih menunggu respon ya dari pihak-pihak yang berkompeten yang bisa memberikan penjelasan dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, saya rehat sejenak dan nanti setelah ini kita kembali lagi menyapa Anda masih dalam Halo RRI.

0: Aquarius ngeliat Bangka Belitung pendengar. Dan untuk kesempatan pagi hari ini kami akan coba ya menghubungi Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan atau Disnaker Perindak Kabupaten Bangka bersama dengan Bapak Ismi Rahmadi Nianto SSTP. Dan kita akan tanyakan ke beliau ya, seperti informasi yang tadi sudah disampaikan ke kita ya, apa yang disampaikan oleh Pak Dian yang ada di seputaran Diding Panjang. Jadi beliau tadi sempat menyampaikan informasi kepada kita lewat pesan singkat atau lewat WA ya. Dan berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, saya baru mendapatkan respon dari Satgasnya ya, Kepala Satgasnya yaitu Bapak Ahmad Suherman. Ternyata beliau tadi belum bisa bersinergi karena mengisi materi berkaitan dengan informasi yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kita Irwan terkait Satpol PP Kabupaten Bangka yang menggelar rakor advokasi optimalisasi dan evaluasi penegakan kawasan tanpa rokok. Nah, pendengar, ini juga ada pendengar kita dari Pak Dian juga yang tadi sudah menyampaikan informasi bersama kita. Nah, ini berharap ya ada cek and recheck dan juga cek fakta terhadap hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, dan salah satunya adalah tentang beras 5 kg yang katanya itu sangat sulit, tetapi ya 10 kg banyak ada di pasaran. Nah, saya akan coba berbincang dulu ya bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Disnaker Perindak Kabupaten Bangka. Selamat pagi nih Pak Ismir.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak Ismir. Baik, Pak Ismir, ini ada informasi dalam Halo RRI yang disampaikan oleh pendengar kita, ada Pak Dian di Riding Panjang nih Pak. Ini ada WA yang masuk ke kita, mereka pengen tahu nih Pak, cek fakta di lapangan seperti apa, karena masyarakat merasa beras 5 kg saat ini sulit Pak katanya, tapi 10 kg banyak di pasaran. Tanggapannya seperti apa nih Pak Ismir?
1: Jadi terima kasih Mbak, benar sekali. Memang sudah dalam pantauan kami dalam 2 minggu ini memang di lapangan agak sulit menemukan beras dengan kemasan 5 kilo. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut. Pertama, dengan adanya kejadian bencana ya di beberapa daerah, terutama di NTT. Jadi banyaknya beras dengan kemasan 5 kilo itu didistribusikan ke daerah-daerah bencana. Itu Mbak. Kemudian juga kedua, terjadinya kenaikan terhadap beberapa merek tertentu, sehingga oleh pihak distributor ini mereka tidak melakukan pengambilan, itu Mbak, untuk yang kemasan 5 kilo. Mungkin dari dua hal itu yang mempengaruhi terhadap kelangkaan pasokan ataupun tersedianya di tempat-tempat atau di toko-toko masyarakat untuk beras kemasan 5 kilo.
0: Pak Ismir, kalau memang seperti itu kondisinya, apakah dalam waktu dekat ada bentuk antisipasi yang bisa dilakukan dari dinas sendiri Pak agar beras 5 kg bisa masuk lagi ke wilayah Bangka sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk membelinya nih Pak?
1: Mohon maaf Mbak, kita kan hanya untuk kerjasama dengan pihak Bulog, ini kan hanya PHP saja ya, kalau untuk merek lain kita tidak bisa intervensi ya. Terjadi indikasi bahwa terjadinya penimbunan oleh oknum-oknum tertentu, tapi saat ini pun berdasarkan pantauan kami memang tidak terjadinya penimbunan hal tersebut. Untuk pelaksanaan pasar pun belum bisa kita laksanakan untuk hal ini. Okay. Karena hari ini akan kegiatan rakor ya sebangsa Belitung provinsi untuk menyikapi kondisi dari ketersediaan bahan pangan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mbak dengan Pak.
0: Oke, baik. Pak Ismir, terlepas dari beras 5 kg ini Pak, bagaimana nih kondisi stok beras di Kabupaten Bangka sampai saat ini Pak? Apakah sebenarnya persediaan beras kita masih mencukupi tetapi distribusi kita yang mungkin belum merata juga di ke pengecer atau ke masyarakat Pak sejauh ini?
1: Kalau untuk ketersediaan stok sih, kalau kita dari pengecekan dari teman-teman Bulog sih aman Mbak.
0: Aman dan ya?
1: Itu di kota ya, kotanya dibagi-bagi ke daerah-daerah sesuai dengan yang ada di kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung.
0: Oke, Pak Ismi terakhir Pak, mungkin bisa ditanggapi dari sisi pengawasan atau juga mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada masyarakat yang saat ini mungkin kesulitan ya mendapatkan beras 5 kg. Apa yang bisa dilakukan nih Pak? Dan mungkin ada himbauan juga kepada masyarakat jika mereka menemukan kelangkaan atau harga beras ini mungkin ya masih standar lah seperti itu Pak.
1: Gini Mbak, kalau untuk HEP memang untuk merek-merek lain itu tidak ditentukan. Kita tidak bisa per hal itu ya. Cuman kalau untuk beras-beras yang beberapa merek, dalam hal ini SPHP, itu kan memang diatur oleh yang premium kan itu diatur oleh pemerintah. Nah, jadi memang sebenarnya bukan hanya masyarakat, istri saya pun komplain, Mbak. Ini kan kita kan dengan iya, hanya bukan kan dengan naik 5.000 itu kan amat sangat terasa sekali, bukan hanya beras sebenarnya, dari harga daging, ayam, minyak, dan juga beberapa sayur serta bumbu juga terjadinya kenaikan. Ini kan memang dipengaruhi oleh faktor kita ketahui bersama bahwa untuk Kabupaten Bangka sendiri, kita kan memang untuk supply terhadap hal-hal tersebut, ini tidak bisa kita penuhi secara diri ya. Kita membutuhkan dari daerah-daerah lain. Nah, kendala kita juga, pemenuhan daerah lain pun sama terjadi dengan kita, kekurangan.
0: Baik.
1: Nah, kelangkaan, sehingga mempengaruhi dari harga. Makanya kami pun menyampaikan setiap hari di dalam sosial media kami, harga bahan pokok yang beredar, yang menjadi acuan kita, tolak ukur kita adalah pasar kita Sungalian. Itu menjadi referensi bagi masyarakat. Gitu, Mbak.
0: Baik, baik. Pak Ismet, terima kasih sudah menjawab langsung apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Oke, dari Pak Dian di Riding Panjang ya. Sukses selalu ya Pak Ismir. Baik, selamat pagi. Baik, itu tadi pendengar sudah dijawab langsung ya oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan di Naker Perindak Kabupaten Bangka, Bapak Ismi Rahmadi Nianto SSTP. Pak Dian, demikian ya, sudah mendapatkan respon langsung. Dan memang ya, untuk beras 5 kg ini ibu-ibu pada mengeluhkan juga ya. Jadi ada beberapa yang sampai pada akhirnya karena enggak mendapatkan, terpaksa membeli yang 5 kg dengan harga yang sedikit lebih. Kalau biasanya kisarannya dari 70-80, nah ini karena memang stok yang 5 kg-nya enggak ada, terpaksa beli yang harganya 90 hampir 100 ribu. Nah itu ya, ya kalau mak-mak selisih 1.000, 2.000, 3.000 itu pasti jadi masalah itu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Dian di Riding Panjang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Pak Tony di Bangka Tengah, tadi juga menyampaikan informasi mengenai pantauan siaran TVRI ya, kenapa sampai jam 17 saja. Saya belum mendapatkan respon balik ya dari Pak Emi Rizon, Kepala TVRI Bangka Belitung ya, mudah-mudahan nanti bisa sinergi bersama kita. Tapi saya sudah berusaha mencoba untuk langsung berkomunikasi tapi belum mendapatkan jawaban sampai saat ini ya Pak Tony, dan mudah-mudahan nanti kalau memang sudah mendapatkan informasinya akan kita sampaikan. Baik, untuk pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, nanti saya lanjut lagi, kita rehat sejenak dan setelah ini kita coba ya, mudah-mudahan Pak Emi Rizon juga bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, dan tentunya masih dalam acara kita Halo RRI.

spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Selamat siang pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentu tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung Siang hadir kembali menyapa Anda di edisi 26 Agustus 2026 bersama saya Dudiar Pramana. Saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk dan untuk Anda tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Satu Pilihan, informasi kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini dalam Bangka Belitung Siang yang kami lansir dari portal rri.co.id. Kali ini terkait dengan tim pendamping keluarga atau TPK di Kabupaten Bangka dinilai masih kurang kualitas, padahal mereka adalah ujung tombak dalam edukasi keluarga berisiko stunting. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Bangka, Mina, mengatakan kapasitas TPK perlu terus ditingkatkan sebab TPK langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk penyuluhan dan edukasi keluarga berisiko stunting. Menurut Mina, pembinaan terhadap TPK harus dilakukan oleh dinas, kemudian PKB dan PLKB di setiap kecamatan. Mina menegaskan TPK memiliki peran penting dalam pencegahan stunting. Tugasnya meliputi kunjungan rumah, pendataan keluarga, pemantauan ibu hamil dan balita, serta memberikan informasi kesehatan keluarga. Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wihaji saat kunjungan ke Bangka Belitung juga menekankan peran TPK. DP2KB P3A Bangka akan terus melakukan pembinaan agar TPK mampu memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan, dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, berikutnya kita simak informasi yang akan dihadirkan langsung oleh rekan kita Depi Nirwandi terkait dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung gelar pawai baris berbaris di acara ataupun menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Depi.
1: Baik, rekan Dudi dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini menggelar pawai baris berbaris untuk pada hari pertamanya dalam kegiatan menyemarakan HUT 81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Babel, di mana acara yang berlangsung meriah diikuti oleh ratusan peserta dan didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat tersebut berlangsung di pusat kota Pangkal Pinang, di mana kegiatan pawai baris berbaris sepeda hias, karnaval hingga kendaraan hias tingkat Provinsi Bangka Belitung berlangsung selama 3 hari, yakni pada 26, 27, dan 29 Agustus yang ditutup nanti pada Sabtu mendatang, yakni kendaraan hias, di mana Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani tadi memberikan penghormatan kepada seluruh peserta yang mengikuti. Dia juga menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran acara yang didukung penuh oleh seluruh masyarakat, kemudian juga ditambah dengan cuaca yang cukup cerah hari ini. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan serta tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa di momentum ini. Hidayat juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian acara ini hingga selesai dalam keadaan sehat tentunya. Sementara itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Bangka Belitung disampaikan oleh Kepala Badan Burhanuddin, di mana rincian teknis pelaksanaan pawai tahun ini sebanyak 332 peserta berpartisipasi, hanya selisih sedikit dari

0: tahun sebelumnya yang mana hanya ketika tahun sebelumnya mencapai 334 peserta, artinya hanya ada 2 peserta berkurang dari tahun sebelumnya. Itu ini cukup banyak pendengar yang mengikutinya. Sementara itu jumlah marching band diketahui ada peningkatan memang daripada tahun lalu. Kemudian selain itu untuk rute pawai tahun ini juga dipangkas 2 km untuk kenyamanan peserta, di mana jalur dipotong dari kawasan Tresia langsung menuju Hotel Sinlu, sehingga total jarak tempuh tahun ini mencapai 4 km berkurang dari tahun lalu yang mencapai 5 km lebih, sehingga ini juga diharapkan memberikan kenyamanan bagi para peserta, sehingga tidak diharapkan lagi adanya peserta menumpuk dari maghrib hingga malam hari, dan itu tidak diinginkan lagi oleh pihak panitia, pendengar. Kemudian Burhanuddin juga menyampaikan rasa syukurnya atas antusias masyarakat yang tinggi, ditambah cuaca yang cukup mendukung pada pagi hari ini. Kemudian dia juga menghimbau kepada peserta untuk tetap menjaga fisik selama kegiatan berlangsung. Sementara itu warga juga menyambut baik dan mengapresiasi atau mendukunglah sehingga adanya hiburan, kemudian adanya aneka UMKM yang juga turut memberikan dampak positif terhadap kalangan ekonomi bagi kalangan para UMKM dan pihak-pihak yang andil atau berpartisipasi dalam kegiatan ini, pendengar. Demikian rekan Dudi, informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Debi Nirwandi, informasi yang sudah dihadirkan terkait kegiatan pawai baris berwaris atau karnaval yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, yang tentu ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jalan Brawijaya 15A.
2: Permisi.
3: Ya?
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu.
1: Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
1: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi

Pendengar, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, dilansir dari portal rri.co.id. Ini terkait dengan DP2KB P3A Kabupaten Bangka ingin menggenjot sosialisasi program Genting. Tujuannya ialah untuk menarik lebih banyak donatur untuk membantu tekan stunting di daerah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Bangka, Mina, mengakui partisipasi donatur dalam program Genting masih rendah. Ia menjelaskan hingga kini keterlibatan pihak swasta, BUMN, dan masyarakat masih belum sebanyak yang diharapkan. Mina menyebut untuk bantuan fisik seperti pembangunan belum ada, namun bantuan non-fisik sudah berjalan. Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Bangka Belitung, Bazar Supriyadi Sentosa, menyampaikan hingga Juni 2026 program Genting di Bangka Belitung telah menjangkau 4.686 sasaran atau 50,06% dengan dukungan 32 mitra Pentahelix. DP2KB P3A Bangka akan terus mensosialisasikan dan menjalin kerjasama lintas sektor. Tujuannya agar sektor swasta dan masyarakat mampu bergerak menjadi orang tua asuh. Langkah ini diharapkan mempercepat pengentasan stunting demi mencetak generasi Bangka yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

0: Baik pendengar, berikutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti warta berita olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau Last setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nygren. Last bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan, skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto, namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Nah, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas, kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita dimulai dari bawah penyisian kita, pertarung lah, rame. Intinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Quinmi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, baru saja kita sudah mengikuti Warta Berita Olahraga Pro 3 RRI dan kali ini berikutnya kami akan hadirkan kembali informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id dalam Bangka Belitung Siang. Untuk itu tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: hati.
1: Pendengar, informasi kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Pendengar, kali ini informasi dari portal rri.co.id terkait dengan warga Parit Padang yang menerima bantuan beras sebanyak 532 penerima. Warga Kelurahan Parit Padang ini masing-masing mendapatkan 30 kg pada Agustus 2026. Lurah Parit Padang Pami Andika mengatakan pihaknya menerima bantuan beras sebanyak 15.960 kg atau sekitar 15,96 ton. Bantuan tersebut selanjutnya disalurkan kepada warga yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Sementara itu, pekerja sosial masyarakat PSM Lingkungan Parit Padang Eka Apika menjelaskan bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Melekat mengenal lebih dekat. Pendengar, di siang hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok Nadib Basalamah yang salah satunya adalah di mana Nadib ini adalah seorang penyanyi atau penulis lagu berkebangsaan Indonesia. Nadib Basalamah lahir 30 Mei tahun 2000, merupakan penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Indonesia, dan ia mulai dikenal luas melalui lagu berjudul Penjaga Hati yang dirilis pada tahun 2023 yang berhasil berada di posisi puncak tangga lagu Billboard Indonesia. Kemudian lagu yang berjudul Kota Ini Sepi Tanpamu, atau maksud kami Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang dirilis pada tahun 2026 kembali menduduki posisi puncak tangga lagu Indonesia dan Malaysia. Nadib gemar menyanyi sejak berusia 12 tahun, lalu kegemarannya berlanjut hingga ia duduk di bangku SMA dan memiliki grup musik sekolah. Lulus SMA pada 2018, Nadib mulai menulis lagu. Kemudian ia ditawari oleh temannya yang merupakan produser musik untuk membantunya merekam beberapa lagu yang ia tulis. Setelah melakukan rekaman, lagu perdananya After School Session pun dirilis pada Desember 2018. Setelah debut di industri musik dan telah merilis beberapa single, Nadib merilis album ini perdananya berjudul Wondering Time dan pada 13 Juli 2022. Album ininya tersebut menampilkan 5 track lagu, yaitu Do You Still Wanna Carry Me, To Be With Me, Eventually, Without Me, dan Wondering Time. Kau sampaikan rasanya. Dua lagu dari album tersebut yaitu To Be With Me dan Without Me sudah dirilis terlebih dahulu sebagai single. Sedangkan Eventually sebelumnya telah dirilis pada tahun 2020, hadir dengan aransemen

instrumen berbeda. Nadi mengerjakan album tersebut selama 6 bulan dan ia menuliskan lagu-lagunya bersama Pasha Mahindra dan Raihan Nur yang juga bertindak sebagai produser album. Kita dengarkan kembali pilihan lagu miliknya Nadi Basalamah.

Dan pendengar, pada tahun 2023, Nadif terpilih menjadi salah satu artis dalam program Radar Spotify 2023, program khusus dari Spotify untuk menampilkan artis baru secara global. Bersama 9 penyanyi lainnya, program ini menghubungkan Nadif dengan para pendengar baru di platform global Spotify di seluruh dunia, serta mendorong karir pendatang baru di dunia musik ke jenjang karir berikutnya. Untuk pertama kalinya, Nadif merilis single dengan lirik berbahasa Indonesia melalui lagu Penjaga Hati yang dirilis pada 21 Juni 2023. Penjaga Hati diproduksi oleh Petra Sihombing dan ditulis oleh Nadif Basalamah. Petra Sihombing dan Dapa Sirait adalah dan lagunya tersebut mendapatkan respon positif dari publik dan Penjaga Hati berhasil memuncaki tangga lagu harian Spotify pada 10 Oktober 2023. Kemudian sudah digunakan oleh hampir 250 ribu video di TikTok. Dan kini lalu pada tanggal 26 Januari 2024, Nadif akhirnya merilis single kedua bahasa Indonesia yang berjudul Tiba-tiba Jumat Lagi, yang terinspirasi dari kisah pribadi Nadif sendiri yang merasa dirinya sempat mengalami perasaan tidak menghargai waktu dan ketidaksiapan dirinya menghadapi kesuksesan lagu sebelumnya.

Baik pendengar, kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan miliknya Nadi Basalamah di Melekat Mengenal Lebih Dekat. Sebelum nanti kita akan segera menjelang juga Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung.

Baik pendengar, demikian melekat mengenal lebih dekat sosok Nadi Basalamah di kebersamaan kita dalam program Satu dari Sungai Liat. Sesaat lagi kita akan segera menjelang warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Hari ini kita bersyukur cuaca bagus, Indonesia tanah sehat semua. Mari kita bersyukur dalam HUT RI ke-1 ini. Mari kita jaga kelestarian, kita jaga kekompakan, kita jaga kedamaian.
2: Lah setiap hari, bukan lagi setiap hari dalam bulan Agustus. Juli Agustus setiap hari lah. Semalam juga ada 5-6 itu kejadian ya, yang untuk ditangani.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, hari pertama kegiatan Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Bangka Belitung gelar pawai baris berbaris. Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka setiap harinya mendapat laporan atau adanya laporan 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Pegawai Warta Berita, daerah informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, hari pertama kegiatan Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Bangka Belitung gelar pawai baris berbaris. Debbie Nirwandi melaporkan.
1: Hari ini kita bersyukur, cuaca bagus, kondisi anak-anak sehat semua, mari kita bersyukur.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar pawai baris berbaris dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara yang berlangsung meriah diikuti oleh ratusan peserta dan didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat berlangsung di pusat kota Pangkal Pinang pada Senin 26 Agustus 2026. Diketahui kegiatan pawai baris berbaris sepeda hias karnaval hingga kendaraan hias dijadwalkan berlangsung pada 26, 27, dan 29 Agustus. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani menyampaikan rasa syukur atas kelancaran acara yang didukung oleh cuaca cerah. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan serta tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Hidayat berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan sehingga selesai dalam keadaan sehat walafiat.
1: Hari ini kita bersyukur, cuaca bagus, kondisi anak-anak sehat semua, mari kita bersyukur dalam HUT RI ke-81 ini, mari kita jaga kelestarian, kita jaga kekompakan, kita jaga kedamaian untuk hari HUT mereka ini. Dan tahun ini agak meriah sedikit dan didukung oleh semua unsur dari masyarakat dan seluruhnya.
2: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Bangka Belitung Burhanuddin menjelaskan rincian teknis pelaksanaan pawai tahun ini sebanyak 332 peserta berpartisipasi. Hanya selisih sedikit dari tahun sebelumnya yang mencapai 334 peserta.
3: Kalau secara keseluruhannya hanya tipis sedikit aja, hanya 3 atau 2 peserta dari 334 tahun yang lalu, sekarang 332 kalau kita salah. Rute sekarang agak diperpendek.
2: Ia menambahkan rute pawai tahun ini dipangkas sekitar 2 km untuk kenyamanan peserta, sehingga jarak tempuh tahun ini hanya mencapai 4 km, di mana sebelumnya pada tahun lalu mencapai 5 km. Dari Pangkal Pinang, di Binirwandi, RRI.
0: Pendengar, pemadam kebakaran Kabupaten Bangka setiap harinya mendapat laporan adanya 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
4: Sekitar 5 kejadian, kadang-kadang bisa sampai 10. Ada waktu yang bersamaan kadang-kadang.
5: Pemadam kebakaran Kabupaten Bangka terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang banyak terjadi di musim kemarau ini. Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman yang membawahi pemadam kebakaran mengungkapkan dalam sehari pihaknya mendapat laporan 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka. Udara kering dan tiupan angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat meluasnya kobaran api, sehingga menyulitkan proses pemadaman di lapangan. Pemadam kebakaran Kabupaten Bangka juga dibantu pihak terkait dalam proses pemadaman.
4: Lah setiap hari, bukan lagi setiap hari, dalam bulan Agustus, Juli Agustus setiap hari lah. Semalam juga ada 5-6 itu kejadian ya, yang untuk ditangani.
6: Rata-rata setiap harinya berapa kejadian?
4: Kita rata sekarang sekitar 5 kejadian. Kadang-kadang bisa sampai 10. Ada waktu yang bersamaan kadang-kadang. 3 waktu bersamaan. Bagaimana lah kita harus mecahkan tenaga itu?
5: Ahmad Suherman menambahkan kebakaran sering terjadi di lahan sekitar PLTU. Diduga kebakaran hutan dan lahan disebabkan faktor kelalaian manusia yang membakar sampah atau membuang puntung rokok. Bahkan ada yang sengaja dibakar. Satpol PP Kabupaten Bangka juga akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mencari tahu pelaku. Pemerintah daerah Kabupaten Bangka juga mengingatkan bahwa tindakan pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sumber air baku di perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50% dampak musim kemarau 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
7: Agak normal lah, walaupun kita lah ini.
8: Sumber air baku yang dikelola perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%. Penyusutan terjadi akibat musim kemarau yang terjadi dalam satu bulan terakhir. Direktur Perumdam Tirta Bangka, Abdi Nursari, mengakui terjadi penyusutan yang cukup signifikan, namun pihaknya meyakini masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk 15.000 pelanggan.
7: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lah ini, mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita airku tetap ada di kolong tuh. Ora, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan. Tapi pengen masih bisa, air itu masih masuk besok.
8: Selain untuk pelanggan, pihaknya juga membantu menyalurkan air bersih ke rumah ibadah, sekolah, pesantren dan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan seluruh sumber air baku yang tersebar di sejumlah kecamatan guna memastikan distribusi air bersih berjalan normal, serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ancaman kekeringan di tahun 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilai oleh RRI SBY Belitung. Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Belitung melihat langsung kondisi personil damkar yang mengalami kecelakaan saat bertugas memadamkan karhutla. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
9: Itu sangat kita pahami lah, karena ini kecelakaan luar biasa, mobil terbalik berapa kali dan lukanya juga.
10: Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Christine Ferani menjenguk Riko personil pemadam kebakaran damkar yang masih menjalani perawatan di RSUD Marsidi Judono. Riko merupakan satu dari 3 personil damkar yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas pada pekan lalu. Dalam kecelakaan tersebut, mobil damkar yang ditumpangi ketiganya terbalik beberapa kali. Vina mengatakan kondisi Riko masih mengalami trauma dan membutuhkan pemantauan medis setelah mengalami luka akibat kecelakaan. Dia menyebut 3 personil yang berada di dalam mobil seluruhnya selamat. 2 personil lainnya sudah diperbolehkan pulang, sementara Riko masih menjalani perawatan di rumah sakit.
9: Kalau Riko ini tampaknya masih ada trauma ya, ya itu sangat kita pahami lah, karena ini kecelakaan luar biasa, mobil terbalik berapa kali dan lukanya juga ada dijahit di dalam 15 kali, jahit di luar lagi 15 kali dan juga ada retak ya. Jadi saya pesan kepada ya petugas kita yang di rumah sakit minta dipantau karena kondisi traumanya masih cukup berat ya. Dan juga kondisi pemulihannya masih harus banyak diobservasi, ya belum pulih total, makanya harus dipantau karena kondisinya masih masih cukup inilah ya, cukup kritis sekarang. Ya.
10: Vina menegaskan keselamatan personil damkar harus menjadi prioritas, terlebih saat ini kejadian kebakaran hutan dan lahan di Belitung masih cukup tinggi. Selain memastikan kondisi personil, DPRD Belitung juga berencana mencari alternatif untuk menambah armada damkar. Salah satunya dengan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi lain termasuk DKI Jakarta. Terkait kemungkinan bantuan atau hibah mobil pemadam kebakaran untuk menggantikan armada yang mengalami kecelakaan. Vina juga mengingatkan seluruh personil damkar agar selalu mengutamakan keselamatan saat menjalankan tugas, mengingat tingginya resiko pekerjaan yang mereka jalani. Dari Kabupaten Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur menargetkan peningkatan penghargaan Kabupaten atau Kota Sehat KKS dari kategori Padapa menjadi Viewerda pada penilaian tahun 2027. Berikut laporan Septrending si RRI SBY Belitung.
11: Sangat penting yaitu angkanya di 81% di tiap tatanan. Kita yang masih di bawah.
12: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menargetkan peningkatan penghargaan kabupaten atau kota sehat dari kategori Padapa menjadi Viewerda pada penilaian tahun 2027. Kepala Baparida Kabupaten Belitung Timur Ilvan Suryawan mengatakan untuk meraih kategori Viewerda, tiap tatanan KKS harus mencapai nilai minimal 81%. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, sebagian besar tatanan KKS di Belitung Timur telah berada di atas angka tersebut. Namun tatanan pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah karena baru mencapai sekitar 79. Ivan pun menjelaskan terdapat 3 tatanan yang telah mencapai sekitar angka 90%. Sementara tatanan lainnya berada pada kisaran 82 hingga 88%. Menurutnya capaian tersebut menjadi modal bagi Kabupaten Belitung Timur untuk menghadapi penilaian dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027 mendatang.
11: Kita yang masih di bawah 81 yaitu 79 tadi di tatanan kepariwisataan. Jadi kelihatannya lebih fokus ke pariwisata, bekemasnya ya. Kita beresin indikator-indikator apa yang belum dicapai. Itu tugas kita bersama. Tapi yang ini di 2027 nanti ada penilaian dari pusat gitu kan, penilaian dari provinsi, penilaian dari pusat, itu berharap dari pusatnya mencapai angka 81. Apabila 99 tatanan tadi angkanya 81, maka 81 ke atas ya, maka kita layak dapat Wimerda. Salah satu kebanggaan se-provinsi Bangka Belitung, walaupun cuma Wimerda, kita yang berani maju untuk dinilai kompetensi kesehatan.
12: Selain itu, Ilvan menambahkan bahwa pengukuhan kembali Forum KKS Kabupaten Belitung Timur menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target tersebut. Forum KKS pun diharapkan menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah dan juga tim pembina KKS dalam menjangkau serta membina masyarakat di setiap tatanan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan galang dana masyarakat yang hadir menyaksikan pawai karnaval pada Kamis 27 Agustus 2026. Penggalangan dana tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk turut memberikan dukungan dan meringankan beban korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan, Yuri Siswanto, dalam keterangan yang diterima RRI. Ia menjelaskan aksi solidaritas tersebut juga akan melibatkan para kepala organisasi perangkat daerah atau PD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersama petugas dari Dinas Sosial. Mereka akan turun langsung ke lokasi dan sepanjang rute pawai untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam open donasi. Sementara itu, Sulaiman, warga Tobali, menyambut baik gerakan sosial yang akan dilaksanakan pada saat pawai karnaval tersebut. Dia yakin warga Bangka Selatan akan menunjukkan kepeduliannya terhadap bencana yang dialami warga NTT. Dengan informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.go.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Pro Persada 100% Indonesia. Selamat siang pendengar program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Pro Persada hadir kembali menyapa Anda di siang hari ini, edisi 26 Agustus 2026. Itu di Pro Persada, seperti biasa kami akan undang Anda untuk bergabung bersama kami di interaktif kita ya, di 0717943001. Juga melalui WA nantinya di 0811717911. Baik pendengar, kita di siang hari ini akan membahas tentang makanan ya. Kalau siang-siang bahas makanan pasti enak ya. Makanan kali ini yang kita bahas adalah tentang jeroan atau sebutannya ya jeroan lah ya, pokoknya sebutannya. Seberapa suka Anda dengan jeroan atau Anda tidak memakan jeroan ya? Jeroan ikan, jeroan ayam, sapi ya. Wah, ini kalau favorit biasanya dimasak apa? Silakan bergabung ya. Kita undang langsung ada siapa? Halo, Pro Persada. Selamat siang.
1: 100% Indonesia.
0: Mantap, ada Pak Alex di air lagi. Di mana ya? Air Bara, benar ya, di Air Bara ya.
1: Ya, bagaimana sih?
0: Sehat Pak Alek, sehat juga ya?
1: Ya, lagi di Bangka Selatan sih.
0: Oh, lagi di Bangka Selatan. Iya, lagi namu ya?
1: Ya, nyantai.
0: Oh, lagi nyantai. Oke, sih.
1: Saya tinggalnya di Bangka Selatan tuh.
0: Iya.
1: Di Air Bara.
0: Di Air Bara ya. Tadi di Bangka Selatan ada ini Lebaran Maulid enggak?
1: Ada kemarin.
0: Di mana itu?
1: Cukur masal untuk anak-anak.
0: Iya. Oh, dia sekalian cukur masal ya.
1: Cukur masal untuk anak-anak.
0: Alhamdulillah.
1: Itu tadi rasanya ada.
0: Iya, oke.
1: Kalau anak kecil umur 10 bulan.
0: Benar. Iya, sekalian maulitan ya.
1: Marhabah.
0: Iya, marhabah. Oke lah. Kalau Pak Alex suka makan jeroan, jeroan apa nih kalau yang paling suka? Kalau suka.
1: Ikan saya.
0: Jeroan ikan ya. Oh iya benar. Oh, jeroan maksudnya telur ikan kayak gitu ya? Iya, telur ikan ya. Mantap itu pasti.
1: Kari pisang itu kan, lemper itu kan.
0: Iya, itu ikannya ya, kalau bahan ikan ya. Kalau jeroan tuh maksudnya isi perutnya biasanya kan. Telurnya. Iya, oke lah kalau begitu. Siap. Pak Alex mau lagu apa?
1: Berhenti kamu lagunya ya.
0: Anji Drive ya, oke siap. Salam sapanya silakan.
1: Dari Anji ya dak. Salam buat Embera, buat Bung Romlan, buat Ibu Kori, buat Bude Sumi, Kang Amak Irwan, Pak Irwan juga, Bung Ramadan, Bung Leman, Bung Janti, Maria Blintu.

0: Oh, Sinar Baru semalam ya? Iya,
1: saya
0: alhamdulillah.
1: Saya siang tuh ramai, tapi saya malam ke rumah Sradi ya.
0: Iya, benar.
1: Cuma kalau makan nanti dengan soal kedua, saya mesti kan kita silaturahmi antar.
0: Iya, benar. Silaturahmi yang paling penting tuh ya.
1: Temanya apa Mas Sradi?
0: Jeroan yang paling disukai, jeroan ayam, jeroan ikan, apa jeroan ini sapi?
1: Iya, itu sebenarnya ayam lah.
0: Jeroan ayam, ati, ampela, kayak gitu ya?
1: Banyak bukan dalam itu banyak untuk kadang kami apa itu bahasa itu kaleng yang kuingin dong
0: kaleng tuh ane apa ya kaleng ya kaleng tuh apa ya, ya?
1: Kaleng tuh kuingin
0: ampela itu ya ampela ya
1: kalau saya tuh tapi ya, hobi tuh bang
0: iya
1: betul mantap lah buku saya
0: benar
1: lagu bang
0: boleh
1: lagu kalau kenangan terindah tuh masuk deh bang.
0: Kenangan terindah dari Samson masuk.
1: Ah masuk Samson, itu aja bang ya.
0: Oke siap. Samson apa silakan.
1: Buat bang ini tadi ya, bang Alek ya, sama ibu korinya. Tapi orang ini terpisah terus dong, satu di ujung satu di tengah.
0: LDR berarti. Iya.
1: Tapi berarti moga saya selalu kali beliau berdua ya.
0: Amin.
1: Semoga rukun selalu. Terus juga buat Endera ya, buat Ria ya di Belitung, buat Gente juga di Belitung ya, buat Bang Ota di Bangka Barat, buat Bang Niko kayak milianya, buat Putra Sambas ya, Putra Banten, terus juga buat Bang Leman juga ya di Lampung ya, terus juga buat yang di Bandung ya, terus juga Bang Irwan ya, terus juga buat Bude Sumi, Amang Dahlan kita ya di Tendang, kawan saya tuh, terus juga buat siapa-siapa ya, kawan kita Rojo Baizar, Kamarianya ya, akhir juga buat atau bentin kita dan Jul Baizaruda semualah bang ya.
0: Oke, siap.
1: Terkecuali ya, salam hormat, salam kangen buat semua pendengar RRI. Kalau ada salah, Bung Roman minta maaf sebesar-besarnya buat pendengar dan penyiarnya. Yuk, assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bung Romlan ya. Lanjut silakan, masih ingin bergabung bersama kami, kami undang kembali. Halo, Pro Persada, selamat siang.
2: Siang Bang Rudi, Pro Yo. Persada, 100% Indonesia.
0: Mantap, Bude Sumi ya. Terima kasih Bude Sumi bergabung. Ya, oke. Lagi ngapain? Apa kabarnya?
2: Kabarnya sehat selalu Bang Rudi.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi duduk ngopi.
0: Oh, duduk santai sambil ngopi. Ngopi hitam.
2: Kopi hitam,
0: iya.
2: Sama kue gabin.
0: Sama kue gabin, ya, mantap. Biar nggak ngantuk.
2: Biar nggak ngantuk.
0: Oke, okay. Siap. Kalau
2: anu Bang Rudi apa pagi tadi?
0: Yang mana?
2: Yang di apa ya? Jam 10-an tadi.
0: Ya jam 10, saya mulai jam 10 tadi.
2: Ya aku nelfon tadi, bukan Bang Rudi ya?
0: Yang mana itu ya?
2: Salah telepon tadi.
0: Oh iya siap.
2: Di opini publik ya? Bukan.
0: Bukan iyalah, opini publik.
2: Kalau RRI ya.
0: Iya, itu Mbak Novi itu.
2: Salah teleponku tadi. Maaf ya.
0: Oke, siap, aman, lancar.
2: Apa tema kita?
0: Suka makan jeroan enggak? Jeroan sapi, ayam, ikan.
2: Aku paling jeroan ikan lah, telur ikannya aku suka. Kalau yang lain aku enggak suka.
0: Oh, jeroan ikan.
2: Ayamnya juga aku enggak makan, kambing aku enggak makan.
0: Oh iya.
2: Sapi juga aku enggak lihat orang motong. Kalau aku lihat orang motong aku enggak makan.
0: Oh iya ya. Berarti telur ikan kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Oh iya, paling enak lah kalau telur ikan ya. Iya. Oke, mau lagu apa? Bude Sumi.
2: Aku mau lagunya dari Fanny Febiola ya.
0: Yang mana judulnya?
2: Ku tak rela.
0: Aku tak rela
2: melepas kamu.
0: Ku tak rela. Ntar, ku tak rela. Itu lagu original enggak ya?
2: Salam-salamnya buat Bang Alek tadi ya. Buat Bang Romlan, semoga sehat selalu ya. Buat Ibu Kori ya. Semoga langgeng selalu rumah tangganya sama Bang Alek ya Bang Alek.
0: Amin.
2: Buat Julia juga sama...
0: Amin.
2: Julia sama Putra Sambas ya. Semoga bahagia selalu. Buat Bunda Rindu di Ampuh ya. Bang Rano nih, siapa lagi? Bang John Arit ya, Bang Reza, Bang apa di Pak Segaram, Bang Panji ya, semoga sehat selalu. Buat Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku. Buat Bang Gente di Belitung ya, spesialnya buat Bang Topan Rebero lah di sana di Belitung ya.
0: Oke.
2: Semoga beliau sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buat apalagi Bang

0: di Tagamus kita ada Bang apa?
1: Bang ada Leman, Bung
0: ya?
1: Leman.
0: Di Tagamus ya, Bang Leman, Babang Jufaizar di Sengir, Mbak Yaswami di Puput, Babang Yokta di Bakabaran atau Dahlan ya. Bang Pak Yokan juga ya. Buat Bang Ramadan di Papua, Bang Jaiz di Riau ya. Buat Tayudin yang ada di Makassar, semoga sehat selalu. Spesialnya buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya.
1: Mm-hmm.
0: Buat ini juga buat Atok Bertin ya, Batriono, Uda Sultan ya udah lama gak kedengaran suaranya ya. Buat buat Niko, buat Bang apa lagi? Nur Hadi ya, Ambera. Buat siapa lagi? Oh, Bang Irwan di Air Kantung ya. Semoga sehat selalu semuanya ya.
1: Amin.
0: Buat Pak Ajadin juga di Bangka Tengah ya. Semoga beliau sehat selalu.
1: Amin.
0: Oke lah, buat semua-semuanya. Semoga semuanya sehat lahir batin ya, Bang Rudi.
2: Oke,
0: Bapak
2: siap.
0: Rudinya, selamat cuap-cuap.
1: Oke, semoga Bude.
0: Jaga selalu kesehatan. Sehat itu mahal, bro.
1: Mantap.
0: Pulang hati-hati ya, sayangku.
1: Yo, Bude.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak, Bude. Ya, lupa tadi ngomongnya. Pani Piyobola, kita cuma bisa mutarin cukup sudah ya, Bude. Ya, kita putarkan nanti ya. Oke. Lanjut, kami hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di-request oleh para pendengar kita. Tetap bersama kami di Pro Persada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik pendengar kita, sapa juga pendengar kita yang bergabung di WA ya, ada Julia di RY. Selamat siang Pro Persada.
1: Siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap, ada Julia di RY ya. Apa kabar Julia?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang. Gimana nih Bang Dudinya? Baik-baik sayang kah?
0: Alhamdulillah baik juga, luar biasa di siang hari ini gitu ya.
1: Aman.
0: Oke, kalau begitu Julia, kalau Julia suka jeroan enggak? Jeroan sapi, jeroan ayam, jeroan ikan.
1: Yang namanya makanan tuh ya, nomor satu Julia nih Bang.
0: Oh, suka berarti ya semua
1: iya,
0: jeroan ya.
1: Iya, suka semuanya. Kecuali ulat bulu.
0: Iya,
1: ulat. Nah, kalau ulat bulu itu nggak suka, paling geli sama ulat bulu.
0: Iya, nggak bisa
1: nah,
0: dimakan juga ulat bulu ya.
1: Kalau jeroan itu ya, mau sapi, mau jeroan ikan, mau jeroan ayam, jeroan kambing, itu semuanya suka.
0: Mantap.
1: Apalagi jeroan ayam, hati dan rempelonya itu, aduh, very delicious.
0: Iya, biasanya kalau jeroan ayam dimasak apa tuh, sambal atau apa?
1: Digoreng.
0: Oh, digoreng
1: dan dibikin
0: aja ya.
1: Sate.
0: Oh,
1: ya,
0: sate.
1: Terus dibikin sate.
0: Sate usus ayam, sate
1: ya,
0: hati ayam
1: sate
0: gitu ya.
1: Sate ayam hati sama rempela kan? Nah, kalau ini jeroan sapi itu yang hati sapinya itu yang ditumis di campur pete kan?
0: Iya, di sambal ya campur gitu ya.
1: Campur tempe. Nah, very delicious. Mertua lewat itu. Masih ditelan Bang.
0: Mantap.
1: Karena kenapa? Masih ditelan. Karena mertuanya lewat depan, bukan lewat belakang.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Kalau begitu. Siap Julia, mau lagu apa di siang hari ini?
1: Lagunya ini ya, BCL ya.
0: BCL, boleh.
1: Iya. Yang ini lagunya gini.

0: 12 tahun terindah.
1: Oke, siap, mantap, kita siapkan lagunya. Silakan salam sapanya, boleh.
0: Spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya, yang sudah hadir di Bangka Belitung. Tahu enggak? Julia kemarin di prank sama beliau. Gayanya belum pulang, ternyata sudah satu minggu.
1: Oh gitu ya. Di Bangka. Jadi kopi darat gitu ya.
0: Mau kopi darat. Udah ketemu sih yang lebaran kemarin. Nah, ini lanjut nanti rencananya Sabtu ini.
1: Baik, mudah-mudahan niat baik ketemuannya dari kedua calon mempelai ini diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
0: Insyaallah aman. Amin ya. Oh, untuk ini ya, untuk Ibu Kori dan Om Aleknya ya, semoga sehat selalu. Nah, terus untuk Bude Sumi tadi ya, bersama Kang Ahmad Irwannya gitu. Aduh, kayak ini aja ya, sepasang semua. Ah, ini untuk siapa, Pak Romlan tadi ya, bersama istrinya. Terus untuk Pak Zulfaizar bersama istrinya juga. Pak Yota, semoga sehat selalu Pak, bersama istri tercintanya ya. Terus Pak Ramadan juga, Pak Leman yang ada di Tanggamus Lampung. Terus untuk Pak apa tuh, Pak Azadin ya, Pak Ika Putra Banten, Mbah Tri ya, Pak Irwan Pak Irwan Air Kantung ya, Sungai Liat. Terus siapa lagi? Untuk Bang John Arif, Bang Reza, Yulin, ya Suamit. Siapa lagi ya? Untuk ini untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, Bang Jante juga gitu. Terus untuk siapa lagi nih yang belum disapa nih? Aduh, semuanya aja deh. Oh, untuk Pak Aliando yang ada di Jambi ya. Untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Untuk Bu Rindu, Ampuy dan Ibe. Untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Untuk Bang Dudinya, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak.
0: Ada pantun nih.
1: Boleh, silakan.
0: Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Ke
0: cakepnya mana? Cakep gitu.
1: Ke
0: jalan-jalan ke Kalimantan. Tidak lupa merangkai bunga dahlia. Jangan lirik mantan, liriklah Julia.
1: Mantap.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
0: Selamat Hari Pos se-Indonesia ya.
1: Oke, siap.
0: Hari ini ya. Oke, terima kasih Bang Dudi yang baik hatinya.
1: Yo,
0: semoga
1: sehat
0: selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita ke sebentar yang telepon biasa ya, kita bacakan dulu WA dari Ibu Kori ya. Di segmen kedua kita ke WA dulu ya. Pro Persada, selamat siang Dudi, Ibu Kori, lugas lagu Tegar dari miliknya Rosa. Salam buat Bang Alex, Bude Sumi, Ahmad Irwan, Yuk Rindu, Julia, Putra Sambas, Embera, Bung Romlan, Pak Irwan, Bung Jante, Reza, Pak Ramadan, Zulfaizar, Maria dan lain-lain. Kalau Ibu Kori tidak pernah makan jeroan. Terima kasih Bang Dudi, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut ke telepon biasa ya. Ada siapa? Halo, Pro Persada, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum Pro Persada, selamat siang Bu Dudi.
1: Selamat siang Bung Jante. Apa kabar Bung Jante?
2: Alhamdulillah Bu Dudi.
1: Sehat ya? Halo, sehat ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, kalau begitu Bung Jante, lagi apa aktivitasnya siang hari ini?
2: Aktivitas di pagi hari ini ya?
1: Iya, di siang hari ini.
2: Cuma sekitar pekarangan rumah aja lah.
1: Iya, benar, santai gitu ya.
2: Angkat air juga di sumur bor itu kan.
1: Oh, ada di sumur bor ya, dekat rumah ya.
2: Ada dekat.
1: Iya, oke, okay, alhamdulillah kalau gitu.
2: Aku kan ngomong di RT 10 di Desa Lintangan.
1: Sumur bor warga itu ya.
2: Desa Lintang, tempat tinggalnya.
1: Kalau Bung Jante ini
2: pernah lewat ini kan?
1: Iya, benar waktu itu
2: waktu Bang Dudi di Kecamatan Gantung.
1: Benar lah situ.
2: Tempat apa tuh?
1: Laskar Pelangi.
2: Laskar Pelangi kan?
1: Iya. Bung Jante mendengarkan RRI dari handphone atau dari radio ini?
2: Ini pertama sekarang saya tuh telepon sekarang.
1: Nah, lewat handphone ya sekarang
2: aku
1: berarti?
2: Aku matiin sekarang radio.
1: Oh, lewat handphone ya?
2: Handphone.
1: Oh, lewat handphone ya.
2: Kalau radio aku ke bebek.
1: Iya, kalau radio nih sudah bisa insya Allah nanti ya, mudah-mudahan ke Belitung Timur dari pemancar Belitung. Nanti gabungnya via Propersada lokal Belitung, nanti ada juga tuh pukul 13.30 sampai 15 juga nanti. Ini tim teknik sedang mengerjakan pemancar, lagi diperbaiki di Belitung, di Tanjung Pandan. Mudah-mudahan cepat kembali mengudara ya.
2: Mudah-mudahan tercapai itu.
1: Oke, siap kalau begitu.
2: Sangat-sangat dikagumi oleh pendengar itu.
1: Iya.
2: Kalau Bung satu sudah lihat tuh aku di awal juga jadi.
1: Iya.
2: Laga Bung salah mulai telepon
1: juga. Iya.
2: Satu sudah lihat lah.
1: Berarti dengerin Sungai Liat dari handphone ya berarti ya?
2: Iya,
1: handphone. Oke, siap. Bung Jante suka makan jeroan tidak?
2: Sukalah, suka, tapi ya. Kadang-kadang juga enggak setiap hari gitu.
1: Oh iya, enggak mungkin setiap hari ya, berbahaya kalau setiap hari. Oke, jeroan apa nih? Sapi, ayam, ikan?
2: Ayam juga lah.
1: Ayam ya? Anti apela gitu ya. Oke, mau lagu apa?
2: Lagunya Satu Atap Satu Rumah lah.
1: Satu Atap Satu Rumah. Ini lagu andalan Bude Sumi ini ya. Siap, lanjut.
2: Baru aku buka baru radio.
1: Iya.
2: Kan tadi suaranya kadang hilang kan.
1: Oh, kalau dari handphone dari streaming ya?
2: Radio tuh nggak jelas gitu kan.
1: Dari streaming ya? Apa dari apa ini? Streaming handphone?
2: Ya, streaming handphone.
1: Nah, streaming handphone.
2: Udah banyak yang gabung.
1: Dari internet maksudnya, dengarnya apa dari apa ini?
2: Barusan minta, siapa gabung barusan ini tadi?
1: Ada Ibu Kori, ada Julia, ya. Ada Bung Romlan, ada Bude Sumi.
2: Terutama sih untuk Bondodila, warga selalu Bondodi. Dan juga Bude Sumi juga selalu. Dan juga Bung Erwan di Bandung selalu. Dan juga Bung Erwan di Ergatung selalu juga. Bung Zul Pezar, halo Bung Zul, selamat siang. Dan juga Mbak Julia di IRY, artis itu, artis itu. Dan juga Mbak Widya juga saya selalu. Dan juga Pak Ramadan juga, Bung Leman juga, Mas Panji juga saya selalu, Bang Panji. Dan juga Endera, untuk Beltim, untuk Mbak Ori juga, Bung Alek. Dan juga Bang Rumlan, dan juga apa itu lo lupa agaknya Rambe juga, Rambe apa kan Rambe Klana aja ya selalu. Dan juga Mbak Puji juga di sini yang selalu. Dan juga apa ini Mbak, aku sering lupa juga itu Mbak Ria juga di Tanjung Pandan tuh saya selalu. Dan juga Maria juga saya selalu. Dan juga Bung Topan di yang Tanjung Pandan ya selalu lah keluarga nanti. Itu aja lah. Semoga pendengar juga semua sehat selalu dan juga pendengarnya juga selalu juga.
1: Amin ya rabbal alamin. Yo sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami hadirkan kembali pilihan lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di Propersada. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro Persada. Baik pendengar, kami kembali undang Anda untuk bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Pro Persada 100% Indonesia melalui telepon di 0717943001 atau juga melalui WA di 0811717911.

0: Baik, kita sapa ada siapa di telepon kita. Halo, Pro Persada. Halo, Pro Persada. Halo. Halo, Pro Persada.
1: Halo, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Mantap. Ada siapa ini? Tuh Udin ya?
1: Zahlan.
0: Oh, Tuh Zahlan di Bangka Barat. Apa kabar, Tuh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Menahan cuaca panas begini.
0: Benar. Namu enggak?
1: Hah?
0: Sudah namu belum?
1: Namu kemana, Bang Dari? Bang Dari?
0: Di daerah Bangka Barat kan ada juga ini.
1: Oh, oh. Kemarin Bang Dari yang ramai.
0: Oh, kemarin ya. Di mana tuh?
1: Ya, daerah Rukam, daerah Mayang, daerah apa tuh? Daerah Simpang Silang kemarin.
0: Oh, kalau tak dalan enggak kemarin, enggak namu kemarin. Apa namu?
1: Enggak namu. Mungkin tanggal 6 mungkin baru namu.
0: Oh, tanggal 6 nanti.
1: Tanggal 6 itu daerah biasa, daerah kalau enggak salah daerah Tegak apa sih Bang Yul gitu.
0: Oh, iya. Okelah. Okelah ke tema ya, temanya makan jeroan enggak? Jeroan ayam,
1: kalau
0: sapi.
1: Jeroan, kalau ikan makan.
0: Telurnya gitu ya.
1: Kalau ayam kurang.
0: Ayam kurang.
1: Kalau hati ikan pari, ikan hiu yang paling hobi.
0: Oh, hati ikan hiu.
1: Iya.
0: Mantap ya itu ya.
1: Mantap kalau.
0: Pengen nyoba, gimana rasanya ya?
1: Pepes itu dipepes sama apa, bumbu kuning tuh, mantap itu kalau hati ikan hiu, anak tuh dan pari juga. Kalau sapi kurang, kalau sapi jeroannya.
0: Kurang ya. Kurang. Kalau ikan laut tuh enak bersih ya, ikan laut kan makannya karang gitu ya.
1: Kalau ikan darat kan nggak ada yang ukuran besar kan, jadi nggak makan jeroan kan.
0: Iya, benar.
1: Ikan darat kan seperti ikan kiung, ikan arun tuh kan.
0: Iya. Oke lah kalau gitu. Tuh Dalan mau lagu apa siang hari ini?
1: Apa lagu itu? Separuh napasmu.
0: Separuh napasku.
1: Separuh napasku.
0: Iya, dari ini. Dari maaf, Dewa ya. Oke, siap.
1: Lama buat Bung Rombelan tadi ya, buat Putra Sambas juga, buat Bung Yota, buat Bunda Sumi juga, buat Julia juga. Bang Rombelan, nih atau saran ngajak nih nyulo ke sini, Tritip.
0: Ke Tritip ya?
1: Oh, nyulo tau nyulo.
0: Nyulong nyarikan
1: malam-malam nyintar yeah. Pakai tere.
0: Pakai ini senter.
1: Pakai senter. Sekarang ini kan sedang musim mas sekarang.
0: Iya. Yeah. Udang, ketam. Yo, terima kasih. Sama-sama tuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak tuh Dahlan ya. Iya, nyuloh ikan, nyuloh udang ya. Lanjut di belakang tuh Dahlan di siapa? Halo. Bro Persada. Halo, Bro Persada.
2: Persada Indonesia.
0: Mantap, ada Embera di Sinar Jaya.
2: Iya.
0: Kabar baik Embera?
2: Sana kita kirim.
0: Iya. Oke, Embera makan jeroan enggak? Jeroan ikan, jeroan sapi, ayam. Apa?
2: Hari-hari ikan, sapi, ikan.
0: Iya, jeroannya tuh ini kayak hati ampela kayak gitu. Isi perutnya kayak gitu. Makan ya berarti ya? Makan berarti ya?
2: Makan.
0: Iya, oke. Kalau begitu Embera mau lagu apa?
2: Apa ya? Jambrut lah.
0: Jambrut. Apa pelangi di matamu? Oke, siap. Salam siapa silakan.
2: Jambrut. Buat Jente. Buat Kori Omarek. Buat Bamba. Buat Tam. Buat Mamban. Buat Buat Radhi, Panji, Buat Riam, Tung, Ya.
0: Oke, makasih Mpera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita ke WA ada Mas Teo. Halo 100% Indonesia, ini Mas Teo dari Magelang. Baru kes lagu Pura-Pura Lupa dari Mahen. Terima kasih. Sama-sama ya. Oke baik, sudah ada 3 lagu kita hadirkan dulu di kebersamaan kita dalam Pro Persada ya. Untuk Anda tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik pendengar, di akhir dari kebersamaan kita atau di segmen terakhir ini di kebersamaan kita dalam Pro Persada, kami masih undang untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan ya di telepon 0717943001. Masih satu penelpon lagi kami terima di kesempatan kita di segmen terakhir ini ya, kita masih di Pro Persada 100% Indonesia. Tentu kita ucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung di siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya, semuanya tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Meskipun keadaan cuaca kita masih terpantau cukup panas ya di hari ini, tapi alhamdulillah untuk hari ini informasi yang kami lansir dari BMKG untuk titik hotspot sudah mulai berkurang, hanya 15 titik hotspot yang terbaca ya di Provinsi Bangka Belitung. Mudah-mudahan ini menjadi hal positif, artinya untuk Bangka Belitung aman terkendali. Tapi tentu kita tetap harus memberikan semangat yang sangat luar biasa ya kepada para petugas damkar, pemadam kebakaran, baik itu di Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Belitung Timur, dan juga Belitung yang sampai sekarang masih terus standby ya, waspada untuk memadamkan api jika mendapat laporan dari masyarakat. Tentu kita juga sebagai masyarakat harus turut mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemadam kebakaran ya, dan para masyarakat yang juga peduli api. Mudah-mudahan untuk Provinsi Bangka Belitung tetap aman terkendali. Selain itu kami juga hadirkan informasi tinggi gelombang di hari ini. Informasi tinggi gelombang wilayah Bangka Belitung diinformasikan untuk kondisi simnotipnya, pola angin di wilayah Kepulauan Bangka Belitung umumnya bergerak dari timur laut menuju tenggara dengan kecepatan angin antara 8 hingga 18 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Pulau Belitung bagian selatan dan Selat Gelasa. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter ini berpeluang terjadi di perairan Pulau Belitung bagian timur, kemudian perairan Pulau Belitung bagian selatan, Selat Gelasa. Dan untuk saran keselamatan ini diinformasikan kepada kapal ataupun juga untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Baik, itulah informasi yang kami lansir dari BMKG di hari ini. Juga tentu untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkini cuaca, silakan mendengarkan kami dan juga silakan buka langsung ya kanal resmi miliknya BMKG.

Baik pendengar, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bergabung bersama kita di Propersada. Tentu terima kasih untuk yang sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih juga atas atensi-atensi Anda. Dan juga terima kasih juga untuk kebersamaan Anda di Propersada. Kita ketemu kembali di Propersada edisi berikutnya pendengar ya. Setelah ini tentu akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program Satu RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Ada miliknya Armada dengan pemilik hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Ternyata masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, di kesempatan sore hari ini bersama saya Abdurrahman Aris, saya akan menemani Anda dengan rangkaian acara pilihan. Mengawali perjumpaan kita, kami akan hadirkan dengan agam informasi pilihan, musik dan informasi. Sebelum nanti pada pukul 16 kita akan bergabung bersama dengan RRI Bandar Lampung untuk mengikuti Warta Belajar Sumba Berjaringan. Nah, untuk pendengar, tentunya sebelum kami hadirkan informasi-informasi pilihan, lagu pilihan akan kami hadirkan untuk Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. RRI.

0: Baik, mereka ada masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan menggalang dana masyarakat yang hadir menyaksikan pawai karnaval di hari Kamis ya 27 Agustus 2026. Penggalangan dana tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk turut memberikan dukungan dan meringankan beban korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Dia menjelaskan aksi solidaritas tersebut juga akan melibatkan para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersama dengan petugas dari Dinas Sosial.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Selanjutnya kita akan update kembali dengan informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda di sore hari ini, pendengar. Kali ini informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda kembali kami hadirkan dari rri.co.id terkait dengan warga Kabupaten Bangka yang mulai kesulitan mendapatkan beras kemasan 5 kg di sejumlah toko. Stoknya sudah habis dan yang tersedianya kemasan 10 kg dengan harga hampir 2 kali lipat. Menyikapi hal itu, pendengar, di Snaker Perindak Bangka berencana menggelar operasi pasar murah menunggu arahan kepala daerah. Kepala Disnaker Perindak Bangka Ismir Rahmadinianto menjelaskan operasi pasar murah biasa dilakukan pada momen tertentu. Dia menyebut pihaknya akan terlebih dahulu menyampaikan telaah kepada kepala daerah. Sementara itu warga mengaku kesulitan. Nur, salah seorang warga, mengatakan hampir semua toko sudah kehabisan beras 5 kg. Menurutnya kemasan 5 kg lebih terjangkau. Harga beras premium ukuran 5 kg berada pada kisaran Rp79.000 hingga Rp82.000. Sedangkan kemasan 10 kg mencapai sekitar Rp175.000.
1: Satu.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Pendengar, selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti Warta Belajar Sumba berjaringan.
1: Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Federasi Wartawan Olahraga Siwo atau PWI Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwanas 2027. Salah satunya dengan menggelar Perwada. Berikut laporan Rizky Amalia dari Jambi.
1: Seksi Wartawan Olahraga Siwo PWI Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwanas 2027 yang akan digelar di Lampung pada April mendatang. Salah satu tahapan persiapan tersebut dilakukan melalui Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Perwada. Ketua Siwo PWI Jambi, Nirja Isa mengatakan, Perwada menjadi ajang penting untuk menjaring sekaligus mempersiapkan atlet-atlet wartawan yang nantinya berpeluang memperkuat kontingen Jambi pada Perwanas 2027. Menurutnya, untuk Perwada kali ini baru 3 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu domino, tenis meja, dan catur. Ketiga cabang tersebut dipilih dengan mengacu pada cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Perwanas 2027 mendatang.
2: Menjelang Perwanas 2027, PWI Jambi melalui Siwo itu mempersiapkan Perwanas terlebih dahulu dilalui dengan kegiatan Perwada Pekan Olahraga Wartawan Daerah. Perwada daerah, cabang olahraganya disepakati baru 3 cabang olahraga. 3 cabang olahraga ini mengacu kepada cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Perwanas tahun depan 2027 bulan April nanti.
1: Pelaksanaan pertandingan domino telah berlangsung setelah acara pembukaan Perwada kemarin. Selanjutnya pertandingan akan dilanjutkan dengan cabang olahraga catur dan tenis meja. Yakni secara keseluruhan Perwada Jambi akan berlangsung pada tanggal 25 hingga 31 Agustus mendatang. Antusiasme wartawan untuk mengikuti kegiatan tersebut juga cukup tinggi, khususnya pada cabang olahraga domino. Bahkan sejumlah wartawan dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam pertandingan ini. Dari hasil Perwada tersebut, Siwo PWI Jambi akan melakukan pemantauan terhadap atlet-atlet yang dinilai memiliki potensi untuk dibawa ke Perwanas 2027 mendatang. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara reporter M. Priyambudi bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung, Wirahadi Kusuma, terkait persiapan cabang olahraga mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas tahun 2027. Berikut informasi selengkapnya.

0: pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung, yaitu Wira Hadi Kusuma, di mana PWI Lampung akan mempersiapkan kegiatan Porwarnas tahun 2027. Seperti apa persiapannya, kita akan mengobrol bersama Ketua PWI Lampung. Bung Wira, seperti apa persiapan Porwarnas kita pada tahun 2027 ini?
1: Alhamdulillah ini kita surprise lah ya, kedatangan langsung dari Pak Sekjen PWI Pusat yang memantau persiapan Porwarnas, karena memang kebetulan kita lagi latih tanding, beliau hadir, dan ini yang pertama yang dihadiri. Kita sudah 10 menggelar seleksi dan uji coba latihan-latih tanding, dan besok ada bridge, besoknya ada karya jurnalistik, dan ada juga atletik yang tinggal 3 cabur lagi yang kita persiapkan untuk itu. Dan ini latih tanding ini kita harapkan dijadikan benar-benar oleh atlet kita untuk uji coba kemampuannya, dan juga menjelang Porwarnas 2027 nanti. Karena biliar ini kita pernah punya torehan catatan emas di Kalimantan Timur dan di Palembang, kala itu cuma 2-3 Porwarnas ke belakang emas kita melayang, kan dapat perak, dapat perunggu. Tapi karenanya ini tuan rumah, karena kalau mungkin bermain di kandang adita, bermain di provinsi lain juga berbeda dengan bermain di kandang sendiri. Apalagi ini meja-meja biasa tempat mainnya para atlet kita. Kalau bahasanya mejanya sudah setangan lah gitu kan, tahu di mana sudut-sudut yang memang tempat mereka biasa melakukan sebuah proses latihan dan proses bertanding. Kita harap kita bisa mencuri emas di sini. Kalau tadi ada 2 emas, dan kita terima kasih pada Pak Manajer yang juga Wakil Ketua DPD Kota Bandar Lampung yang mempersiapkan hadiah motivasi bagi atlet kita. Siapa yang bisa meraih emas, beliau akan memberangkatkan insya Allah umroh untuk ini. Nah, itu yang kita harapkan. Dan atlet-atlet kita saya lihat terus berlatih dan bertanding, tentu bukan hanya biliar, ada beberapa cabur-cabur lain yang juga harus kita terus motivasi untuk bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Lampung di ajang Porwarnas 2027 mendatang.
0: Rencana ke depan, Bang, ada latih tanding dengan daerah lain atau daerah lawan?
1: Iya, saya sudah dihubungi oleh Bangka Belitung. Bangka Belitung itu lawan berat di biliar. Ketua PW Bangka Belitung sudah via telepon, apa kami yang kesana atau memang Bangka Belitung yang kesini, itu lagi dalam proses kesepakatan. Juga Jawa Barat juga salah satu yang memang cukup tangguh dalam biliarnya, dan dua provinsi itu sudah berhubungan lewat telepon ketua PWI provinsinya. Kalau Jawa Barat malah mengundang kemarin, Jakarta PWI Jaya juga mengundang, cuma memang ada kesibukan kita tidak hadir di sana, dan mungkin perlu untuk latih tanding keluar atau mereka yang kita undang ke sini untuk menguji kemampuan dari atlet-atlet kita. Itu kita sedang persiapkan ke depan.
0: Kriteria pelatih kita ini seperti apa?
1: Ya, itu saya serahkan kepada Penjab, penanggung jawab cabang olahraga bersama manajernya, karena memang mereka yang lebih paham mana yang dibutuhkan oleh atlet untuk pelatih yang baik dan lawan tanding yang baik untuk mereka. Kita berharaplah di cabur biliar ini bisa mencuri, bukan mencuri, malah meraih lebih dari 2 emas untuk bisa supaya Lampung bisa menjadi minimal 3 besar lah dalam Porwarnas 2027.
0: Evaluasi yang kemarin ada nggak untuk diterapin di sini?
1: Tentu ada. Ini dalam hal ada beberapa atlet-atlet baru, saya lihat rekrutan atlet-atlet baru PWI yang memang disiapkan untuk di Porwarnas Lampung 2027. Tentu itu.
0: Baik pendengar, demikian wawancara saya bersama Ketua PWI Lampung Wira Hadi Kusuma. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bengkulu berhasil merangkum beberapa tanggapan wartawan dan masyarakat di Bengkulu mengenai topik HPN dan Porwanas 2027, Panggung Prestasi Wartawan Indonesia. Berikut tanggapannya.
1: Terkait Hari Pers Nasional tahun 2027, terus Porwanas juga akan dilaksanakan tahun di Lampung. Ini memang merupakan ajang silaturahmi sekaligus untuk prestasi para wartawan dari berbagai daerah. Dan kita di Provinsi Bengkulu ke depan menjadi semangat baru, tentunya akan ikut berpartisipasi dalam Porwanas. Dan kalau sebelumnya kita berhasil mendapatkan medali perak untuk lari, mungkin Porwanas kali ini kita bisa mendapatkan medali lebih banyak lagi.
2: Ya, kedua agenda nasional tersebut merupakan momen penting ya bagi wartawan untuk menunjukkan tidak hanya bekerja di balik meja redaksi, tetapi juga memiliki semangat kompetisi, sportivitas, kreativitas dan prestasi. Kemudian juga diharapkan menjadi momentum dalam memperkuat kualitas wartawan. Yang paling penting dapat menjadi panggung bagi wartawan untuk terus berkarya.
3: Saya Ahmad dari Bengkulu. Menurut saya HPN dan Porwanas 2027 tentu menjadi harapan masyarakat ya, terutama di daerah Porwanas itu sendiri nantinya, karena akan bangkit UMKM dan tumbuh ekonomi yang misalnya hotel. Dan juga kita berharap nanti HPN dan Porwanas 2027 menjadi panggung prestasi bagi seluruh insan wartawan di Indonesia, karena kenapa di sana mereka bisa bertukar pikiran, bertukar wawasan, sehingga pulangnya nanti ke daerah masing-masing bisa membawa hal-hal positif.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: Hari Pers Nasional menjadi momentum bagi insan pers untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang independen, profesional, dan berintegritas. Laporan disampaikan reporter Erlin Fartesa, RRI, Palembang.
1: Hari Pers Nasional menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk terus menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi yang independen, profesional, dan berintegritas. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan disrupsi digital, pers diharapkan tetap mengutamakan kepentingan publik. Praktisi media Frans Kurniawan mengatakan, tantangan hoaks serta tekanan ekonomi dan politik tidak boleh melemahkan komitmen jurnalis dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Ia juga berharap perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis semakin diperkuat agar insan pers dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.
2: Serta tekanan ekonomi dan politik diharapkan tidak melemahkan komitmen bagi kami, teman-teman insan pers, untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik. Itu harapan saya secara pribadi. Kemudian, kalangan pers juga menaruh harapan besar pada penguatan perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Karena tugas seorang wartawan, tugas seorang jurnalis perlu mendapat perlindungan. Karena kenapa? Pesan-pesan baik yang kita sampaikan kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi hal yang baik dan menjadi kontribusi yang baik bagi masyarakat dan negara.
1: Ia menambahkan, Hari Pers Nasional juga diharapkan memperkuat sinergi antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem media yang sehat. Pers diharapkan tidak hanya menjadi penyampai berita, tetapi juga berperan sebagai motor pencerdas bangsa, pengawal kebenaran, dan penjaga nurani publik demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Kabupaten Bangka mendapat laporan 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan setiap harinya di berbagai wilayah. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Sekitar 5 kejadian, kadang-kadang bisa sampai 10. Ada waktu yang bersamaan kadang-kadang.
2: Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang banyak terjadi di musim kemarau ini. Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman yang membawahi pemadam kebakaran mengungkapkan dalam sehari pihaknya mendapat laporan 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka. Udara kering dan tiupan angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat meluasnya kobaran api sehingga menyulitkan proses pemadaman di lapangan. Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka juga dibantu pihak terkait dalam proses pemadaman.
1: Lah setiap hari bukan lagi, setiap hari dalam bulan Agustus, Juli Agustus setiap hari lah. Semalam juga ada 5-6 itu kejadian ya, yang untuk ditangani.
3: Rata-rata setiap harinya berapa kejadian?
1: Kita rata sekarang, sekitar 5 kejadian. Kadang-kadang bisa sampai 10. Ada waktu yang bersamaan kadang-kadang, 3 waktu bersamaan. Bagaimanalah kita harus mencahkan tenaga gitu.
2: Ahmad Suherman menambahkan kebakaran sering terjadi di lahan sekitar PLTU. Diduga kebakaran hutan dan lahan disebabkan faktor kelalaian manusia yang membakar sampah atau membuang puntung rokok. Bahkan ada yang sengaja dibakar. Satpol PP Kabupaten Bangka juga akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mencari tahu pelaku. Pemerintah daerah Kabupaten Bangka juga mengingatkan bahwa tindakan pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Peduh.

0: narkotika menjadi kejahatan yang paling banyak ditangani Polres Kerinci. Bahkan sekitar 90% tahanan di sel Polres Kerinci merupakan tersangka kasus narkotika yang sebagian besar berada pada usia produktif. Laporan disampaikan Desi Hermila, SPRRI Sungai Penuh.
1: Penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih menjadi salah satu kejahatan yang paling dominan di wilayah hukum Polres Kerinci. Wakapolres Kerinci Kompol Gumuntar Aritonang mengatakan, sekitar 90% penghuni ruangan tahanan Polres Kerinci saat ini merupakan tersangka kasus narkotika. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pelaku yang terlibat dalam kasus narkotika banyak berasal dari kelompok usia produktif. Kompol Gumuntar menjelaskan, keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika umumnya diawali sebagai pengguna. Namun ketika kebutuhan untuk menggunakan narkotika meningkat dan tidak mampu dipenuhi, sebagian pengguna kemudian memilih menjadi pengedar untuk mendapatkan narkotika sekaligus memenuhi kebutuhannya.
2: Secara nasional dan secara khusus di Polres Kerinci itu kita lihat trennya terus naik adalah masalah narkotika, masalah narkoba ya.
1: Iya.
2: Pada umumnya masyarakat taunya narkotika.
1: Untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkotika, Wakapolres Kerinci mengajak masyarakat, khususnya keluarga dan orang-orang terdekat, agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Menurutnya, informasi dari masyarakat sangat penting agar kepolisian dapat segera melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Kerinci berharap peran aktif masyarakat dapat membantu memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkotika, serta mencegah generasi usia produktif terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Putih di Kabupaten Kaur telah menerima kendaraan operasional. Untuk Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, menerima satu unit truk dan satu unit pick up. Laporan Aisyah Dini, RRI SP, Bintuhan.
1: Selama ini sejumlah koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur telah menerima kendaraan operasional jenis truk dan jenis pick up. Terdapat 7 koperasi Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional ini. Sementara untuk puluhan koperasi Desa Merah Putih lainnya akan didistribusikan dalam waktu dekat. Jumlah kendaraan operasional jenis truk yang diterima oleh koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur sebanyak 7 unit kendaraan truk. Sementara untuk jumlah kendaraan pick up hanya berjumlah 3 unit saja. Kepala Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, Iskandar Muda mengatakan, koperasi Desa Merah Putih di desanya telah menerima 1 unit kendaraan operasional jenis truk, di mana kendaraan truk milik koperasi Desa Merah Putih tersebut akan dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk mengangkut hasil produksi pertanian yang ada di desanya.
2: Perlu kami sampaikan bahwa armada untuk kegiatan koperasi Merah Putih, khususnya Desa Selasih ini sudah sampai ada 2 buah. Pertama 1 truk, 2 pick up. Jadi dengan adanya armada sudah sampai ke Desa Selasih untuk kegiatan koperasi Merah Putih, kami berharap dengan adanya armada ini dapat memperlancar daripada kegiatan koperasi Merah Putih yang ada di Desa Selasih.
1: Adapun rincian koperasi Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional ialah koperasi Desa Merah Putih Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, yang menerima kendaraan truk dan pick up. Koperasi Desa Merah Putih Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, yang menerima kendaraan truk dan kendaraan pick up. Koperasi Desa Merah Putih Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, menerima kendaraan truk. Koperasi Desa Merah Putih Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, menerima kendaraan truk dan kendaraan pick up. Koperasi Desa Merah Putih Desa Padang Baru, Kecamatan Kaur Tengah, menerima kendaraan truk. Koperasi Desa Merah Putih Desa Tebing Rambutan, Kecamatan Nasal, menerima kendaraan truk. Dan Koperasi Desa Merah Putih Desa Bukit Makmur, Kecamatan Maje, menerima kendaraan truk. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pes Waikanan turun langsung padamkan titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Belambangan Umpu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Tambah dikit.
2: Kepolisian Resort Polres Waikanan bertindak cepat merespon ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kapolres Waikanan AKBP Ramadona tak segan turun langsung ke lapangan untuk menyemprot sejumlah titik api di Kampung Tanjung Sari, Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Aksi terjun langsung ini merupakan langkah penanganan responsif guna menurunkan suhu panas di sekitar titik api, sekaligus memutus pergerakan api agar tidak meluas. Proses pendinginan terus dipacu oleh petugas gabungan hingga kondisi lahan yang semula bersuhu tinggi berangsur turun ke tingkat yang dipastikan aman. Dijelaskannya, langkah awal yang dilakukan adalah berkoordinasi dan bersinergi untuk menanggulangi karhutla. Pihaknya berupaya bersama-sama menjaga situasi dan kondisi lahan di Kabupaten Waikanan agar tetap aman. Keterlibatan seluruh pihak mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat dinilai krusial. Pasalnya dampak karhutla tidak sekadar mengancam kelestarian lingkungan dan lahan, lebih dari itu, kabut asap yang ditimbulkan dapat merusak kualitas udara dan memicu masalah kesehatan yang serius seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISFA. Kapolres mengeluarkan peringatan keras sekaligus imbauan kepada seluruh warga. Cuaca ekstrim membuat api sangat mudah menjalar dan sulit untuk dikendalikan jika sudah membesar.
3: Dukungan rekan-rekan sekalian, TNI dari pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder yang ada, kita sudah laksanakan kegiatan dan ini adalah upaya maksimal kita yang bisa kita lakukan. Kita akan siapkan kembali perlengkapan kita yang lebih siap lagi untuk mengantisipasi kejadian-kejadiannya, khususnya Kabupaten Waikanan, karena cukup tinggi tadi kita lihat beberapa titik. Hari ini pagi ada 6 titik untuk Waikanan.
4: Oleh karena itu tetap kita lakukan penyemprotan. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menurunkan tingkat suhu. Suhu yang panas kita upayakan turun dia menjadi sedang atau bahkan mungkin menjadi dingin, sehingga titik api yang terbaca di saat itu bisa berkurang dari yang sekian ratus atau sekian puluh, bisa berkurang.
2: Lebih lanjut, AKBP Ramadona mengingatkan bahwa pencegahan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Dengan adanya kepedulian, peningkatan kewaspadaan serta sinergi yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, ia optimis potensi bencana karhutla di Kabupaten Waikanan dapat ditekan secara maksimal sehingga roda aktivitas warga tetap berjalan aman. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Timur menargetkan peningkatan penghargaan Kabupaten Kota Sehat atau KKS dari kategori Padapa menjadi Wiwerda pada penilaian tahun 2027. Septrianingsri, RRI SP Belitung melaporkan selengkapnya.
1: Itu angkanya di 81% di tiap tatanan. Kita yang masih di bawah.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menargetkan peningkatan penghargaan Kabupaten atau Kota Sehat dari kategori Padapa menjadi Wiwerda pada penilaian tahun 2027. Kepala Bapenda Kabupaten Belitung Timur Ilvan Suryawan mengatakan untuk meraih kategori Wiwerda, tiap tatanan KKS harus mencapai nilai minimal 81%. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, sebagian besar tatanan KKS di Belitung Timur telah berada di atas angka tersebut. Namun tatanan pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah karena baru mencapai sekitar 79. Ivan pun menjelaskan terdapat 3 tatanan yang telah mencapai sekitar angka 90%. Sementara tatanan lainnya berada pada kisaran 82 hingga 88%. Menurutnya capaian tersebut menjadi modal bagi Kabupaten Belitung Timur untuk menghadapi penilaian dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027 mendatang.
1: Kita yang masih di bawah 81, yaitu 79 tadi di tatanan kepariwisataan. Jadi kelihatannya lebih fokus ke pariwisata, bekemasnya ya, kita beresnya, indikator-indikator apa yang belum dicapai. Itu tugas kita bersama. Tapi yang ini di 2027 nanti ada penilaian dari pusat, gitu kan. Penilaian dari provinsi, penilaian dari pusat, itu berharap dari pusatnya mencapai angka 81. Apabila 99 tatanan tadi angkanya 81, maka 81 ke atas ya, maka kita layak dapat Wiwerda. Salah satu kebanggaan se-provinsi Bangka Belitung, walaupun cuma Wiwerda, kita yang berani maju untuk dinilai kompeten sehat.
2: Selain itu, Ilvan menambahkan bahwa pengukuhan kembali forum KKS Kabupaten Belitung Timur menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target tersebut. Forum KKS pun diharapkan menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah dan juga tim pembina KKS dalam menjangkau serta membina masyarakat di setiap tatanan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dian Oktavia mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Dan ada masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Selepas tadi kita dengarkan Warta Belajar Sumba dari RRI Pro 1 Bandar Lampung. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam rangkaian Bangka Belitung sore kali ini, pendengar, yang tentunya juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan ragam informasi lainnya, di mana terkait dengan beras premium kemasan 5 kg mulai sulit ditemukan di pasaran di Kabupaten Bangka. Kondisi ini terjadi setelah stok beras kemasan dari Perum Bulog dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah terdampak bencana. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Ismir Rahmadinianto mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Bulog terkait ketersediaan beras premium kemasan 5 kg. Dari hasil konfirmasi pihaknya dengan pihak Bulog, beras kemasan 5 kg dialihkan ke daerah yang terkena bencana agar bisa mengakomodir kebutuhan di sana dengan cepat. Menurut Ismir, kondisi ini tidak serta-merta menyebabkan persoalan pada harga beras yang saat ini dinilai masih berada dalam kondisi yang terkendali dan belum ditemukan indikasi adanya penimbunan. Namun untuk ketersediaan beras premium kemasan 5 kg di Kabupaten Bangka, pihaknya belum dapat memastikan kapan stok tersebut kembali tersedia. Kondisi ini turut dikeluhkan masyarakat. Salah seorang warga, Nur, mengaku kesulitan mendapatkan beras premium kemasan 5 kg di sejumlah toko. Hampir di semua toko sudah habis, yang ada hanya beras ukuran 10 kg. Demikian, pendengar, informasinya yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Masih di rangkaian Bangka Belitung sore, kita akan lanjutkan kembali dengan menghadirkan informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Di mana pendengar, perpustakaan daerah kini tak hanya untuk cari referensi. Jadi sebagian orang tua menjadikannya ruang belajar tambahan ya bagi anak sepulang sekolah. Salah satu orang tua yang melakukan hal itu adalah Aisyah, yang mengaku membiasakan anaknya berkunjung ke perpustakaan ketika memiliki waktu luang. Jadi menurut Aisyah, ia terkadang membawa bahan bacaan dari rumah, namun tak jarang juga ini memilih buku yang tersedia di perpustakaan. Jadi mendengar, kebiasaan serupa juga terlihat dari banyaknya ibu-ibu yang datang bersama anak menurut pustakawan ahli muda perpustakaan daerah Fitri. Kunjungan orang tua bersama anak mulai meningkat ya, di mana sekarang sudah mulai banyak para ibu yang membawa anaknya ke perpustakaan, baik sepulang sekolah maupun saat ada waktu belajar fakultatif ya. Jadi disebutkan perpustakaan kini berfungsi sebagai ruang alternatif belajar di luar sekolah, dan bagi Aisyah, membiasakan anak ke perpustakaan adalah cara menumbuhkan kecintaan pada buku sejak dini. Dia tidak mempersoalkan jumlah buku yang dibaca, selama anak menikmati dan terbiasa menjadikan buku yang bagian dari keseharian. Demikian pendengar informasinya untuk Anda. Jadi perpustakaan sekarang menjadi ruang belajar alternatif ya bagi orang tua dan anak, yang mungkin untuk bisa Anda kunjungi juga ya. Jadi pendengar yang berkunjung juga ini cocok banget ke perpustakaan yang ada di daerah sekitar Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali pendengar dengan ragam lagu pilihan lainnya ke ruang dengar Anda.

0: Oh yeah.
1: Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungelet Bangka Belitung dan pukul 17 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan dengan lagu-lagu religi Islami pilihan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Namun sebelumnya untuk pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu dengan satu informasi kembali yang kami kutip dari rri.co.id. Jadi kali ini pendengar, berkenaan dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana. Presiden ini mengatakan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutlah. Sebelumnya Presiden menyebut pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk menangani karhutlah, mulai dari pengerahan puluhan helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, hingga ribuan personil. Presiden kemudian juga menekankan pentingnya pengelolaan seluruh kekayaan dan keuangan negara secara bertanggung jawab. Jadi karena itu penyelenggaraan korupsi harus diperangi dan harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Demikian mendengar informasi yang dapat kami sampaikan dari rri.co.id di kesempatan sore hari ini. Dan untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kami akan hadirkan dengan lagu-lagu religi Islami pilihan ke ruang dengar Anda.

0: النبي.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Biografi Abu Nawas. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dia dilahirkan pada 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Ahwaz di negeri Persia dan sekarang dinamakan negara Iran. Dengan darah dari ayah Arab dan ibu Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Ayahnya Hani Al-Hakam merupakan anggota Legion Militer Marwan II. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil, ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basrah, Irak. Di kota inilah Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan. Masa mudanya penuh perilaku kontroversial yang membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam hasanah sastra Arab Islam. Meski begitu, sajak-sajaknya juga syarat dengan nilai spiritual. Di samping cita rasa kemanusiaan dan keadilan, Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid Al-Ansyari dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami. Sementara dalam ilmu hadis, ia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad, Muqtamir bin Sulaiman, Yahya bin Said Al-Katan, dan Azhar bin Sa'ad As-Samah. Pertemuannya dengan penyair dari Kufah, Walibah bin Habat Al-Asadi, telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Ahwaz, lalu ke Kufah. Di Kufah, bakat Abu Nawas digembleng. Ahmar menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama orang-orang Arab Badui untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arab. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah, ia berkumpul dengan para penyair dan berkat kehebatannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun, karena kedekatannya dengan para bangsawan inilah, puisi-puisinya pada masa itu berubah, yakni cenderung memuja dan menjilat penguasa. Dalam Al-Wasit fil Adabil Arabi wa Tarikhi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun al-Rashid. Melalui musikus istana, Ishaq al-Wawsuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam hasanah peradaban dunia. Kedekatannya dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi Kafilah Bani Mudar yang dianggap menyinggung Khalifah. Tentu saja Khalifah murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari Khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk Gubernur Mesir, Hasib bin Abdul Hamid Al-Ajami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun al-Rashid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Sejak mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang, pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami kegemarannya melakukan maksiat. Tetapi justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski dekat dengan Sultan Harun al-Rashid, Abu Nawas tak selamanya hidup dalam kegemerlapan duniawi.
Ia pernah hidup dalam kegelapan, tetapi yang justru membawa keberkahan tersendiri. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian. Akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Mengenai tahun meninggalnya, banyak versi yang saling berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 190 Hijriah atau 806 Masehi. Ada pula yang 195 Hijriah atau 810 Masehi. Atau 196 Hijriah, 811 Masehi. Sementara yang lain menyebutkan tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi. Dan tahun 199 Hijriah, 814 Masehi. Konon Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seseorang yang disuruh oleh keluarga Naubahti yang menaruh dendam kepadanya. Dan Abu Nawas dimakamkan di Shuniji di jantung kota Baghdad.

0: Dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan pengajian Net Suci Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Dimana untuk kesempatan sore mendengar membacakan surah Asy-Syura yang tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana untuk pembacaan Al-Quran kali ini akan dibacakan oleh Qori Abdul Ghani dari ayat 15 sampai dengan selesai. Dan dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

الحق والميزان.

Baik, pendengar, selepas ini kita dengarkan solawat ke ruang dengar Anda. Dan teruntuk pendengar, saat lagi nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral di hari ini. Untuk pendengar, sebelumnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan beberapa kata bijak yang tentunya juga kami rangkaikan dengan lagu-lagu pilihan. Setelah itu kita akan lanjutkan untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Riat, Bangka Belitung.

Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi yang namanya dikenal oleh semua umat Muslim. Oleh Rasulullah, beliau diberi gelar Babul Ilmu atau pintunya ilmu, sehingga setiap perkataan Ali selalu direnungkan oleh para sahabat lainnya, termasuk semua nasihat yang pernah dikatakan Ali dulu. Berikut adalah nasihat Ali bin Abi Thalib. Jangan bicara tentang hartamu di hadapan orang miskin. Membicarakan harta yang kita miliki di hadapan orang miskin sama saja dengan sombong. Kita merasa lebih unggul dari orang miskin karena memiliki harta yang jauh lebih banyak. Secara tidak sadar, kita juga sudah menyakiti perasaan orang miskin tersebut.

Dan di antara manusia, ada orang yang menggunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Surah Luqman ayat 6. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Baik, pendengar, selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan, beberapa petakwa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Ini Pak, ke desil 9 sama 10. Makanya sedang diperbaiki itu DTSN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk DTSN Pak?
15: Jadi DTSN sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak pastil ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu,
22: betul,
1: ya.
22: Betul, Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
5: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menyelang sebentar, yeah, terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia, makasih.
1: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta nih Rapi Litologi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Dengan Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan selanjutnya mendengar informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Kembali informasi yang ternyata juga kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id, di mana peringat peringatan maulid di Desa Neknang jadi wadah kebersamaan warga. Jadi pendengar, generasi muda Desa Neknang Bangka dilibatkan langsung dalam peringatan maulid Nabi. Tujuannya agar tradisi keagamaan dan budaya gotong royong tidak putus. Warga Desa Neknang memperingati maulid Nabi Muhammad SAW dengan pembacaan solawat, doa bersama dan jamuan makanan. Kegiatannya melibatkan masyarakat dari berbagai usia. Tradisi maulid di desa ini tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga wadah memperkuat kebersamaan. Warga sengaja melibatkan generasi muda agar nilai-nilai agama dan budaya kebersamaan terus dilanjutkan. Salah seorang warga, Erwin, mengatakan kegiatan tersebut membuat masyarakat semakin dekat. Kegiatan menjadi kesempatan bagi warga untuk berkumpul sekaligus mempererat tali silaturahmi. Ya, jadi pendengar, peringatan maulid di Desa Neknang ini wadah kebersamaan warga. Ya, saling gotong royong membantu dan juga berkumpul bersama-sama, ya, memberikan jamuan bagi yang bertandang juga ke Desa Neknang gitu ya. Baik, untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita nikmati kembali dengan berapa lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda.

Baik, mendengar dari Ipang Lazuardi, jadi sempurna yang kita hadirkan sekaligus Abdurrahman Aziz pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan selepas ini nanti pada pukul 20 kita akan langsung bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti secara langsung Ruang Rindu Berjaringan. Dan selepas itu di depan rekan kami Nur Aisyah untuk pendengar tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu
0: ya.
1: Kan, main kesini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya.
1: Para murid-murid.
0: Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sekala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa.
1: Makanya
0: Mas
1: Bapak
0: Dwi
1: Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah lagi. Dan diasuh.
1: Itu. Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas.
0: Oh.
1: Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan
1: betul,
0: kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru, dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Oh, iyo, okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini apa bagian bayi tak, kan aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan
1: ya.
2: Itu lagu yang mana ya?
1: Ah, kan?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tukang, ini mau lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
1: Datanglah. Tukang malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan
0: mereka
1: ganteng ini. Wow.
2: Gimana sih?
3: Kamera
1: mana? Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh?
1: RRI Net. RRI Net.
2: Tolak banget dari tadi kita.
0: Dulu belum. Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece.
0: Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic. Mike.
4: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
3: Dari Sulawesi
0: Warna.
3: Dia kan dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu.
0: Yeay.
1: buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: bener,
1: lagi.
0: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
4: Masing-masing ya.
0: Iya
4: kan?
0: Ya.
1: Boleh
4: yang paling tua dan paling
3: paling positif.
1: Oh, silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
5: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Ah, Steven iki wong Surabaya lho ya.
5: Selain sama warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul. Ya.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Oh. Mantap sih Mas.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
4: Denger pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayakmu Mas. Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
4: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
4: Okay. Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya. Aku
0: di direct.
1: Iya, di vokal sama
0: di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
4: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke. Okay.
4: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Itu ternyata keren loh Audrey.
4: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
4: Iya,
1: Sinaran.
0: Oke.
4: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
3: Film apa?
4: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
0: Oh.
1: Ya, tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
4: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini main film juga.
1: Gimana, Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
3: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
0: Ya sama pesta ya kan.
3: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
4: Vocal Legacy.
1: Amin.
4: Lupa ntar Godihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy ini gimana ceritanya? Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
4: Terus dengan ide-ide mendadak itu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
3: Jadi ada ancaman.
2: Ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka, ya,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja, saat ketemuan yuk gitu.
1: Waduh,
2: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, Jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: di hari yang sama, hari yang sama ini ya.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa.
1: Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa? Optimis.
1: Mereka masih
3: ya. Acaranya sudah selesai.
4: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23 jam 3 satu malam gitu mulai.
0: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
1: Iya. Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada. Yang daftar barcode-nya semua udah ada di situ. Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa nggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Makanya Mas Bimun, ya kan? Ya, wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya. Sama-sama dari
1: Toli
0: dan Mandar. Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
6: Makasih Yudi Ismail.
0: Siap.
6: Nama Kari.
1: Siap.
6: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya. Wah, malam ini tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Oke, Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
6: Bang Sarwana agak kareba dan.
3: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh. Ya, Om Sana.
6: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan Sarwana ini.
0: Oke, ditunggu ya.
6: Terima kasih,
1: Pak. Siap-siap,
0: Pak Kendi.
1: Siakan.
3: Dijawab langsung ya,
0: nanti. Sabar.
6: Bang Benjo di Manado. Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andik Nur Samsu.
0: Andik Nur Samsu ya.
1: Bang Kendi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bung Beni dengan 4 bintang tamu malam ini.
7: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey ya.
0: Betul. Keren loh.
7: Kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
7: satu pertanyaan dijawab ya.
1: Iya.
7: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
7: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Abkel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
7: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
7: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
7: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Ada Bidan Louis.
4: Itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
2: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
0: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
2: Soalnya aku udah
8: Ibu bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
8: Benjamin, pencet yang tengah, gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya.
0: Wah. Silakan.
1: Nah, silakan.
8: Tanyanya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya silakan.
0: Iya silakan Bidan Luis.
8: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
8: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
8: Terus album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu, tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama, okay, itu sudah.
0: Oke, itu sudah.
8: Untuk grup forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
0: Oke.
8: Karena ini libur.
0: Iya iya iya.
8: Terus kemudian perawat RSPAD bidan Budi Kemuliaan dan stikers di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya semua alumninya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih bidan Luis.
0: Bidan Luis.
8: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih Kak. Makasih, Bidan Luis.
8: Suara berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Iya, okay. Iya, terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
9: Pasti orang Hasan.
10: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
10: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
10: Baik. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Langsung dengan bintang tamu ya, Bang.
10: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
1: Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
10: Sarwana, woi.
0: Woi. Sarwana yang paling hits kayaknya.
9: Hasanuddin ini orang Makassar kan ya?
1: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
10: Ini saya paling dekat ini, Bang.
0: Ya.
10: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Iya.
10: Silah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
10: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasanuddin loh.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
10: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul, Bang.
10: Siap, Bang. Benar-benar ideal.
0: Oke. Okay.
10: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses ya.
0: Siap.
10: Buat tamu semuanya.
1: Ya.
10: Buat ini Irma Jun.
1: Mantap.
10: Berkarya terus. Exister berarti kamu.
1: Siap.
10: Oke, pertanyaan itu aja masih kangen.
1: Oke, Bang Hasan.
10: Berikutnya.
0: Oke.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
1: Ayu. Halo Ayu.
11: Halo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ayu di baik pernama Sari.
0: Iya. Siap. Silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
11: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
11: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
11: Kita deh lebih ke Sarwana.
0: Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya gak sih? Silakan.
9: Orang Makassar tuh dimana-mana soalnya.
11: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada. Ada di Nona.
11: Dek.
1: Ya,
11: yang main-main di Maluku kan, kapan di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung apa itu di Waipia.
11: Masohi, Kota
1: Masohi
11: Maluku.
1: Masohi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
11: Pantai
1: Kuakua. Kuakua iyo isu lama di sana.
11: Iya, sedang kita mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
11: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai tinggal di Indonesia malu ketinggalan.
1: Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
1: Uplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
0: Nortarita, iya tahu.
11: Salam ya buat Tami Nicho. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali ya.
12: Bapak
0: ini dari Ethiopia
12: dan
4: pulang
12: dari kan
4: prosa teri
0: dari
4: sering
0: ini. Siap, terima kasih.
4: Lembut banget suaranya.
0: Iya,
4: lembut banget suaranya. Suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
12: Iya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
13: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari kecil ya.
13: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
4: Bisa gitu. Bisa gitu.
13: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
13: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
4: Teknologi sekarang kan canggih.
13: Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka suaranya lumayan.
0: Bang Benny Joe di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
0: Album enggak apa ya, around 10 lebih kayaknya ya.
1: Oh ya, adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
12: Single lebih banyak sih sebenarnya.
13: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
1: Kristal kan cinta datanglah, pasir putih.
12: Video akan berubah.
4: Oh my god, banyak ya.
12: Kisah cinta.
1: Loh, harus konser tunggal
0: ini mah.
13: Datanglah.
0: Oh, datanglah udah ya. Udah. Oke. Heeh. Cinta.
13: Stephen Junnya juga dong.
12: Oh iya, kalau Stephen
13: Junnya
12: kita baru
1: yang duo ya itu.
12: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
13: Lebih udah banyak
1: sih. Single lebih
12: banyak sih.
0: Single lebih banyak.
1: Oke. Stephen?
14: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Stephen ya.
14: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab, apalagi
1: Rindu ini. 50 tahun ya.
14: Terus Sinaran.
1: Oh, Sinaran benar-benar. Oke. Okay. Oh, banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
13: Iya, harus
0: ya kan? Haruskah. Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
1: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Iya, masih ada.
13: Sinaran juga loh.
1: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpis.
0: Judulnya bukan Haruskah loh.
1: Ngono ta?
0: Masih ada. Oke. Kak Audrey.
4: Kalau aku dulu pertamanya dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Abunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
0: Ada
4: Enggolari.
1: Oh
4: iya. Ya itu sih ya. Gak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga.
1: Iya banyak juga.
4: Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
13: Kurang lebih sama kayak Steven tadi.
0: Ya. Tapi punya solo album kan. Saat Kau.
1: Masih ditahu loh.
0: Iya dong.
13: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, lagu-lagu 70-an ya.
13: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Iya. Benar.
13: Ada
0: sempat.
13: Ada
0: sempat. Ya.
1: Sama Julius.
13: Iya.
0: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
13: Bambi beda lagi. Pokoknya proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
0: Oh iya. Ustadz sih ya.
13: Produktif.
0: Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Joe tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia dari mana dulu tuh?
0: Dibalik
1: ya, sekarang ya. Bangsar dulu.
13: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
13: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Waduh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
13: GERD. Jadi GERD, itu satu, terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
1: Ya, oke.
13: Kurang di samping dia. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi. Wah. Wow.
1: Kita ABG.
4: Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
1: menjaga
4: vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
1: Kan,
4: jadi
1: mau ya.
4: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu. Okay. Sih.
1: Setuju
4: kalau itu. Gitu.
1: Ya. Setuju.
4: Tuh. Ya itu aja.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Koko. Steven.
14: Ya, sama sih latihan. Ya.
4: Idem ya.
14: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
4: Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
4: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
0: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
4: Farabi yang aku mau masukkan ya. Iya ya.
0: Kak Irma.
2: Ya, mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
1: Betul.
2: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
14: ikutin juga.
2: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
1: Harus ikutin tren apa sekarang?
4: Iya, ya, benar.
2: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
13: Betul.
1: Iya.
2: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih.
2: Ya, ya, ya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Pare-pare, tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan stadion
1: Pare. Pare-pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare itu ada di Kediri.
2: Ada Pare-pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya.
1: Kaimana.
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Gembira deh.
0: Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya gak sih?
1: Sarwana lagi. Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Bener-bener.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh kangen.
0: Kita berdua baik. Masih berdua kaget saya.
1: Ada empat kalian orang berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat. Bu Fatmawati silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo bintang tamu semuanya. Gemes. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya,
4: pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya, semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Betul. Siap. Oke.
1: Merdeka.
0: Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Irma Jun. Tadi disebutnya yang disebutin
1: Irma Jun disebut
0: doang
1: Irma Jun.
0: Ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Tadi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mbak Judi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga. Paman.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: Siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah?
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, Audrey sama Stephen.
6: Atau Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar aku di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, beta rasa sama.
3: Oh, kok bisa bahasa Ambon?
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Ambon. Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
2: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini, pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Kalau gitu, dari Teteh. Keempatnya mungkin
0: Siap.
6: Merasa.
0: Oke. Oke.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teteh.
1: Nanti akan dijawab ya, Teh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salamnya?
1: Silakan,
6: apa?
1: Sayang.
0: Silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus?
6: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Le.
1: Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bang Le, selamat malam Bang Le.
1: Bang Le, selamat malam Bang Le.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh ya, tahu kok iya lagi.
5: Di Tenapi itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
2: Mbak Ita punya
1: yang punya RRI sing Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun, Stephen,
0: ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
5: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
1: Siap. Nah, siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Duh, kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang
1: Leman. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
7: Assalamualaikum untuk tamunya yang empat. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini,
0: abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
1: Baju putih, baju hitam.
7: Ceweknya juga baju hitam juga. Yang di
1: tengah. Siap, bisa
0: kelihatan ya. Kan ada TV-nya.
7: Ini kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
7: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Stephen.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Stephen.
7: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
7: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
7: Siapa ya? Sudah diulang.
1: Bang Leman.
7: Kaki halo juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
7: Ya kalau boleh diulang, asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke, ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
7: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado. Mas.
0: Oke.
7: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
7: Semuanya tanpa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
7: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
8: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
8: Ibu teh iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
8: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
8: Salam buat semua yang cantik.
0: Kok aku enggak disapa sih Mbak Ita doang?
1: Sialnya dia masih.
0: Belum.
8: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Kesel aku Bu.
8: Yang ganteng gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
8: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu,
1: seru dan ramai,
8: gembira.
1: Betul.
8: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
8: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa, Mbak Irma.
8: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio,
0: Yana Julio.
1: Hedi Yunus Bu Merpati.
0: Hedi Yunus bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
8: Sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
8: Aku lagi, Ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
8: Mas Yudi.
1: Yudi.
8: Koko. No, Koko. Gini, Steven. Dibilang Steven. Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Wiki, tolong bikin konser.
0: Tolong
8: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap.
0: Siap.
1: Iyo, mantap ini.
8: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
8: Pengucapan syukur. Kepada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
8: Siap. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
8: dan itu aja. Merpati. Salam sukses semua.
0: Okay.
1: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Aduh. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
9: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
9: Juga bintang tamunya.
0: Selamat
9: malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
9: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
9: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
9: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
9: Di mana saja berada.
1: Amin.
9: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
9: Siap. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
9: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
9: Barusan siapa, ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
9: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay.
9: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
9: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
9: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
9: Terima kasih Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
9: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
9: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
9: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis
1: ini.
0: Berempat ini.
10: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya, karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Oke. Okay.
10: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun,
1: Irma sopran ya, Irma ya.
11: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran. Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
11: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
11: Iya,
1: mezzo sopran. Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
12: Aku fit. Apa ya
11: kok? Tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
11: Oh, Pasir Putih. Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90-91.
0: Uh-huh.
11: Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
0: Uh-huh.
11: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
12: Aku ada loh di situ.
1: Kenapa? Seru banget. Ya, seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa? Masing-masing nih.
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
11: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
11: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
12: Bermimpi lu setinggi dia.
1: Iya, apa-apa.
11: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
11: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, dingin banget.
11: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
3: Oh, iya, mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
3: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
13: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, Whitney Houston.
10: Cita-cita aku dari SMP.
13: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Belum sempat ya. Oh, aduh.
13: Pasti enggak ada legasi dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu lo.
13: Kalau untuk di Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko aja.
1: Jangan dimusuhin. Koko kan baik.
10: Aku sih
1: enggak
10: begitu.
1: Kan udah dua-duetnya lo, udah.
3: Ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven.
10: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Coba. Keren banget itu.
10: Iya. Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
3: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
3: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
2: Ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Bikin lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan Februari. Yeah.
1: Februari. Siap. Wah,
2: ini seru-seru. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zem.
0: Kok, aduh, Maher Zem. Iya. Bukan Zem.
2: Zem. Maher Zem dia.
1: Kok seruannya bilangnya Zem lo. Maher Zem.
2: Iya.
1: Iya. Coba Maher Zem.
0: Zem.
3: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Maher
2: Zem.
1: Bener.
2: Maher Zem.
3: Bener, Maher Zem.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya, Mas?
2: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati. Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
3: Bagian lemak.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum. Oh, suka duka.
1: Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Ya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: harus berkarir.
3: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
2: Dosa loh gue.
3: Kenapa gak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
3: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi, tiba-tiba
2: ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, iya, Audrey?
3: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya nggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
1: Itu paling nggak enak ya.
3: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya.
1: Itu. Itu nggak enak banget kalau suara udah hilang.
2: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
1: Apa?
3: Ini kalau itu kalau kayak gitu kalau saya lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
3: Kasih ke penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Jadi yes. Friend of mine
3: Java Jazz, ya. Java Jazz ya.
1: Keren.
3: Java Jazz. Ya, banyak banget sih.
0: Sukanya banyak ya.
2: Aku.
0: Iya dong.
2: Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong Sar, semua orang juga suka.
2: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus
2: dikenal orang.
0: Iya ya.
2: Orang baru lagi ya.
1: Tuh.
2: Dukanya kalau dukanya nggak ada kerja itu berduka itu kok nggak ada kerja.
1: Kalau nggak ada punya kerjaan tuh berduka, bener mas.
3: Aduh, gak bisa okay,
0: okay, okay. Ya.
12: Bener kan? Baik saya.
0: Bener gak bisa behave. Bener
3: banget. Bener banget.
1: Gak bisa behave saya. Oke, Koko.
0: Koko.
3: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, benar.
10: Sebagai grup ya, warna ngerasain yang dirasain sama
1: Audrey.
0: Iya, iya, iya.
10: Itu kita
1: suara ilang
10: lagi mau kompetisi.
0: Oke.
10: Di Filipina.
0: Betul lah. Oh.
10: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena ya, kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
3: Sekompak itu ya. Eh tapi memang biasa kayak gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Benar. Kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
3: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya, benar banget.
10: Latihan di orkestranya.
1: Tapi itu memang
3: terus gimana?
10: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal tiga cewek gak ada suara nih. Akhirnya
10: boleh di hari H.
3: Oh my god.
10: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi setelah itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: pasti stres
3: loh
1: ya.
3: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu, jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
10: pemanasan
1: ya kan dari hari-hari nggak
10: tetap terus dilepas. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
2: peserta yang lain udah pada keder gitu.
1: Akhirnya hasilnya
3: Keren gila. Ya benar ya, nervous. Pikiran kan bisa
1: pikiran
3: ikut sama
1: langsung
3: kita
1: ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
13: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
3: Dengan cara mendadak itu. Oh. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk lagi. The Vocal Legacy ini.
10: Ada. Dia itu dukanya kita.
3: Iya.
1: pas banget ya.
13: Suka ini kan kalau bisa dan tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja terus
1: langsung dituangkan gitu ya.
13: Suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu
0: loh. Oh, oke.
13: Dukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
10: suka di belakang layar.
13: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
13: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Iya dong.
13: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, The Vocal Legacy.
3: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama Vocal Legacy?
0: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
3: Lo kata kita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
3: Mas Anang sama kamu.
2: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
13: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
13: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
13: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang karena eranya kita kan sudah
1: 80-an. Aku masih muda, gak mau terima.
13: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan
13: kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
0: Yes. Gitu. Siap kalau begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, Sar, gitu, katanya.
1: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
2: Masih lupa.
0: Oke. Ya ya ya ya ya ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jude.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan. Oh, ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Ya kan.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
2: Bukan.
1: Musika.
0: Bukan. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey.
3: Lupa.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI enggak?
0: Ya udah.
1: Wes?
0: Lupakan.
1: Lupakan. Iya, lupakan ya.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi Mbak Ita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh iya. Dia kalau itu pencipta lagu
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau
0: enggak salah. Ayo. Penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal.
0: Ya?
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena
0: tapi ingat
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Stephen juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi
0: bukan.
3: Masa Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba-coba ini apa nama? Syairnya di depan.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya. Kan itu kasih bocoran itu. Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Lumayan enggak populer sih, enggak.
2: Enggak ya. Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Loh, kan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau, bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Tapi kayaknya hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi. Coba Gus Steven nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gimana? Iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
2: Kayaknya lagunya.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun Rusdi cuma setengahnya.
2: Itu kerjaan Mas
1: Yunan. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada okay. Jakarta. Ada ding Ciledug.
1: Oh, halo Cigurya.
0: Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurya. Selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih
4: ya,
0: ada.
4: Masuk ke cantik Ita Purnamasari.
1: Iya, Cigurya.
4: Apa yang aku nyanyi selalu yang ku ingatkan cintaku padamu.
1: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurya.
4: Boleh. Jadi saya pernah suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
4: Juga ya, sama Nana. Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT. Nah,
4: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
4: Pokoknya Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Irma Jun.
4: Stephen. Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan
1: aja Mas. Acaranya malam Cigurya.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Cigurya ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua sih.
1: Oke, Cigurya.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik Ita juga ya. Semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shaurin dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung.
0: Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong. Oh.
0: silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai cancer issue?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama cancer?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
1: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya, iya, makanya iya, iya, ditunggu.
1: Di sini kan gede kelihatannya. Oke, oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Lagu simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana nih dibilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Kristal. Suka.
6: Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: okay, sukses. Terima okay.
0: kasih, makasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya aja terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali katanya.
0: Selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Oh, dia udah setengah 11 di sana.
0: Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
8: Aku 4 bulan yang lalu
1: ke Samarinda. Oh, ke Samarinda ya. Oh, ya. Mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Hey. Apa aja gak gitu.
8: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
8: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya?
8: Enggak ah.
2: Lagu gitu. Timur, lagu timur.
8: Ini aja deh. Apa ya?
1: Hey.
8: Oh gini.

0: Iya.
1: Gimana? Silakan dijawab.
2: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
2: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih. Kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah, gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi.
1: Gitu,
3: jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, ya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
2: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Iya, lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Apa?
3: Yeah.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagu gitu maksudnya?
0: Itu. Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Ya. Enggak, maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh. Cerita damai.
1: Cerita damai.
2: Kasar suara kencang pas dia ngomong. Iya, boleh. Ya, coba ngomong itu.
0: Sobat jadi. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
3: Jadi.
2: Kayak tadi aja di mobil gini. Iya. Gini, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang enggak sih dia ngomong
3: dua? Temen gue
4: apa kayak
0: merejam. Oh, merejam. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu.
2: Oke. Okay.
1: Iya, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13-55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the THE underscore garis bawah ya vocal, vocalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy. Underscore di situ udah ada barcode link pendaftarannya semua di situ dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya eranya
1: 70-an
2: sampai
1: 90-an.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, ini seru ini mas, bakal seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Ya gimana? Maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian
0: ceritanya.
2: Ada rangkaian ceritanya. Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa suruh terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita. Dan ternyata mereka malah happy ternyata gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya sama Andes juga. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rilem Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokal
3: lagi. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah sana mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.

0: namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, Bu. Ibu kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, Bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
2: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
2: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
2: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
3: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
3: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6 lewat 50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
2: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
4: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
0: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
0: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
3: Hei, yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
3: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
3: Ya, bagus dong. Terus, sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya, gini. Tapi aku takut, Din.
3: Hah, takut kenapa? Takut gagal.
1: Takut berhasil.
3: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
3: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
3: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
3: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak. Ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, Nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robby Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: aku suka yang ini. Tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Reri Pro 1 Skenet. Dan tadi pendengar, di pukul 8 kita sudah mengikuti acara Ruang Rindu Berjaringan, yang tentunya juga sudah menemani Anda dengan adanya juga bintang tamu, yaitu ada Irma Juni, terus juga ada Sarwana, ada Stephen Tamaji, lalu juga ada Audrey Papilaja, pendengar yang menemani Anda tadi ya. Ya, dan yang dipandu juga hostnya tadi ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail menemani Anda. Kali ini di setengah jamnya lagi pendengar Ruang Rindu Lokal, kami hadirkan untuk Anda dengan ragam-ragam koleksi dengan kesayangan Anda. Gimana harinya? Semoga saja hari ini masih diberikan semangat, diberikan kemudahan dalam mengerjakan aktivitas ya, dan diberikan keberkahan. Untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung, selamat bergabung di malam hari ini, selamat malam, selamat istirahat. Dan untuk pendengar yang masih belum bisa beristirahat, mungkin malam hari ini ya, yang sambil bekerja, tetap semangat ya. Mudah-mudahan aja juga pekerjaannya diberikan kemudahan. Untuk Anda yang lagi sakit, cepat sembuh ya. Terus juga yang lagi kesusahan air, mungkin karena air udah mulai kering ya, semoga jadi diberikan kemudahan mendapatkan air bersihnya ya. Karena kita tahu cuaca kita sekarang masih panas banget ya. Jadi saya ingatkan kembali, hati-hati dalam membakar sampah, membuang puntung rokok ya. Terus juga kalaupun mau membuka lahan, diusahakan meminimalisir untuk membakar lahan, pendengar ya. Karena cuaca lagi kayak gitu, anginnya lumayan tinggi juga ya. Segimanapun kita pengen, enggak lah, tenang, sebentar kok gitu kan. Nah, tapi karena sebentarnya ini dan anginnya besar, ini yang bahaya bisa merembet ke lahan yang lain, pendengar. Jadi usahakan kalaupun buka lahan, jangan dibakar dulu ya, untuk sedang saat seperti ini ya. Karena kalau saya ngeliat nih, setiap harinya ini terdengar sekali ya bunyi sirine ya untuk pemadam kebakaran, dan tentunya juga mereka terus berusaha ya untuk memadamkan api dimanapun itu api ada. Jadi untuk kita selaku warga tetap harus menjaga kondusivitas kita ya, untuk menjaga lingkungan kita. Belum lagi juga di beberapa daerah Indonesia, khususnya ya di Kalimantan, mendengar yang juga masih dalam masa pemulihan juga ya, dengan kebakaran yang lumayan cukup. Waduh, luar biasa banget ya. Tentunya juga korban enggak cuman yang punya lahan ya, atau bahkan juga kita semua yang kehilangan paru-paru dunia ya, tapi juga hewan-hewan yang tinggal di sana, pendengar ya. Banyak beberapa artikel yang saya lihat ya, terus juga beberapa postingan di media sosial, ada hewan-hewan yang mati terbakar ya, terus juga ada hewan-hewan yang juga harus direlokasi gitu ya, karena tempatnya sudah tidak ada lagi. Ya, semoga saja cepat pulih ya. Dan untuk saudara-saudara kita di NTT juga ya, semoga cepat pulih juga ya, dikarenakan kemarin terjadi gempa. Semoga saja juga diberikan ketabahannya, diberikan kemudahan-kemudahan juga ya, bantuan-bantuan yang tentunya juga masih open donasi ya, masih banyak yang open donasi dan bisa tersalurkan dengan baik, pendengar. Baik, kali ini juga kita akan hadirkan kembali beberapa koleksi musik menemani Anda. Ada Mali nih dengan Mati-matian.

0: aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: sana yuk.
1: Asik deh kayaknya cave tubbing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah. Ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gaslah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Anda berada, ya tentunya juga mungkin di malam hari ini ada yang lebih memilih untuk menyendiri, ya baca buku atau mungkin hanya sekedar nonton sejenak, ya atau bahkan juga seperti lagi scroll kalimat-kalimat motivasi ya untuk perenungan di hari ini. Boleh-boleh aja ya, apapun yang kita lakukan hari ini mau mereview, tapi jangan lupa selalu bersyukur, karena bersyukur kita bisa melewati hari ini penuh dengan rasa bahagia, rasa bersyukur ya, dan keberkahannya untuk kita pendengar ya. Baik, untuk Anda masih kami akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda di malam hari ini. Kali ini juga ada miliknya satu koleksi musik dari Celine Dion dengan The Power of Love menemani Anda.

0: Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran, dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi, dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan, dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.
1: Pesan Kongres Pemuda Muda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3: Eh Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk.
4: Asik deh kayaknya, cave tubing.
5: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
4: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
5: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
4: Bayarin ya.
5: Lah, kamu

0: Esensi buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar. Karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.
1: Esensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, "Kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan." Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Esensi buku Prosatu Sungailiat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini adalah sebuah buku yang ditulis Desi Anwar pada tahun 2019 dengan 204 halaman. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Keseluruhan tulisan dalam buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku tetapi sangat mudah untuk dimengerti. Bukan hanya berisi cerita, tetapi juga banyak dilampirkan foto-foto hasil jepretan penulis yang memotret banyak sudut dari seluruh penjuru dunia. Seolah-olah berusaha menangkap setiap momen kesederhanaan dalam kekayaan ragam dunia. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Melalui buku ini, Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Rentang tiap bab di buku ini hanya sepanjang 2-5 halaman, sehingga tidak memakan waktu yang terlalu banyak untuk membaca satu babnya. Di buku ini Desi Anwar tidak mencoba untuk menggurui pembaca. Beliau mencoba membagikan resep-resep kebahagiaan yang telah diterapkan dalam hidupnya selama ini dengan menggunakan teknik storytelling yang sangat apik. Ia menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, termasuk pengalaman masa kecil yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Demikian esensi buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini karya Desi Anwar. Esensi buku Prosatu Sungailiat Bangka Belitung.

Pendengar, seiring dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Di Serumpun Sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Dan Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 MHz, 14-13 kHz. Menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Sudah lama kita naik tukin.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentu tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung pagi hadir kembali menyapa Anda bersama saya Dudi R. Paramana di edisi 27 Agustus 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu di Bangka Belitung pagi, ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan terlebih dahulu Kilau Pancasila, dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah An-Nazi'at oleh Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Untuk itu, tetap bersama kami dan tetap pantau siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sungai Liat kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di pagi hari ini kami kembali hadir menyapa Anda di program rutin kita, yaitu Kajian Islam Mutiara Pagi, edisi hari ini 27 Agustus 2026. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Kajian Islam Mutiara Pagi, terlebih dahulu kita dengarkan bersama-sama pendengar tausiah pembuka yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Jaja Sulaiman SPDI, dengan topik memaknai syafaat Nabi. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahis samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir, amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 14 Maulid, tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2026 Masehi, adalah memaknai syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat? Ini pertanyaan yang patut kita renungkan supaya kita tahu tentang pentingnya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Athir mengatakan bahwa kata syafaat telah disebutkan berulang kali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun yang berkaitan dengan urusan akhirat. Yang dimaksud dengan syafaat adalah meminta untuk diampuni dari segala dosa-dosa, segala kesalahan, segala perilaku maksiat yang terjadi di antara kita manusia. Kemudian dalam Tajul Urus, Asy-Syafi'i adalah orang yang mengajukan syafaat. Asy-Syafi'u adalah orang yang mengajukan syafaat. Bentuk jamaknya ataupun pluralnya adalah syufa'a. Asy-Syufa'u, yaitu orang yang meminta untuk kepentingan orang lain agar keinginannya terpenuhi. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, syafaat secara bahasa diambil dari kata asy-syaf'u yang merupakan lawan kata dari al-witru. Al-witru itu adalah, saudaraku semuanya, artinya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Maka ada sholat sunat witir, berarti sholat sunat yang ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Atau tunggal. Nah, kata asyafu berarti lebih dari 1, yaitu 2, 4, 6, 8, ataupun 10, 12. Dan asyafu dikenal dengan istilah bilangan genap. Ini menurut Syekh Shalih Al-Fauzan. Itu secara bahasa. Sementara secara istilah agama, secara terminologi agama, syafaat dimaknai sebagai artinya adalah menjadi perantara atau penghubung dalam menyelesaikan hajat, keperluan, kepentingan, yaitu perantara antara orang yang memiliki hajat dan yang bisa menyelesaikan hajat. Agar lebih memahami saudaraku semuanya, syafaat maka dapat kita contohkan sebagai berikut. Si A, saudaraku semuanya, memiliki hajat untuk membangun rumah. Dia tidak memiliki dana yang cukup. Uangnya kurang. Oleh karena itu, agar bisa mencukupi kebutuhannya, dia ingin meminjam uang kepada si B yang terkenal kaya di daerahnya. Selain kaya, juga dermawan si B ini. Namun si A ini tidak punya hubungan, kekerabatan, juga tidak mengenali si B ini, tidak begitu akrab. Sehingga dia meminta si C untuk jadi perantara. Akhirnya si C mengantarkan si A pada si B sehingga keperluan si A itu terpenuhi. Nah, si C yang berlaku sebagai perantara di sini disebut dengan syafi, yaitu pemberi syafaat, yang memberi pertolongan, saudaraku semuanya. Itu secara istilah agama. Maka saudaraku semuanya, ketika kita berbicara tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dapat dimaknai yaitu pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada kita umatnya. Dan syafaat ini, saudaraku semuanya, hak istimewa, hak khusus yang hanya diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang biasa kita sebut dengan ayat kursi. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Siapa yang diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat? Ya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini jauh, saudaraku semuanya, dengan Allah, mohon maaf. Ada sekat, ada hijab, ada jarak dengan Allah. Apa yang membuat kita jauh? Banyak, ragam, banyak macam. Yang pertama, dosa. Kalau kita berbuat dosa, itu kayak setitik noda, setitik kotoran. Nempel di hati kita, hitam, satu titik. Berbuat dosa, satu titik lagi. Berbuat dosa, satu titik lagi. Udah tiga titik. Bagaimana kalau dosa itu dilakukan berulang-ulang? Bagaimana dosa itu kalau dilakukan terus-menerus? Maka makin banyak titik-titik di dalam hati kita. Maka kalau titik-titik itu penuh, udah jadi gelap. Ketika hidayah datang, mental. Percis kiasnya, saudaraku semuanya, perumpamannya seperti kaca di rumah kita yang kita miliki. Kaca itu kalau kita rajin membersihkannya, ada debu lap, ada tanah lap, ada cat lap, ada kotoran lap, kinclong. Dari luar kita bisa ngelihat ke dalam, dari dalam juga bisa ngelihat keluar. Tapi kalau kita malas, sekenek kita, kata orang Bangka, maneka enak, nah kotor-kotor lah. Maka jangan heran, kaca di rumah kita akan kotor, termasuk kaca mobil juga sama tuh, apalagi sekarang musim kemarau. Nyuci pagi hari, sore udah banyak debu lagi tuh di kaca mobil. Nggak bisa kita melihat keluar. Begitulah hidup dan kehidupan. Begitulah dengan jiwa kita. Kalau dosa terlalu banyak kita perbuat, maka sulit menerima hidayah, saudaraku semuanya. Itu yang menyebabkan kita jauh dengan Allah yang pertama. Kemudian yang kedua yang menyebabkan kita jauh dengan Allah, hubbud dunya. Hubbud dunya itu terlalu cinta dengan dunia. Yang dipikir tiap hari, tiap waktu, 24 jam dunia. Uang, ijo terus kalau dengan uang. Bangun tidur, yang teringat dalam pikiran dia langsung ke uang. Ke makan, ke perut, dan di bawah perut. 24 jam kayak gitu. Ini yang membuat kita lemah. Ini yang membuat kita jauh dari Allah. Padahal hidup bukan masalah persoalan makan. Bukan, saudaraku semua, ada yang lebih dari itu. Hidup harus bermakna. Hidup harus punya bekal. Bekal untuk jangka panjang. Sebagaimana doa yang kita panjatkan tiap hari, tiap waktu, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Minta bahagia di dunia. Minta bahagia di dunia itu minta kita senang, tercukupi sandang, pangan, papan, makanan. Itu fid dunya hasanah. Tapi kita orang Islam, bukan hanya kenyang perut kita, bukan hanya kenyang makanan kita, tapi ada yang lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama. Maka doanya kita lanjutkan, wa fil akhirati hasanah. Minta senang di akhirat juga. Nah, senang di akhirat ini, saudaraku semuanya, kuncinya di dunia. Maka kata Allah, wabtagi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kesenangan, bahagia di kampung akhirat nanti. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, Imam Al-Ghazali ketika menafsirkan ayat ini, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini ladang. Dunia ini sawah yang harus kita tanami dengan kebaikan, mumpung hidup di dunia. Bukan hanya ditanami dengan pangan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan sayur-sayuran, bukan. Tapi ada yang lebih jauh dari itu, saudaraku semua. Tanami dunia ini dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhi segala yang dilarang-larangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanaman-tanaman waktu di dunia, dan nanti balasannya in khairan fa khairun. Kalau bagus tanamannya, maka bagus pula kita memetiknya. Bagus pula panennya. Wa in syarron fa syarrun. Dan hati-hati kalau tanamannya tak bagus, maka tak bagus juga yang kita panen, kita petik nanti di akhirat. Itu yang kedua, hubud dunia. Kemudian yang ketiga yang membuat kita jauh dari Allah, wa karahiyatul maut. Terlalu takut dengan kematian. Ini tiap orang pasti takut dengan mati. Pasti takut dengan mati. Karena Allah yang mengatakan, bukan kita. Kul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kul katakan wahai Muhammad, mati yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu tetap akan mendatangi kalian. Dimanapun kita berada, tetap kematian. Sesehat apapun kita, sekuat apapun kita, secanggih apapun peralatan medis, saudaraku semuanya, tetap. Sesungguhnya bukan kematian yang kita takuti, tapi kehidupan setelah kematian. Bahagia apa sengsara? Itu yang jadi renungan kita. Dan lagi-lagi saya sampaikan tadi di awal, kebahagiaan kita di akhirat tergantung perilaku hidup kita di dunia. Jadi sesungguhnya yang kita khawatirkan, kita takutkan, bukan kematian kita. Yang pertama adalah, apakah ketika kita mati akan membawa iman dan Islam? Apakah ketika kita menghadapi sakaratul maut terucap dari lidah kita kalimat tauhid la ilaha illallah? Apakah setelah mati kita akan selamat dari siksa kubur? Apakah ketika nanti di padang mahsyar kita dihisab oleh Allah, hisab kita ringan? Apakah ketika nanti di padang mahsyar ada mizan ditimbang amalan kita? Apakah amalan kebaikan kita lebih banyak dari amal keburukan kita? Pertanyaan-pertanyaan itu yang harusnya menjadi gusar hati kita. Apakah ketika catatan amal kita, rapot kita, buku kita, kitab kita dikasih kepada kita, dikasih di tangan kanan atau dikasih di tangan kiri, atau ada yang dilempang dari belakang? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apakah kita mendapatkan syafaat Nabi? Apakah ketika kita menyeberangi sirat yang membentang di atas neraka menuju surga, kita akan selamat? Pertanyaan-pertanyaan itu yang harus membuat kita gusar. Nah, tiga hal ini membuat kita jauh dari Allah. Nah, ada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kekasihnya. Dia manusia pilihannya, saudaraku semuanya. Nabi itu orang yang patut kita teladani, sampai-sampai Allah katakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kul, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, kalau ditanya apakah kamu cinta Allah, ya tentu. Kalau kita cinta dengan Allah, tentu Allah juga cinta dengan kita. Kalau kita berharap pertemuan dengan wajah Allah, Allah pun sama berharap pertemuan dengan wajah kita. Kalau kita senang ketemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang ketemu dengan kita. Maka kalau kita ingin dapat cinta Allah, ingin dapat kasih sayang Allah, maka kata Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku di sana bukan Allah, tapi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta dengan Allah, fattabi'uni, kemudian ikut kepada Nabi Muhammad. Maksud ikut di sana, saudaraku semuanya, sunnah-sunnahnya kita jalankan, yang diperintahnya kita lakukan, yang dilarangnya kita tinggalkan. Itu fattabi'uni, terangkum, termaktub dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis. Maka ketika kita memanai hadis, al-hadisu ma'udipa qawlan au fi'lan. Hadis ada segala ucapan, segala perbuatan, segala takrir yang disandarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang patut kita teladani. Maka kalau kita sudah bisa meneladani, sudah bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah lanjutan dari ayat tadi, ayat ke-31 surah Ali Imran, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dua hal yang akan kita dapatkan. Kalau sudah dapat cinta Allah, siapa lagi yang akan menyengsarakan kita? Siapa lagi yang akan mencelakakan kita? Kalau sudah dapat cinta Allah, saudaraku semuanya, dosa sebanyak apapun Allah akan ampuni. Itu maksudnya fattabi'uni. Itu yang saya sampaikan tadi di awal, dosa kita banyak. Kita terlalu cinta dengan dunia, kita terlalu takut dengan mati. Tapi tenang, kalau kita fattabi'uni, ikut sunnah-sunnah Rasulullah, wa yaghfir lakum dunubakum, maka Allah akan ampuni dosa kita. Sebab kita terlalu cinta dengan dunia, sebab kita terlalu takut dengan mati, sebab kita berbuat dosa. Tapi syaratnya harus kita kerjakan, syaratnya harus kita lakukan. Fattabi'uni. Pendengar ini dimanapun berada, saudaraku semuanya, lalu apa trik-trik? Udah ada yang nelpon ya?
1: Ya Ustaz, apa kita langsung angkat Ustaz?
2: Ya angkat aja dulu, kasihan lah.
1: Ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Dudi.
1: Ya, Pak Zulfaizar di Sengir, silakan.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfirah. Sehat, Bapak?
3: Sehat-sehat, ya.
2: Mangga, silakan.
3: Nah ini Pak Ustaz ya, kalau kita ngomong soal syafaat, ya kita tidak akan jauh dari tawasul, Pak Ustaz ya.
2: Betul.
3: Nah jadi kalau misalnya ini kita lihat dari beberapa golongan agama lah, Pak Ustaz ya, bukan kita beda-beda agama, apa itu ajaran agama. Ada sebagian golongan kita nih atau anti sama sekali Pak Ustaz dengan ini, dengan apa tuh, dengan tawasul. Nah, bahkan kepada Rasulullah juga ada dulu, tapi ini terlarang ya agama apa itu ajaran ini. Mungkin sudah di ini sudah di hilangkanlah dari ini, dari ajaran agama ini. Mengatakan bahwa Rasulullah itu juga, Nabi Muhammad itu manusia biasa. Jadi kadang-kadang tidak terlalu penting untuk ini, untuk berselawat kepada mereka, kepada beliau. Nah ini suatu yang sangat apa tuh, mengenaskan sekali. Pak Ustaz, kalau kita lihat dari dasar-dasar agama yang kita anut sekarang, ya, kita harus banyak berselawat. Jangankan kepada Rasulullah yang tinggi sekali apa tuh jabatannya di sisi Allah. Dengan guru-guru kita juga kita harus harus bertawasul lah Pak Ustaz. Sehingga nyambung ke sana kepada Rasulullah. Kalau mungkin kepada guru-guru kita tidak bertawasul dan tidak beralfatihah dan sebagainya, mungkin tidak menyambung ke sana. Karena kita nih diberkahi oleh guru-guru kita yang dekat ini dulu, Pak Ustaz, baru sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Bagus pertanyaannya.
1: Silakan, Ustaz.
2: Baik. Yang pertama, saudaraku semuanya, patut di apa namanya tuh dipahami bahwa nabi itu bukan manusia biasa. Kalau kita katakan nabi manusia biasa, hati-hati jangan sampai kita terjerembab ke dalam murtad qauliyah, ya. Keluar dari keislaman kita melalui lisan kita. Allah yang katakan, saudaraku semuanya, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, kalau enggak salah surah Al-Kahfi, ya. Surah Al-Kahfi ayat ke-100.

0: apa yang membedakannya? Yang pertama, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, yang diwahyukan kepadaku. Jadi Nabi itu, saudaraku semuanya, dikasih wahyu. Kalau kita enggak, kita nafsu. Orang yang dikasih wahyu itu manusia pilihan. Saya kan pernah jelasin, saudaraku semuanya. Kayak kita punya PLN, punya lampu di rumah. Kalau langsung disambungkan ke sumber generator tuh, di TPA, apa namanya? PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Langsung tuh dari PLTA-nya ke rumah kita, meledak. Maka oleh orang-orang PLN itu dikasih gardu-gardu, diturunkan tuh wattnya, tegangannya itu, sampailah ke rumah kita baru bisa nyala, enggak meledak. Sama dengan wahyu, kalau langsung diserahkan ke kita meledak, tak sanggup kita menampungnya. Maka wahyu itu diserahkan ke Nabi. Maka kalau begitu Nabi itu manusia luar biasa, jangan dianggap sama, saudaraku semuanya. Manusia pilihan. Itu yang pertama, saudaraku semuanya. Kemudian yang kedua, kenapa perlu tawasul? Saya sering mengistilahkan, kita mau nyebrang ke Palembang lewat pelabuhan Tanjung Kalian di Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Apakah bisa kita langsung menyebrang langsung sampai ke Palembang, ke pelabuhan Tanjung si api-api? Ataupun kita ingin mangkas lebih dekat, seumpama lewat Pangkal Balam, mau ke Tanjung Priok di Jakarta, apakah bisa langsung kita nyebrang? Mati kita kalau mau langsung nyebrang, tenggelam. Maka ada wasilah. Wasilahnya apa? Kapal feri. Wasilahnya apa? Pesawat. Wasilahnya apa? Mobil yang dimasukkan ke dalam kapal roro. Itu wasilah. Butuh kita dengan wasilah. Nggak usah jauh-jauh lah, dari Sungai Liat mau ke Pangkal Pinang. Jalannya banyak, silakan. Ada jalan utama yang jalur dua, ada lintas timur, ada yang ke Menoh Barat lewat ke Muja. Ada jalan, kok nggak ada jalan? Nggak bisa. Mati kita, saudaraku semuanya. Begitulah tawasul. Kenapa kita harus tawasul dengan orang-orang soleh? Karena ilmu itu tidak ujug-ujug sampai ke kita. Dari Nabi Muhammad SAW nggak ujug-ujug sampai ke kita. Ada jasa para sahabat, ada jasa para tabi'in, ada jasa para tabi'in, ada jasa para salafus saleh, sampai terus ke kita, ke guru-guru kita. Nah, itu adab kita sebagai orang yang beriman, bertawassul kepada mereka. Maka ketika kita tahlil ila hadratin nabiyina nabil mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi, terus ditatayan, kata orang Sunda, disebutin satu-satu. Sampai ke guru-guru kita, wal musannifin al mukhlisin, para pengarang buku kayak saya, belajar kitab Fathul Qorib, kan ada yang ngarangnya, Sapinatun Najah, ada yang ngarangnya. Kita tahu bisa ibadah, bisa sholat, kan dari guru-guru kita, wajar dong kita bertawassul kepada mereka sebagai adab. Ingat, saudaraku semuanya, keislaman kita ini asbabnya jasa orang lain. Enggak ujuk-ujuk kita bisa sholat, saudaraku semua. Enggak ujuk-ujuk kita bisa ibadah, bisa puasa. Ada jasa guru-guru kita. Maka kita bertawassul dengan mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani wa tabi'ina wa tabi'um ila yaumil qiyamati radiyallahu anhum syaulahumul fatihatu. Sampai hari kiamat akan ada orang-orang yang berjasa terhadap kita. Itu mungkin penjelasannya, Pak siapa? Lupa
1: Fazul
0: lagi.
1: Faizah.
0: Fazul Faizah di Sengir.
1: Baik.
0: Payung kalau enggak saya, enggak salah ya, Kabupaten Bangka Selatan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, kita lanjut ke penelpon berikutnya, Ustaz ya.
0: Iya, silakan.
1: Ini juga ada bergabung di WA kita. Kita ke telepon dulu. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo, assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Sabihis di Sengir ya.
2: Bukan, ini Pak Zaldin.
1: Oh, Pak Zaldin ya, di Bangka Tengah. Ya, silakan Pak Zaldin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amakfirah. Tafadhol Bapak, silakan.
2: Begini Pak Ustaz, karena kita ini kan umatnya baginda Rasulullah SAW, jadi banyak sedikitnya kita kan harus membela beliau kan. Jadi begini Pak Ustaz, dulu pernah dengan mandor kita, karena kita jadi Dohranus Muslim. Dia ini ada nadanya menjelekkan baginda Rasulullah. Dia bilang, Nabi

0: paman suka menimpakan darah orang, kemudian berteman dengan setan. Pokoknya yang jelas, jadi saya bilang begini, beliau itu bukan menimpakan darah orang dengan sengaja. Dia nampak orangnya baik-baik dulu. Gak pernah beliau itu begitu kasar, lembut. Tapi karena orang merah keterlaluan, diperangi dengan cara baik-baik, gak langsung dibunuh, itu enggak. Ada aturannya. Nah, jadi begitu dengan berteman, bukan setan saya bilang. Itu yang berteman paling dekatnya itu malaikat. Bukan setan ketemu beliau, dia bilang, badan satu-satu panas, gak sanggup setan ketemu dengan Nabi. Saya bilang kan begitu. Jadi karena dia agak menjelek-jelekan, saya bela terus kan, begini Rasul. Jadi, apakah sifat saya itu termasuk istilahnya kita itu, apa nyambanya? Gimana ya? Itu kalau kita lakukan pasti ya. Halo,
1: ya terus Pak, saya memantau terus. Ya.
0: Artinya kita harus membela kan, nggak boleh kita tinggal diam kan?
1: Iya.
0: Nah, jadi kita beri penjelasan sejelas-jelasnya agar mereka itu paham, malum lah kan, mereka juga kan non muslim, nggak paham. Dengan kan yang non, yang muslim juga banyak mengerti Pak Ustaz ya. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustaz kalau tindakan itu kan diperbolehkan ya.
1: Baik.
0: Dan begitulah, terima kasih.
2: Ya, terima kasih Pak Azadin di
1: Bangka. Pak Azadin, bagus.
2: Ya, ya. Berikutnya ini ada Pak Taufik juga di Bangka Tengah dari
1: Islam ya,
2: kita. Assalamualaikum dengan Taufik di Bangka Tengah. Pertanyaan saya untuk Ustadz Jaja, bagaimana sikap kita menyikapi orang-orang yang sering menyalahkan kegiatan Maulid di medsos? Syukron Ustadz.
1: Ya, silakan Ustadz. Bagus. Yang pertama Pak Azadin, saya cerita ya. Di dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa zaman dahulu kala ada seorang pendeta tuh. Dia berkhutbah di depan jamaahnya, menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sampingnya tuh ada seekor anjing. Anjing itu menyimak, memperhatikan omongan-omongan dari orang ini. Itu kerjanya ngejelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena terus menjelek-jelekan si anjing ini, itu langsung menerkam. Menerkam orang yang menjelekan Nabi Muhammad SAW, tapi masih berhasil dihalau oleh para penjaganya. Kemudian dia berdiri lagi, berkhutbah lagi, menjelek-jelekan lagi. Diterkam untuk yang kedua kalinya. Rupa-rupanya anjing itu marah karena Nabi Muhammad SAW dihina oleh pendeta tersebut, saudaraku semua. Asbab anjing itu menerkam, akhirnya para jamaahnya semuanya masuk Islam. Ini renungan bagi kita, saudaraku semua. Anjing aja tak terima. Nabi Muhammad dijelek-jelekan, Nabi Muhammad dihina-hinakan. Apalagi kita umatnya. Mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Memang di dalam Al-Quran Allah katakan, asyiddau alal kufar ruhamau bainahum. Nabi Muhammad itu sangat keras, sangat kuat terhadap orang-orang kufar, orang-orang kafir. Kafir mana? Kafir itu ada dua. Ada kafir dimi, ada kafir harbi. Kafir dimi, orang yang di luar Islam tapi dia mau bergaul dengan kita. Bermuamalah dengan kita. Allah haramkan mengganggunya, menumpahkan darahnya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, apabila ada orang mengganggu kafir dimi, maka dia berhadapan dengan aku. Dilindungi oleh agama. Disayangi oleh Rasulullah. Kan kita pernah dengar, saudaraku semuanya. Ada seorang kafir Yahudi di sebuah pasar. Dia kerjanya menghina Nabi. Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Apakah Nabi marah? Enggak. Bahkan Nabi suapin, tiap hari disuapin. Setelah Nabi wafat, dia enggak ada lagi yang nyuapin. Tiba-tiba Sina Abu Bakar menggantikan posisinya. Nyuapin juga. Apa kata Yahudi yang buta ini? Enggak enak, kasar. Lebih enakan yang biasa saya nyuapin. Tahu enggak siapa yang biasa kamu apa namanya tuh suapin? Itulah yang kamu bilang gila-gila itu. Terkejut dia, akhirnya masuk Islam. Bahkan dalam sebuah kesempatan yang lain, ketika Nabi duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada jenazah digotong, mau dikuburkan. Nabi berdiri. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, itu orang Yahudi yang meninggal dunia." Kata Nabi, "Dia manusia bukan?" "Manusia. Kalau manusia hormati." Jadi siapa bilang Nabi Muhammad SAW tak menghargai, tak menghormati orang di luar Islam? Menghormati. Tapi kalau dengan orang kafir harbi, beliau sangat sangat konsisten, saudaraku semuanya. Ketika diserang, ya kita wajib mempertahankan diri. Kenapa ada perang Badar? Karena kafir Quraisy kan menyerang, para sahabat menyerang Nabi di Madinah, ketemulah di lembah Badar. Kenapa ada perang Uhud? Karena mereka menyerang kita. Kewajiban kita mempertahankan kehormatan kita, jiwa dan raga kita. Konsep umat Islam itu, saudaraku semuanya, kayak lebah. Lebah itu kalau nggak diganggu, dia nggak ganggu kok. Nggak ada lebah jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke mall nyari orang. Tapi kalau sarangnya diganggu, hati-hati, nyelam pun ditunggu. Itu konsep orang Islam, saudaraku semuanya. Jadi kalau dengan orang yang kayak gitu, Pak, tetap kita bela, harus kita bela. Jangan kita diam aja, itu Nabi kita, saudaraku semua. Jelaskan ke mereka, pahamkan ke mereka ya tentang agama kita yang rahmatal lil alamin. Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah aku utus wahai Muhammad kecuali memberi rahmat kasih sayang kepada seluruh alam. Kita ini dapat jasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan tak ada Nabi Muhammad, tak ada dunia. Andaikan tak ada Nabi Muhammad, tak ada kehidupan ini, saudaraku semuanya. Itu namanya rahmat. Bukan hanya orang Islam, orang di luar Islam dapat juga rahmat Nabi. Bukan hanya manusia, binatang pun dapat. Bukan hanya bumi, alam semesta dapat dari kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak Jadin ya di Riau sini.
2: Pak Jadin di Bangka Tengah.
1: Di Bangka Tengah. Kemudian yang ketiga siapa?
2: Ada Pak Topik di Bangka Tengah juga.
1: Pak Topik di Bangka Tengah tentang apa tadi?
2: Tentang
1: maulid
2: tentang maulid yang disalahkan oleh sebagian orang.
1: Baik, saudaraku semuanya, maulid ini ki ibadah ghair mahdhah. Jadi jangan sampai selalu kita nyinyirin, selalu kita cerudiin kata kita orang Bangka, saudaraku semuanya. Kalau senang silahkan laksanakan, tapi kalau tak senang jangan menyalahkan. Itu aja konsep. Lana a'maluna walakum a'malukum. Lana a'maluna, untuk kami amal kami. Walakum a'malukum, untuk kalian amal kalian. Kalau kami meyakini bahwa maulid itu memberikan dampak positif bagi kami, ya alhamdulillah, itu kebaikan untuk kami. Tapi kalau seumpama saudaraku semua menyalahkan maulid, berarti untuk kalian lah ya, saudaraku semuanya. Jadi lebih bagus kita menggarap proyek-proyek yang lah jelas lah, saudaraku semua. Masalah furu'nya sampai kiamat pun tidak akan selesai ya. Tidak akan selesai, saudaraku semua. Banyak manfaatnya dari perayaan maulid itu. Yang pertama, membangkitkan giroh. Apa giroh itu? Semangat, semangat jihad terhadap umat Islam, saudaraku semuanya. Dan Allah katakan di Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan kisah-kisah rasul terdahulu itu dikisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma nusabbitu bihi fu'adak, dengan kisah-kisah tersebut Allah kokohkan, Allah teguhkan pendirian dari nabi. Allah kisahkan kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, diceritakan pada nabi, makin teguh, makin kuat pendirian nabi. Nah, di dalam maulid diceritakan juga kelahiran nabi yang luar biasa, perjuangan nabi untuk umatnya yang luar biasa. Ini kan menimbulkan giroh, saudaraku semuanya. Belum lagi di dalam maulid ada solawat. Solawat diperintahkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada mahalul qiyam. Apakah itu salah? Di dalam maulid ada makan-makanan. Nabi katakan tahadu, tahabbu. Saling kasih hadiah, saling beri makanan. Di situ ada nganggung, di situ ada makanan. Itu ajaran agama, apa yang salahnya? Saudaraku semuanya. Di situ ada ceramah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Apa salahnya dengan maulid? Semuanya ada ajarannya. Tinggal konsepnya aja dikemas, saudaraku semuanya. Silahkan ya, penilaian pada diri kita masing-masing. Tapi tetap manfaatnya luar biasa. Itu untuk Pak siapa namanya di Bangka Tengah. Pak Taufik di Bangka Tengah. Wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, Ustadz, mungkin satu menit terakhir sebagai penutup, silakan Pak Ustadz.
1: Baik, kita lanjutkan tadi ya, saudaraku semuanya. Bagaimana kita supaya mendapatkan syafaat, pertolongan, wasilah, perantaraan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana disampaikan di mukaddimah tadi, saudaraku semuanya, amalkan sunnah-sunnahnya. Banyak sunnah yang sering kita lalaikan. Salah satunya ketika berkumandang azan, Kita disunahkan oleh agama, diperintahkan oleh Nabi itu menyimak apa yang diucapkan muazin. Nah, ketika kita menyimak, bahkan kalau kita dilanjutkan dengan berdoa setelah mendengar suara azan, maka kata Nabi, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqama mahmudanil ladhi watah, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Man qala hina yasma'un nida, barang siapa mendengar suara azan, kemudian setelah mendengar suara azan dia berdoa dengan doa yang saya sampaikan tadi, maka kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia berhak mendapatkan syafa'atku di hari kiamat. Nah, sunnah ini sudah banyak dilalaikan orang. Di masjid berkumandang azan, kita tetap aja ngobrol. Entah yang di warung kopi, entah yang di perkantoran, entah yang di pasar, entah yang di mobil, dimanapun, tidak disimak, tidak didengarkan, tidak berdoa. Hati-hati saudaraku semuanya. Sehari semalam 5 kali kita mendengar suara azan, itu ada tujuan. Tujuannya tiada lain, tiada bukan. Yang pertama adalah mencas keimanan kita, mereposisi, memperbaharui. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jaddidu imanakum, perbaharilah keimanan kalian. Wa kaifa tujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana memperbaharui keimanan kami ini ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Di dalam azan ada kalimat tauhid di ujung azan, la ilaha illallah. Kita ucapkan juga, maka kita sesungguhnya tengah memperbaharui, mencas keimanan kita. Kalau selalu dicas, selalu diperbaharui, insya Allah keimanan kita akan pul. Laksana HP, saudaraku semuanya. HP kalau drop, nggak ada baterainya, nggak bisa tuh nelpon. Begitulah kita. Kalau iman ngedrop, hidayah datang, tak bisa masuk. Perintah agama datang, nggak bisa dituruti. Karena apa? Ngedrop keimanannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu mungkin sebagai tambahan dari apa yang saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, terima kasih Ustaz, dan sekaligus menjadi penutup kita pendengar di kajian Islam Mutiara pagi hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Jaja Sulaiman SPDI memberikan manfaat untuk kita semua. Kami akhiri kebersamaan dalam kajian Islam Mutiara pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: kami juga berencana nanti mencari kalau memang dari ada provinsi lain yang memang terutama DKI ya, kalau memang punya mobil damkar yang bisa dihibahkan. Dan
1: mudah-mudahan masyarakat sadarlah bahwa itu wilayah yang tidak boleh rokok.
2: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, DPRD Belitung akan temui Gubernur DKI Jakarta untuk upayakan hibah mobil damkar. Satpol PP Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi terkait advokasi, optimalisasi, dan evaluasi penegakan kawasan tanpa rokok. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Mengawali warta berita daerah informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, DPRD Belitung akan temui Gubernur DKI Jakarta untuk upayakan hibah mobil damkar. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Nah, kami juga berencana nanti mencari kalau memang dari ada provinsi lain yang memang.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Belitung akan mengupayakan penambahan armada pemadam kebakaran melalui bantuan atau hibah dari pemerintah provinsi lain. Menyusul kecelakaan mobil damkar saat menjalankan tugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Christine Verani mengatakan pihaknya akan mencari alternatif untuk memperkuat armada damkar. Salah satunya dengan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi lain.
1: Masih cukup inilah ya, cukup kritis sekarang. Ya bersyukurnya adalah dari kecelakaan ini ya semua tiga yang ada di dalam mobil itu kondisinya selamat dan dua sudah pulang ke rumah. Kalau mobil ya masih bisa kita perbaikilah ya, mudah-mudahan masih bisa diperbaiki, tapi yang paling berharga itu adalah nyawa petugas damkar kita semua dalam kondisi selamat. Nah, kami juga berencana nanti mencari kalau memang dari ada provinsi lain yang memang terutama DKI ya, kalau memang punya mobil damkar yang bisa dihibahkan, nanti kita akan coba komunikasikan dengan Pak Gubernur DKI.
2: Menurutnya penambahan armada penting dilakukan mengingat intensitas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Belitung saat ini cukup tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapan armada dan personil damkar dalam menjalankan tugas. Vina juga menambahkan keselamatan personil harus menjadi perhatian utama dalam setiap penanganan kebakaran. Hal itu disampaikannya setelah menjenguk salah satu personil damkar, Riko, yang masih menjalani perawatan di RSUD Marsidi Judono. Ia berharap kondisi Riko terus dipantau hingga benar-benar pulih. Menurut Vina, keselamatan dan nyawa petugas jauh lebih berharga dibandingkan kerusakan armada. Vina juga mengingatkan seluruh personil damkar agar tetap berhati-hati dan mengutamakan aspek keselamatan saat menjalankan tugas, mengingat pekerjaan tersebut memiliki resiko yang tinggi. Dari Tanjung Pinang Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, Satpol PP Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi terkait advokasi, optimalisasi, dan evaluasi penegakan kawasan tanpa rokok. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Mudah-mudahan masyarakat sadarlah bahwa itu wilayah yang tidak boleh rokok.
4: Satpol PP Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi, advokasi, optimalisasi, dan evaluasi penegakan kawasan tanpa rokok di Gedung Pertemuan Geraha Maras. Kegiatan yang diikuti Satgas Kawasan Tanpa Rokok atau KTR ini dibuka oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman yang sekaligus memberikan materi terkait penguatan kawasan tanpa rokok. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Suherman mengatakan pihaknya terus mengoptimalisasi penegakan kawasan tanpa rokok untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko kesehatan akibat merokok. Cakupan kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, sekolah, fasilitas olahraga, tempat ibadah, kantor, angkutan umum, dan lokasi lain sesuai ketetapan kepala daerah.
3: Memang jadi tantangan kami ya, kami harus selalu sosialisasi yang tidak putus-putus. Ini yang kedua kali yang diadakan di Pemda ini. Mudah-mudahan masyarakat sadarlah bahwa itu wilayah yang tidak boleh merokok pada KTR dan juga tidak merokok ilegal.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Bangka Indrata Yusaka mengatakan pihaknya sebelumnya telah membentuk Satgas KTR yang terdapat di berbagai wilayah untuk membantu Satpol PP dalam penegakan KTR. Satgas KTR juga telah diminta untuk membuat surat keputusan atau SK sebagai penunjang dalam penetapan KTR di wilayah masing-masing.
5: Kemudian di sini akan kami ajarkan SOP cara penertiban di masing-masing tempat. Kemudian prinsip-prinsip dan asas-asas yang mesti diikuti, misalnya persuasi, bersifat menjadi tidak represif dan sebagainya. Kemudian bentuk dari penindakan itu harus ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini nanti akan di-upload di aplikasi aplikasi dari Kemenkes, dan itu menjadi dasar pertimbangan dari peringkat nasional penegakan KTR. Kita sempat masuk ke 4 nasional. Sekarang, bulan ini kita cek, kita sudah turun ke tingkat 10. Bukan berarti kita kurang, tapi orang lain lebih rajin.
4: Pembentukan Satgas KTR melibatkan banyak pihak, mulai dari unsur tokoh masyarakat, tenaga pendidik, ketua RT RW, perangkat desa kelurahan, hingga instansi terkait. Diharapkan dengan rapat koordinasi ini dapat terus mengoptimalisasi peran Satgas KTR di masing-masing wilayah. Dari Kabupaten Bangka, Yuronolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar informasi berikutnya, anggota DPRD Bangka Haji Muhjub mendesak pemerintah daerah Kabupaten Bangka prioritaskan penyelesaian masalah lampu jalan yang sudah bertahun-tahun terus dipertanyakan warga. Laporan Ipan Sona.
6: Itu yang kita harapkan kepada eksekutif memprioritaskan lampu jalan.
7: Lampu jalan yang sering padam di Kabupaten Bangka menjadi sorotan saat reses anggota DPRD Haji Mahjub di BTN Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali. Menurut Haji Mahjub yang berasal dari Partai Nasional Demokrat atau NasDem ini, melihat aspirasi yang disampaikan warga, maka dia akan memprioritaskan penyelesaian persoalan lampu jalan tersebut. Permasalahan lampu jalan yang sering padam ini diungkapnya selalu muncul saat dirinya, bahkan seluruh anggota DPRD Bangka melakukan reses.
6: Dan pun kita prioritaskan untuk lampu jalan. Karena lampu jalan ini memang sangat kita perlukan untuk masyarakat dari kecil yang besar sampai ke besar. Karena apa? Lampu jalan ini untuk pengamanan, pencurian segala macam dan kecelakaan. Itu yang kita harapkan kepada eksekutif memprioritaskan lampu jalan.
7: Haji Mahjub menegaskan dia segera menyampaikan kepada Bupati dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka untuk segera membereskan masalah yang dikeluhkan warga ini. Dari Sungai Diat, Ivan Sono Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka sampaikan klarifikasi soal hasil pajak penerangan jalan atau PPJ yang mencapai 30 miliar rupiah. Diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kadishub Kabupaten Bangka Saparudin, jika hasil pajak penerangan jalan atau PPJ masuk ke kas daerah atau kasda dari jumlah 35 miliar tersebut, Saparudin tegaskan jika berdasarkan aturan pihaknya akan menerima 10%. Uang dari 35 miliar tersebut mestinya dikembalikan lagi ke Dishub setara 10%. 1% dipakai untuk biaya token lalu digunakan untuk biaya pemeliharaan. Sementara beberapa waktu lalu saat reses di Kelurahan Surya Timur, Sungai Liat, anggota DPRD Bangka, Firman Syah Lepi, pertanyakan pemanfaatan hasil pajak penerangan jalan atau PPJ Kabupaten Bangka yang mencapai 35 miliar rupiah lebih tersebut. Menurutnya hasil PPJ sebesar 35 miliar rupiah tersebut minim sekali dikembalikan lagi bagi pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Diungkapkannya jika persoalan lampu jalan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Hal itu bisa terlihat pada setiap reses anggota DPRD Bangka yang selalu muncul keluhan atau aduan terkait hal tersebut. Pendengar, permintaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir di musim kemarau 2026. Bustami Ahmad melaporkan.
8: Memasal daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan.
9: Permintaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir di musim kemarau tahun 2026 di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Peningkatan tersebut mencapai belasan ton perharinya kepada sejumlah warga yang terdampak kekeringan. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri, mengatakan permintaan terus mengalami peningkatan setiap harinya karena musim kemarau sudah terjadi sejak awal bulan Juli kemarin dan belum ada tanda turunnya hujan.
8: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Terus kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
9: Guna melayani permintaan masyarakat yang tinggi, pihaknya menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan pelayanan yang dilakukan secara berulang setiap harinya. Ia menjelaskan pihaknya memiliki pasokan air bersih yang disalurkan kepada masyarakat dari 3 sumber air baku. Walaupun mengalami penyusutan hingga 50%, ia optimis masih bisa melayani kebutuhan air bersih hingga akhir bulan Oktober nanti. Selain melayani air bersih, pihaknya juga membantu suplai air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang dilakukan oleh Damkar Kabupaten Bangka. Sementara warga Sungai Liat Endro mengaku sempat membeli air bersih karena sumur yang dimiliki sudah mengalami kekeringan sejak 2 pekan terakhir.
10: Untuk sekarang, untuk 2 minggu ini bisa dibilang udah mulai kering sih. Cuma kalau ngelihat sebulan yang lalu ya, itu debitnya udah memang berkurang banyak. Terus benar-benar kering ini mungkin udah di 2 minggu terakhir inilah. Jadi kita ini terpaksa beli ya, pakai tandon itu di sekitar 150.000 per tandon. Biasanya kita pakai di 5-7 hari lah, ya agak hemat-hemat lah, dan lumayan juga harganya juga.
9: Ia berharap pemerintah bisa menambah kuota penyediaan air bersih yang disalurkan kepada masyarakat, karena warga yang terdampak semakin banyak sehingga pembagian itu tak lagi bisa memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia melalui program In Journey Hospitality House menggelar pelatihan bagi pelaku pariwisata di Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan selama 3 hari ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan. Sepertianing saya dari SP Belitung.
1: Nah, kami juga berencana nanti mencari kalau memang dari ada provinsi lain yang memang.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Belitung akan mengupayakan penambahan armada pemadam kebakaran melalui bantuan atau hibah dari pemerintah provinsi lain. Menyusul kecelakaan mobil damkar saat menjalankan tugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Christine Ferani mengatakan pihaknya akan mencari alternatif untuk memperkuat armada damkar. Salah satunya dengan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi lain.
1: Masih cukup inilah ya, cukup kritis sekarang. Ya, bersyukurnya adalah dari kecelakaan ini ya semua 3 yang ada di dalam mobil itu kondisinya selamat dan 2 sudah pulang ke rumah. Kalau mobil ya masih bisa kita perbaikilah ya, mudah-mudahan masih bisa diperbaiki, tapi yang paling berharga itu adalah nyawa petugas damkar kita semua dalam kondisi selamat. Nah, kami juga berencana nanti mencari kalau memang dari ada provinsi lain yang memang terutama DKI ya, kalau memang punya mobil damkar yang bisa dihibahkan, nanti kita akan coba komunikasikan dengan Pak Gubernur DKI.
2: Menurutnya, penambahan armada penting dilakukan mengingat intensitas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Belitung saat ini cukup tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapan armada dan personil damkar dalam menjalankan tugas. Vina juga menambahkan keselamatan personil harus menjadi perhatian utama dalam setiap penanganan kebakaran. Hal itu disampaikannya setelah menjenguk salah satu personil damkar, Rico, yang masih menjalani perawatan di RSUD Marsidi Judono. Ia berharap kondisi Rico terus dipantau hingga benar-benar pulih. Menurut Vina, keselamatan dan nyawa petugas jauh lebih berharga dibandingkan kerusakan armada. Vina juga mengingatkan seluruh personil damkar agar tetap berhati-hati dan mengutamakan aspek keselamatan saat menjalankan tugas, mengingat pekerjaan tersebut memiliki resiko yang tinggi. Dari Tanjung Pinang Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar kami, ralat informasi tersebut adalah informasi terkait dengan DPRD Belitung akan temui Gubernur DKI Jakarta untuk upayakan hibah mobil damkar. Kita beralih ke informasi terkait dengan PT Angkasa Pura Indonesia melalui program In Journey Hospitality House menggelar pelatihan bagi pelaku pariwisata di Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan selama 3 hari ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan. Septraningsi, RRI SP Belitung.
11: Ini kegiatan In Journey Hospitality House ini sebagai komitmen dari PT Angkasa Pura Indonesia, In Journey Outpost.
12: PT Angkasa Pura Indonesia melalui program In Journey Hospitality House menggelar pelatihan intensif bagi pelaku pariwisata di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan selama 3 hari ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan juga pengalaman wisatawan. GM Bandara HS Hanenjudin Tanjung Pandan Belitung Triyudi Ansari mengatakan kegiatan In Your Name Hospitality House ini merupakan bentuk komitmen dari PT Angkasa Pura Indonesia dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta CSR. Menurutnya pelatihan tersebut menyasar sejumlah pemangku kepentingan pariwisata mulai dari pemandu wisata, pelaku UMKM hingga pelaku usaha lainnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata.
13: Ada tour guide, ada sebagai pelaku UMKM dan segala macamnya untuk memberikan keterampilan terkait dengan hospitality. Nah, kami trainer ini pun sebelumnya sudah kita lakukan pelatihan khusus. Kita sudah terpilih trainernya ini. Jadi trainer ini sudah terpilih. Ini rangkaiannya sudah berlangsung beberapa tempat. Jadi memang ini dalam rangka kita mendukung dalam untuk kemajuan pariwisata di daerah-daerah tertentu. Jadi memang salah satunya adalah di Belitung Timur ini memiliki potensi untuk kemajuan pariwisata. Nah, ini kita latih.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengapresiasi pihak PT Angkasa Pura Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada pelaku pariwisata daerah untuk mengikuti pelatihan tersebut. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor pariwisata dan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.
14: Kegiatan ini kalau kita pikir sangat penting dan ini punya harus berkolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, para peserta diharapkan yang selama 3 hari ini betul-betul mereka manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Karena kalau kita harus keluar duit, berapa harus kita keluar duit? Dan ini susah sekali. Jadi kalau PT Angkasa Pura sudah memberikan kepada Belitung Timur salah satu pilot project juga mungkin untuk kita. Nah, kita harus lebih cerdas lagi.
12: Hairil pun berharap pelatihan ini tidak berhenti pada kegiatan selama 3 hari ini saja, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan program pengembangan sumber daya manusia lainnya. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianing CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebagai informasi terakhir, sebanyak 108 peserta dan 11 tim drum band meriahkan kegiatan Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
15: Drum band justru lebih banyak, jadi ya, mereka lebih kompetitif lah. Kan?
16: Sebanyak 108 tim dan 11 drum band andil memeriahkan pawai pembangunan tahun 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berlangsung di Pangkal Pinang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bangka Belitung, Burhanuddin, menjelaskan rincian teknis pelaksanaan pawai tahun ini sebanyak 332 peserta berpartisipasi, hanya selisih sedikit dari tahun sebelumnya yang mencapai 334 peserta. Adapun marching band mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, membuat kompetensi tampil lebih hidup dan kompetitif. Ia menambahkan rute pawai tahun ini dipangkas sekitar 2 km untuk kenyamanan peserta. Ia juga memuji antusias masyarakat serta kondisi cuaca yang sangat mendukung. Lebih lanjut, Burhan mengimbau para peserta untuk tetap menjaga fisik selama kegiatan berlangsung.
15: Drum band justru lebih banyak, jadi ya, mereka lebih kompetitif lah. Kan? Wah, luar biasa. Kita lihat aja sekarang ini, mereka datang hadir dengan cuaca mendukung ya, tidak begitu sekarang, cukup bagus.
16: Sementara itu, Koordinator Pawai, Karnaval dan Kendaraan Hias Provinsi Bangka Belitung Sukinda mengatakan, ada 108 tim yang turut memeriahkan pawai pembangunan ini. Dari 108 tim tersebut, SD 27 tim, SMP 20 tim, SMA sederajat 47 tim, instansi atau BUMN ada 4 tim, dan peserta umum ada 10 tim. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya di pagi hari ini mudah-mudahan semangat kita harus tetap membara ya. Apalagi dengan pagi hari ini matahari sudah mulai menyinari ya, sudah mulai memberikan cahayanya bagi kita semua. Mudah-mudahan aktivitas kita juga lebih semangat di pagi hari ini, terutama untuk kita yang tetap bekerja dengan semangat yang sangat luar biasa.

Apa yang menarik di kebersamaan kita dalam opini publik yaitu terkait dengan KPM atau penerima manfaat dari bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ini ada 2.000 masyarakat atau 2.000 warga di Kabupaten Bangka yang resmi dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan gratis dikarenakan terlibat dalam penyalahgunaan judi online atau berjudi secara daring ya. Hal itu dikonfirmasi oleh Pak Mo atau Pak Baharudin Bafa. Pencatatan ini hasil dari pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS oleh Kementerian Sosial sejak 1 Februari 2026. Nah, tema ini juga kita akan angkat karena ini merupakan isu nasional juga yang terjadi di Kabupaten Bangka, di mana tidak hanya di Kabupaten Bangka tetapi di wilayah lain juga seperti di Bengkulu, kemudian juga di wilayah seperti di Surakarta ini juga sudah melakukan pencoretan ribuan KPM bansos ya, ataupun kelompok ataupun keluarga penerima manfaat bansos ini juga sudah dilakukan pencoretan karena terindikasi terlibat judi online. Namun tentu jangan khawatir pendengar, mungkin bagi kita yang merasa tidak terlibat ataupun penerima manfaat yang tidak terlibat dalam judi online, ini juga disediakan sanggah atau kanal sanggah ya bagi para masyarakat yang merasa tidak judi online tetapi dicoret dari KPM. Ini disediakan kanal sanggah ya atau kanal klarifikasi. Nah, jadi silakan nanti ya, kita akan langsung mengkonfirmasi dengan Pak Mo seperti apa nanti regulasinya dan lain sebagainya. Jadi untuk Anda juga silakan bergabung di kebersamaan kita dalam opini publik. Nah, informasinya yang pertama yaitu terkait dengan main judi online, 2.000 warga Bangka kehilangan BPJS kesehatan gratis. Sebanyak 2.000 warga di Kabupaten Bangka dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS kesehatan gratis. Salah satu penyebabnya terindikasi tersangkut judi online. Kepala Dinas Sosial Bangka, Baharudin Bapa, mengatakan pencoretan ini hasil pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS oleh Kementerian Sosial sejak 1 Februari 2026. Baharudin yang akrab disapa Pak Mo menjelaskan sistem DTKS sekarang otomatis membaca transaksi online ya. Warga yang masuk desil 6 sampai 10 terlibat transaksi mencurigakan otomatis tercoret dari data penerima. Nah, menanggapi hal tersebut juga Kepala BPJS Kesehatan Pakal Pinang Walmi Kusmita menjelaskan kebijakan penonaktifkan peserta PBIJK ataupun BPJS merupakan bagian dari mekanisme rutin yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Jadi ia menegaskan BPJS menghormati penuh pemutakhiran data yang dilakukan secara periodik setiap bulan oleh Kementerian Sosial tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus menjadi sarana edukasi bagi publik. Nah, jadi itulah ya informasi di awal kebersamaan kita di pagi hari ini. Tentu Anda silakan nanti untuk bergabung bersama kami ya. Ini juga merupakan langkah aktif dari pemerintah agar bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ini tepat sasaran dan memang benar diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan ya, pendengar ya. Juga nanti silakan bagi Anda mungkin yang punya laporan terkait dengan sosial atau hal-hal yang terjadi di masyarakat terutama di bidang sosial, silakan bergabung nanti untuk langsung mengkonfirmasi dari Pak Baharudin Bapa ya. Jadi untuk Anda jangan lupa bergabung di telepon 0717943001 dan juga WA 0811717911.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
3: Mana yuk.
4: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Yeah.
7: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
8: Ini.
9: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panjang akan membangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbuatnya di Bandung ya, 4.000 yang apel siaga jaga jebak barisan dengan Kota Bekasi, hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan.